0: petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya.
1: Besar hutan operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional.
2: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian. Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia. Petani dan nelayan turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
3: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri itu. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
4: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
5: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
4: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena
6: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
1: Kemudian secara operasional ada defisit laporan operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
6: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
7: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain, ini kita tadi lagi agak terpukul. Besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
6: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
8: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO, dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
9: Di wadah ini Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
8: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
10: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri yang sekarang sedang dalam pembahasan dalam tahap akhir.
8: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar dan hingga tahun 2030 potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
11: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
12: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Jadi kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
11: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
13: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
11: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
14: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISEI Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
15: Kita kan pakai limbah agrowaste, ya Kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
14: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
16: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan namanya seperti luteolin.
14: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradita.
17: Laporan khusus.
18: Dimulai pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
19: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
18: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
19: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
18: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
20: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tambah tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
18: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
0: The success of this project is not measured solely by GDP.
21: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
0: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
21: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema Cost Recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
22: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep ya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi juga untuk yang saat ini dalam perjalanan untuk menuju ke tempat tugas ya, hati-hati di jalan pendengar. Dan terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumenep. Nanti dalam beranda Astacita Budaya dan Pariwisata pukul 8 sesaat lagi kita akan bahas tentang seperti apa peran pemuda di dalam melestarikan budaya Madura, tentunya di tengah arus modernisasi ya. Dan pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi serta derasnya arus globalisasi, budaya lokal menghadapi tantangan yang semakin besar. Budaya Madura yang kaya akan nilai, tradisi, bahasa, seni hingga kearifan lokal juga tidak luput dari pengaruh perubahan zaman. Karena itu, peran generasi muda menjadi sangat penting sebagai penerus sekaligus penjaga identitas budaya agar tetap hidup dan relevan di era modern. Di mana pemuda ini memiliki posisi strategis dalam upaya pelestarian budaya. Selain menjadi pewaris nilai-nilai luhur, para pemuda juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Perpaduan antara semangat muda dan kreativitas dapat menjadi kekuatan dalam mengenalkan budaya Madura kepada masyarakat yang lebih luas, bahkan hingga tingkat internasional. Nah, salah satu bentuk pelestarian yang bisa dilakukan ini adalah dengan menjaga penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari, di mana bahasa merupakan identitas sebuah daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi media penyampai nilai, etika, dan sejarah. Ketika generasi muda tetap bangga menggunakan bahasa Madura di lingkungan keluarga ataupun masyarakat, mereka turut menjaga keberlangsungan warisan budaya tersebut.

Peran pemuda dalam melestarikan budaya Madura di tengah arus modernisasi. Nah, pendengar, salah satu bentuk pelestarian yang bisa dilakukan ini adalah dengan menjaga penggunaan bahasa Madura dalam kehidupan sehari-hari. Karena bahasa merupakan identitas sebuah daerah yang ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga menjadi media penyampai nilai, etika, dan sejarah. Nah, selain bahasa, seni tradisional Madura juga membutuhkan regenerasi, di mana berbagai kesenian seperti musik saronin, tari muang sangkal, macopat, ocung, hingga keropan sapi, ini menjadi tradisi budaya yang memerlukan keterlibatan anak muda supaya tidak kehilangan peminat. Bergabung dengan Sanggar Seni, mengikuti festival budaya atau mempelajari kesenian tradisional, ini merupakan langkah nyata yang bisa dilakukan generasi muda. Nah, sementara itu, pendengar, kemajuan media digital juga justru membuka peluang besar bagi pelestarian budaya. Beragam platform media sosial dapat dimanfaatkan untuk membuat konten edukatif tentang sejarah, kuliner, tradisi, pakaian adat, hingga destinasi wisata budaya di Madura. Ada video pendek, podcast, ataupun dokumentasi kegiatan budaya. Ini dapat menarik perhatian generasi muda yang selama ini lebih akrab dengan dunia digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, sebanyak 75 peserta pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka 2026 dinyatakan lolos seleksi. Puluhan peserta tersebut baru menjalani pralatihan. Setelah itu, mereka akan dilatih untuk persiapan upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Pendamping Paskibraka Bakesbangpol Sumenep, Bastian Teguh Kurniawan mengatakan, puluhan peserta Paskibraka akan dilatih secara ketat oleh tim pelatih. Pihaknya berharap pelatihan maupun pembinaan kepada peserta Paskibraka dimaksimalkan, baik dari segi baris berbaris, pengibaran bendera maupun lainnya.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini. Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sumenep, kembali menyampaikan majalah udara program Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya Ani Purnama dan juga ada pengarah acara Rukaya Zen serta gatekeeper Waisul Karni pagi hari ini. Dan Beranda Astacita Budaya serta Pariwisata pagi ini akan membahas topik tentang peran pemuda yang melestarikan budaya Madura.

Jujur sejak kecil, bersih sampai tua. Pendengar, membangun bangsa yang bebas dari korupsi tidak bisa dilakukan hanya dengan hukuman. Kuncinya adalah pendidikan anti korupsi sejak dini. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Mereka harus tumbuh dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai itu tidak muncul begitu saja, tapi perlu ditanamkan sejak mereka duduk di bangku sekolah dasar, bahkan dari rumah. Pendidikan anti korupsi tidak harus rumit. Mulailah dari hal yang sederhana. Mengajarkan anak untuk tidak berbohong, mengembalikan barang yang bukan miliknya, disiplin dalam tugas dan waktu, serta menghargai usaha sendiri tanpa mencontek atau menipu. Dengan kebiasaan kecil itu, mereka belajar bahwa kejujuran dan tanggung jawab adalah kebanggaan, bukan kelemahan. Guru dan orang tua memiliki peran besar. Setiap kali kita mencontohkan kejujuran, kita sedang membangun benteng moral yang kuat dalam diri anak. Karena bangsa yang besar bukan hanya karena kekayaan alamnya, tapi karena karakter warganya yang bersih dan berintegritas.

0: amazing in welcoming this quadrennial football event. Thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep. Beranda Astacita, Pro 1, RRI Sumenep.
2: Masih di majalah udara Beranda Astacita, budaya dan pariwisata untuk edisi hari ini. Pendengar generasi muda menjadi harapan utama dalam menjaga kelestarian tradisi Ocung sebagai warisan budaya khas Madura. Regenerasi yang terus berlangsung dinilai menjadi modal penting agar budaya tersebut tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Informasi selengkapnya, Rukaya Zen melaporkan.
3: Generasi muda menjadi harapan utama menjaga kelestarian tradisi Ocung. Ketua Paguyupan Ocung Sapo Angin Sumenep Sadam Hussein menegaskan regenerasi pelaku Ocung hingga kini masih berjalan dengan baik. Menurutnya, minat generasi muda terhadap tradisi tersebut tetap tinggi karena Ocung diwariskan secara turun-temurun dan masih rutin dipelajari oleh masyarakat. Sebagai upaya menjaga keberlangsungan tradisi Ocung, Paguyuban menggelar latihan setiap malam minggu yang terbuka bagi siapa saja tanpa dipungut biaya. Latihan ini bertujuan membekali para pemuda dengan teknik bermain yang benar sekaligus menanamkan nilai-nilai sportivitas, persaudaraan, dan penghormatan terhadap warisan budaya leluhur. Sadam juga menilai dukungan masyarakat dan pemerintah semakin meningkat setelah Ocung mulai masuk dalam berbagai agenda kebudayaan. Ia berharap keterlibatan generasi muda terus diperkuat agar tradisi ini tidak hanya bertahan di Madura, tetapi juga semakin dikenal di tingkat nasional.
4: Ocung itu uniknya, kalau di panggung itu lawan, kalau di bawah itu kawan. Tidak ada permusuhan selamanya, kalau di panggung biasa permusuhan. Bagaimana trik-trik cara untuk pukulan yang menang, cari angkah-angkah yang menang. Dan itu perbanyak teman. Kalau kesenian-kesenian yang lain kebanyakan terus bermusuhan, kalau Ocung tidak. Saya sangat mengharap memang Ocung ini ke tingkat nasional.
3: Sadam juga berharap semakin banyak generasi muda yang bangga mempelajari dan melestarikan Ocung sebagai identitas budaya Madura. Menurutnya keterlibatan anak muda menjadi kunci agar tradisi tersebut tetap hidup dari generasi ke generasi.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.
1: Ya, Majalah Udara Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata pagi ini membahas tentang peran pemuda dalam melestarikan budaya Madura ya. Dan saya segera berbincang dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga di Disbudporapar Kabupaten Sumeneb, Bapak Saifuddin Ansari. Assalamualaikum Pak Saifuddin Ansari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pemuda.
1: Salam pemuda. Iya. Saya diberi bocoran oleh gatekeeper katanya panggilannya Pak Ifut, betul ya?
2: Yes.
1: Baik, Pak Ifut, kita akan bahas tentang bagaimana peran pemuda melestarikan budaya Madura, Pak. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi dan juga budaya populer digital, bagaimana Bapak memandang posisi pemuda sebagai garda terdepan dalam menjaga identitas budaya lokal khususnya di Sumeneb, Pak?
2: Iya, terima kasih Mbak Ani. Jadi, para pemirsa RRI, bahwa pemuda itu kalau berdasarkan regulasi memang dibatasi usia ya Mbak ya, 16 sampai dengan 30 tahun. Itu secara makna tertulis di dalam Undang-Undang 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Tetapi secara maknawi ya, itu sebenarnya pemuda itu adalah semangat Mbak. Jadi kalau ada usia 50 tapi dia memiliki kepekaan, memiliki integritas, itulah semangat pemuda. Tetap dikatakan sebagai jiwa muda.
1: Okay.
2: Nah, ya tambah juga ada lagi yang tua-tua keladi juga itu juga sampai
1: itu kayaknya okay. Di skip dulu Pak yang itu.
2: Makna, iya. Maknawiyahnya adalah pemuda itu adalah semangat juga. Jadi ketika anak muda di usia 16 sampai dengan 30 ketika tidak memiliki semangat maka sebenarnya dia tidak memiliki jiwa mudanya. Tetapi ketika berapapun usianya tapi dia memiliki semangat, maka itulah pemuda yang sebenarnya. Nah, pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam hal ini mendorong memang pemuda dalam beberapa komunitas, elemen. Dan hari ini kan kita sudah punya namanya Rencana Aksi Daerah Pelayanan Pemudaan, Mbak. Yang salah satunya memang salah satu subindikator dari 16 indikator yang ada, salah satunya adalah bagaimana membangun pemuda yang kreatif dalam hal seni dan budaya.
1: Oke. Baik. Nah, menurut Pak Ifut sendiri, untuk tantangan terbesar dalam mengajak generasi muda untuk mencintai budaya daerah saat ini, sepertinya bukan hanya soal minat ya Pak, tapi juga relevansi nih Pak. Strategi dari Disbudporapar seperti apa untuk menjadikan budaya tetap dekat dengan kehidupan anak muda?
2: Ya. Apalagi sekarang masuk di era digital ya Mbak, di mana peradaban itu memang mengalami satu perubahan.
1: Yeah.
2: Dan perubahan itu harusnya dimulai dari anak-anak muda yang siap mengalami proses transformasi perubahan tersebut ke arah yang lebih baik. Walaupun memang sudah masuk di era digital, tetapi namanya budaya itu kan identik dengan jati diri.
1: Yeah.
2: Jadi satu peradaban yang memiliki nilai adalah mereka yang mampu menjaga jati dirinya. Dan salah satunya adalah dengan menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Maka dari itu kita memang mendorong di beberapa kegiatan kita sering melihat memang melibatkan unsur-unsur pemuda. Contoh saja di event Kabupaten Sumeneb yang 110 event yang salah satunya masuk dalam Karisma Etnik Nusantara yaitu musik tungtung itu Mbak. Dari para pelakunya itu kebanyakan anak-anak muda. Jadi contoh penari, penabuh, kemudian bahkan pendorong sasisnya kalau kita lihat itu anak-anak muda.
1: Oh, keren.
2: Dan mereka memang tergerak dalam rangka pelestarian itu sendiri. Namun memang di era digital ini harus ada inovasi dan ada kreativitas bagi anak-anak muda itu bagaimana bisa menyebarluaskan apa yang menjadi minat mereka. Contoh dengan media yang ada, mereka ada lima hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak-anak muda dalam pelestarian itu Mbak. Seperti menjadi kurator konten. Jadi IG, media sosial, IG, TikTok, kemudian Facebook itu menjadi platform dalam rangka untuk kurator konten tadi. Kemudian yang kedua, kreator dan inovator. Nah, bagaimana lagu-lagu Madura itu bisa disebarluaskan melalui beberapa video yang bisa di ada di platform yang ada seperti Spotify itu Mbak. Kemudian yang ketiga melalui komunitas dan kampanye. Kita lihat sekarang ini sudah menjamur beberapa sanggar-sanggar juga, kemudian ada beberapa komunitas seperti halnya di Kabupaten Sumeneb berdiri namanya Pamdas ya. yaitu juga untuk melestarikan lagu-lagu Melayu. Kemudian ada juga sekarang kita lagi gerakan namanya Panggung Kreasi Anak Negeri. Yang terbaru kita kemudian mendorong anak-anak yang minat dengan musik atau dengan tarik suara, itu ada namanya Teras Keraton. Ini bagian dari untuk mengkampanyekan bagaimana minat anak-anak itu bisa ke arah kegiatan seni dan budaya.
1: Baik.
2: Yang keempat, dokumentator digital. Dan yang terakhir itu adalah wirausaha budaya. Jadi kita punya beberapa keunikan seperti batik, keris. Itu bagaimana anak-anak punya memiliki minat. Dan yang paling kami sekarang ini lagi garap adalah bagaimana Museum Keraton itu ada musik lenengan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh anak-anak sekolah dasar. Itu menjadi pembelajaran ini bagi kita, Mbak.
1: Oke, jadi itu termasuk dalam pelestarian budaya yang wajib ada regenerasinya ya, Pak ya?
2: Betul.
1: Nah, itu hal-hal yang dilakukan atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Disbud Parapar sendiri. Nah, sekarang kan banyak anak muda aktif yang membuat konten di media sosial nih, Pak Ifut. Bagaimana kemudian Disbud Parapar ini mendorong mereka supaya media digital itu tidak hanya jadi ruang hiburan, tapi juga menjadi sarana pelestarian dan sekaligus promosi budaya Sumenep, Pak?
2: Ya, jadi media sosial yang dimiliki anak-anak muda itu kan memang harus sebenarnya itu sudah melekat pada mereka sebenarnya. Jadi kita mendorong bahwa anak-anak muda itu jangan berperilaku konsumsi, tapi menjadi produktif di dalam mengelola media sosial. Contoh, berapa sih sudah follower TikTok dari anak-anak muda kita yang sudah tergabung dalam beberapa komunitas itu? Saya sendiri, mohon maaf ya, walaupun bukan konten TikToker
1: atau konten
2: kreator, tapi saya juga punya follower sebanyak 3.000 follower kan.
1: Waduh.
2: Artinya apa? Seorang saya sendiri, saya bukan seorang yang inilah, hanya untuk kebutuhan pribadi. Tetapi bagi anak-anak yang sudah aktif di dalam kegiatan seni dan budaya, itu bisa menjadi daya ungkit untuk bisa mempromosikan konten apa namanya komunitas yang mereka geluti itu.
1: Oke. Seperti apa nih Pak untuk kerjasama yang dilakukan atau kolaborasi yang dibangun oleh Disbud Parapar dengan sekolah-sekolah, perguruan tinggi, dengan komunitas seni, atau bahkan dengan pelaku budaya, supaya pelestarian budaya menjadi gerakan bersama yang kemudian berkelanjutan begitu, Pak Ifut?
2: Ya, kita sudah membentuk beberapa komunitas lembaga yang memang menaungi ya. Contoh kayak Musik Tungtung, itu kemudian Pemkat mendirikan namanya lembaga namanya Patok ya. Kemudian ada lagi untuk pelestarian cagar budaya juga biar agar tidak punah situs-situs yang kita miliki, kita juga membentuk tim cagar budaya PACB. Nah, di urusan kepemudaan pula kita ingin mendorong agar anak-anak muda kita itu berpikiran produktif, mereka yang kemudian mengambil alih proses regenerasi nantinya. Jadi kan kita pahami bahwa generasi tua kita selamanya akan kita ganti. Maka kita dorong anak-anak muda itu juga terlibat. Nah, salah satunya yaitu tadi setiap pekan tiga kali penampilan di museum itu ada penampilan musik lenengan dan anak-anak pelajar. Nah, itu juga bagian dari kerjasama dengan dunia pendidikan agar anak-anak didik kita bisa mengenalkan diri terhadap musik-musik tradisional. Dan kita juga ingin melestarikan beberapa tradisi yang lain, tidak hanya tradisi musik, tapi juga tradisi olahraga. Kemarin kita ada namanya

0: kegiatannya adalah para anak muda yang menggerakkan itu semua itu.
1: Nah, di era digital seperti sekarang nih Pak Ifut, budaya lokal ini memiliki peluang dikenal hingga ke internasional, Pak. Strategi apa yang disiapkan disebut Porapar supaya kekayaan budaya Sumenep ini mampu bersaing dan juga memiliki daya tarik di ruang digital global, Pak?
0: Iya, jadi platform-platform yang ada itu bisa dimanfaatkan secara penuh. Itu yang pertama, Mbak. Yang kedua, pemerintah itu memfasilitasi untuk pendaftaran tradisi, seni, budaya yang ada untuk diakui, baik itu secara nasional maupun secara internasional. Nah, tadi dengan diterbitkannya warisan budaya tak benda, diterbitkannya hak kekayaan intelektual, itu bagian dari untuk menjamin pelestarian yang ada di Kabupaten Sumenep. Nah, itu bagi mereka yang saat ini giat di dalam kegiatan seni dan budaya tadi, itu bisa melalui proses tersebut. Nah, yang paling utama lagi adalah sekarang ini dengan dunia digital itu tidak jauh lagi kita untuk bisa mempromosikan. Dulu masih ingat di tahun 90-an, kita hanya mendengarkan dari radio untuk apa sebuah
1: budaya ya.
0: Tapi sekarang iya, sekarang dengan adanya teknologi yang ada, sekarang kita sudah bisa melihat secara visual apa yang terjadi, bahkan dalam jarak dekat juga, bahkan dari kamar kita sudah bisa melihat apa yang ada dalam dunia. Maka dari itu dunia dalam genggaman, dunia ada di hadapan kita, bagaimana kita bisa mengelola itu dengan baik dan bijak. Nah, tidak hanya disebut Porapar sendiri sebenarnya, Mbak, ada stakeholder yang lain yang juga bisa terlibat, seperti Diskominfo, itu bisa bagaimana memberikan edukasi terkait dengan penggunaan konten yang baik dan tidak kemudian berbau sara dan seterusnya, begitu.
1: Baik. Nah, untuk indikator keberhasilan program kebudayaan di program kepemudaan di bidang kebudayaan itu apa, Pak Ifut? Apakah hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang digelar atau dari munculnya banyak komunitas atau inovasi atau regenerasi pelaku budaya baru, Pak? Indikatornya apa keberhasilannya?
0: Indikatornya kalau di kepemudaan ada namanya indeks pembangunan pemuda, Mbak. Salah satu indikatornya tadi bagaimana peran pemuda di dalam dunia inovatif dan kreativitas seni dan budaya. Itu juga ada penilaian indikatornya yang menghitung itu dari Badan Statistik selaku lembaga yang memang ditunjuk untuk kumpul data. Sedangkan di kebudayaan sendiri saat ini juga ada amanah untuk menghitung indeks kebudayaan daerah. Jadi memang itu dalam rangka untuk mengukur sejauh mana aktivitas kebudayaan satu daerah bisa berkembang. Begitu, Mbak.
1: Seperti itu. Baik, terakhir nih Pak Ifut, apa Pak pesan-pesan dan barangkali harapan Pak Ifut kepada generasi muda Sumenep supaya mereka tidak hanya menjadi konsumen budaya digital, tapi juga menjadi agen pelestarian yang nantinya mampu merawat sekaligus mempromosikan budaya daerah bahkan kepada dunia. Silakan Pak.
0: Ya, terima kasih. Satu kalimat yang disampaikan para pemuda Kabupaten Sumenep. Pemuda bukan cuma pewaris budaya, tapi harus menjadi marketer budaya. Ambil nilai lama, bungkus dengan tools yang baru.
1: Waduh, mantap. Baik, terima kasih untuk bincang-bincangnya pagi ini Bapak Syaifuddin Ansori, Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep. Sukses selalu Pak Ifut, tetap sehat, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, itu tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Disbud Porapar Kabupaten Sumenep, Bapak Syaifuddin Ansori, tentang bagaimana peran pemuda melestarikan budaya Madura di majalah udara Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata pagi ini.
2: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumenep.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: 101.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.
2: Ya, pendengar, Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar. Namun, belum seluruhnya terdokumentasi dan dikembangkan secara optimal. Karena itu, budayawan setempat mendorong pemerintah daerah untuk lebih serius melakukan pendataan dan juga pemberdayaan pelaku budaya sebagai upaya menjaga identitas daerah. Kita simak informasi selengkapnya bersama Khairul Umam.
3: Kabupaten Sampang dinilai memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang besar, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi tersebut dinilai belum terdokumentasi dan dikelola secara maksimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Gustomi Irwan Kurnia di Jati Budaya mendorong pemerintah Kabupaten Sampang untuk lebih serius melakukan inventarisasi serta pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, banyak pelaku budaya dan pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi namun belum terdata dengan baik. Gustomi mengatakan pemerintah dapat menggandeng berbagai pihak, termasuk dinas pendidikan, untuk mengidentifikasi sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan tentang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, dan budaya lokal. Pendataan tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program pelestarian budaya yang berkelanjutan.
4: Ya, harus ada semua ilmu ada kerjasama lintas sekunder, harus ada sinergitas, harus ada semacam penggalian budaya. Artinya persoalan ini siapa saja yang berpotensi. Artinya kan begini, jangan hanya melalui kartu kompetisi saja. Yang kedua, harapan saya butuh dua mesin.
3: Ia berharap pemerintah membangun sinergi lintas sektor dalam upaya penggalian, pendataan, dan pengembangan budaya daerah. Langkah itu dinilai penting agar identitas budaya Kabupaten Sampang tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

0: 101.1
1: Beranda Astacita Pro 1 RRI Sumedang.
2: Mendengar, pemerintah Kabupaten Pamekasan mendorong para pemuda untuk terlibat dalam pelestarian budaya, promosi wisata, dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Salah satu cara yang dilakukan Pemkab Pamekasan dengan menggelar pemilihan Kacong Ceping dan juga Putra Putri Batik Pamekasan tahun 2026. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pamekasan Akmalul Firdaus mengatakan, ajang ini sebagai wadah pembinaan generasi muda yang berkarakter, berprestasi, dan berwawasan budaya, serta mampu menjadi mitra pemerintah di dalam mempromosikan potensi Kabupaten Pamekasan.
3: Kabupaten Pamekasan memiliki kekayaan potensi pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, serta warisan batik yang menjadi identitas daerah dan perlu terus diperkenalkan kepada masyarakat luas. Pengembangan sektor tersebut memerlukan keterlibatan generasi muda yang mampu menjadi representasi daerah, baik dalam bidang promosi, pelestarian budaya, maupun pengembangan ekonomi kreatif.
2: Ya, pendengar, Firdaus menambahkan bahwa kegiatan tersebut juga menumbuhkan rasa cinta dan bangga generasi muda terhadap pelestarian budaya lokal serta warisan batik Pamekasan. Ya, pendengar, saya akhiri majalah udara Beranda Astacita Budaya dan Pariwisata untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.
1: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Provinsi Bali @BMKG Bali menerangkan ada dua gempa yang menguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa dengan magnitudo 2,5 di Kuta Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan Pulau Nusa Penida Bali pada 2020.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep. Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep.
2: Pendengar, di era digital saat ini, penggunaan gawai atau gadget telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas, mulai dari bekerja, belajar, hingga hiburan, tidak lepas dari penggunaan perangkat tersebut. Namun tanpa disadari, penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengurangi kualitas interaksi langsung dengan orang-orang di sekitar kita. Padahal, komunikasi secara tatap muka memiliki peran penting dalam membangun kedekatan serta menciptakan hubungan yang lebih hangat di dalam keluarga. Akhir pekan ini dapat menjadi momen yang tepat untuk mengurangi ketergantungan terhadap gadget dan meningkatkan kualitas kebersamaan. Berikut langkah sederhana yang dapat dilakukan. Tentukan waktu khusus tanpa penggunaan gadget, misalnya saat makan bersama atau pada waktu tertentu di pagi maupun sore hari. Lakukan aktivitas bersama di rumah, seperti memasak, merapikan ruangan, atau kegiatan sederhana lainnya yang dapat dilakukan secara bersama. Pilih permainan atau kegiatan tanpa layar, seperti permainan tradisional, membaca, atau diskusi ringan yang tidak melibatkan perangkat digital. Fokus pada kehadiran dan momen yang sering dijalani. Hadir secara utuh tanpa gangguan notifikasi agar interaksi terasa lebih hangat dan berkualitas. Pendengar, kedekatan tidak dibangun melalui layar, melainkan melalui perhatian. Dan kehadiran yang nyata tidak selalu memerlukan waktu yang lama, namun membutuhkan kesungguhan untuk benar-benar hadir bagi satu sama lain. Melalui kebersamaan yang sederhana, hubungan dalam keluarga dapat terjalin dengan lebih erat. Selamat menikmati akhir pekan, lebih dekat dan tanpa jarak.
3: Pro 1

0: Merokok itu pilihan. Tapi, membuat orang lain ikut menghirup asapnya, itu bukan pilihan mereka. Jadi, kalau mau merokok, cari tempatnya. Jangan semua tempat dianggap area bebas asap. Karena orang dewasa bukan yang banyak asapnya, tapi yang tahu cara menghargai sesama. Pastikan Anda bijak merokok pada tempatnya.
1: Pro 1.

0: 1.
1: Iya, selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, tahukah Anda bahwa menahan bersin itu sering dianggap sebagai tindakan tidak sopan ya, agar tidak mengganggu orang sekitar. Tapi sebenarnya ya, kebiasaan tersebut ternyata tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh. Kebiasaan menahan bersin bisa memicu cedera. Informasi selengkapnya yang saya kutip dari rri.co.id sesaat lagi saya bagikan untuk Anda di Inspirasi Akhir Pekan.

Ya, pendengar, informasi kali ini saya kutip dari rri.co.id, di mana menahan bersin memang sering dianggap sebagai tindakan tidak sopan agar tidak mengganggu orang di sekitar. Namun, kebiasaan tersebut ya ternyata tidak sepenuhnya aman bagi kesehatan tubuh kita. Nah, bersin, pendengar, ini merupakan mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan debu, alergen, kuman, dan juga partikel asing dari saluran pernafasan bagian atas. Jadi, refleks ini membantu menjaga saluran nafas tetap bersih, sekaligus juga mengurangi resiko gangguan akibat zat yang mengiritasi. Dan peneliti dari Washington University di St. Louis, Dr. Qin Liu ini menjelaskan bahwa bersin menghasilkan tekanan udara yang sangat kuat. Tekanan itu memang dirancang keluar melalui hidung dan mulut sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Dan masalah muncul ketika seseorang menutup hidung dan mulut secara bersamaan saat hendak bersin. Akibatnya tekanan udara yang seharusnya keluar justru berbalik masuk ke dalam jaringan tubuh kita.

Minum banyak air, hindari alkohol dan soda. Bawa juga water spray atau face spray untuk menyegarkan kulit. Selalu sedia air minum bila penerbangan panjang. Jangan mengandalkan air minum dalam pesawat, sebab selama waktu tidur, air minum tidak diedarkan. Bawa masker mata dan penutup telinga untuk penerbangan yang panjang. Pilih masker jenis gel yang bersifat merelaksasi dan menyejukkan kulit shooting yang bisa digunakan berulang kali. Pelembabnya membantu menghaluskan kulit area mata dan mencegah munculnya kantong mata. Lip balm sangat penting. Selain menghindari kulit bibir menjadi kering atau pecah-pecah, juga bisa membuat warna lipstik tahan lebih lama. Tetes mata juga tidak boleh dilupakan. Teteskan mata sebelum Anda melakukan retouch make up sesaat sebelum pesawat mendarat. Khusus bagi yang mengenakan lensa kontak, wajib meneteskan ulang cairan lensa kontak setiap 4 jam sekali karena udara di dalam kabin sangat kering.

akan menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sekaligus merawat diri. Namun, perawatan diri tidak selalu harus dilakukan di luar rumah atau dengan biaya yang besar. Bahan-bahan sederhana yang tersedia di dapur ternyata dapat dimanfaatkan sebagai perawatan alami untuk tubuh. Selain lebih praktis, cara ini juga cenderung lebih aman dan memberikan sensasi segar secara langsung, seperti mentimun yang membantu menenangkan kulit atau tomat yang memberikan kesegaran alami pada wajah. Menariknya, perawatan sederhana ini dapat menjadi momen istirahat yang benar-benar dinikmati. Akhir pekan ini, mari ciptakan waktu untuk santai yang lebih menyenangkan. Siapkan bahan alami yang mudah ditemukan, seperti mentimun, tomat, dan madu, yang dapat digunakan untuk perawatan sederhana di rumah. Olah bahan sesuai kebutuhan. Iris tipis mentimun untuk wajah atau haluskan tomat hingga lembut agar nyaman saat digunakan. Gunakan sebagai masker wajah. Aplikasikan secara merata dan biarkan beberapa saat hingga terasa segar dan rileks. Buat scrub bibir alami dari madu dan gula. Campurkan sedikit madu dan gula, lalu gosok perlahan pada permukaan bibir untuk membantu mengangkat sel kulit mati dan menjaga kelembapan alami, kemudian diamkan beberapa menit. Nikmati waktu santai dengan suasana yang menyenangkan. Duduk dengan nyaman, putar film atau tayangan ringan yang disukai. Biarkan waktu berjalan tanpa tergesa-gesa. Akhiri dengan membersihkan wajah dan bibir. Gunakan air bersih dan rasakan kesegaran setelah pemakaian. Pendengar, perawatan diri bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang bagaimana kita memberi waktu dan perhatian untuk diri sendiri. Karena dari hal sederhana yang kita lakukan, kita bisa mendapatkan ketenangan dan energi baru. Rawat diri, nikmati waktu, dan jadikan akhir pekan lebih santai dan menyenangkan.

0: 101.
1: Dilansir dari rri.co.id, seorang peneliti dari Washington University di St. Louis, Dr. Qin Liu, menjelaskan bahwa bersin menghasilkan tekanan udara yang sangat kuat. Tekanan itu memang dirancang keluar melalui hidung dan mulut sebagai bagian dari sistem pertahanan tubuh. Nah, masalah muncul ketika seseorang menutup hidung dan mulut secara bersamaan saat hendak bersin. Akibatnya, tekanan udara yang seharusnya keluar ini justru berbalik masuk ke dalam jaringan tubuh. Menurut Dr. Liu, tekanan tersebut dapat mengalir menuju rongga hidung, sinus, saluran eustachius, hingga telinga di bagian tengah. Nah, dalam kondisi tertentu, pendengar, tekanan bahkan bisa mencapai jaringan leher dan juga rongga dada. Dan jaringan-jaringan tersebut sebenarnya tidak dirancang menahan tekanan sebesar itu. Jika tekanan melampaui batas kemampuan jaringan, maka resiko cedera dapat terjadi. Nah, cedera yang mungkin muncul ya, ini meliputi robeknya gendang telinga dan gangguan akibat perubahan tekanan pada telinga tengah. Selain itu, jaringan tenggorokan juga dapat mengalami kerusakan akibat dorongan udara yang tertahan.

0: cinta.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, meski sebagian besar orang tidak mengalami komplikasi serius setelah sesekali menahan bersin, namun resikonya tetap ada. Di mana hal tersebut menunjukkan bahwa tenaga yang dihasilkan tubuh saat bersin ternyata jauh lebih besar daripada yang banyak orang bayangkan. Karena itu, para ahli menyarankan agar bersin tetap dikeluarkan dengan cara yang benar dan higienis. Ya, Anda bisa menggunakan tisu atau tutupi mulut serta hidung dengan siku bagian dalam agar percikannya tidak menyebar, sekaligus menghindari bahaya akibat menahan bersin. Ya, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumenep pagi ini bersama saya. Terima kasih kebersamaannya dan jangan lupa untuk datang dan ikut serta dalam nonton bareng final Piala Dunia di halaman depan RRI Sumenep pada Senin dini hari. Dan acara kita nanti akan mulai pada jam 10 malam ya, di Minggu malam pukul 22. Anda bisa datang sekaligus nobar bersama yang lainnya, ajak keluarga, ajak saudara, ajak teman-teman Anda semuanya ke halaman depan RRI Sumenep. Terima kasih pendengar, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
1: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol lawan Argentina di halaman kantor RRI Sumenep, Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.
2: Pro 1.

0: Sehat
1: 1. Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Sumedang.
2: Terima kasih untuk Anda. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini. Saya Ari seperti biasa kembali menemani Anda hingga sore nanti. Tepatnya di lembar yang ke-18 di hari Sabtu, bulan Juli 2026. Hadir di Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pendengar, topik kita siang hari ini melawan kekerasan terhadap difabel. Penyandang disabilitas ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bermartabat, serta bebas dari segala bentuk kekerasan. Namun kenyataannya masih banyak penyandang disabilitas yang mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, menelantarkan, hingga diskriminasi. Kondisi ini menjadi tantangan besar dan mewujudkan masyarakat yang benar-benar inklusif. Jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali bersama Anda.

0: tentang disabilitas dan inklusi. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Baiklah, terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Helah, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah, tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: It's an incredible honor to get the World Cup final.
2: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
1: And we will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatme, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2000.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Samarnyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranghiar. Maksud kami, Padre Taranghiar Hosbang sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shen memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

sekedar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak nerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau meth honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

0: Halo Sobat Pajak, mari simak bersama jadwal dan lokasi layanan unggulan Samsat Sumenep. Layanan Samsat Keliling atau Samling, Senin di Pasar Banasare dan di sebelum Bank Jatim Pasongsongan, Selasa di Pertigaan Palduding Manding dan di Barat Kantor Kecamatan Ambundan, Rabu di Pertigaan Saronggi dan di depan Kantor Kecamatan Rubaru, Kamis di Pasar Candi Dungke dan di depan Polsek Ganding, Jumat di Lapangan Giling dan depan Pasar Dasuk, Sabtu di Pasar Sabtuan Kalianget dan di Pasar Kulto. Jam pelayanan Senin sampai dengan Kamis dan Sabtu pukul 8 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, sedangkan Jumat pada pukul 8 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat. Samling malam di depan Masjid Jami Sumenep pukul 19 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lebih lanjut hubungi Samsat Sumenep, Jalan KH Mansur nomor 234 Sumenep, telepon 0328 662 338.
1: Wow, amazing. In welcoming this quadrennial football event, thousands of English and Argentinian fans.
2: Pecinta sepak bola, bersiaplah, bersiaplah, bersiaplah. RRI Sumenep mengajak Anda nonton bareng dan dengar bareng Pesta Bola Dunia. Saksikan duel final Spanyol di halaman kantor RRI Sumenep Minggu 19 Juli 2026 mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nikmati talk show sepak bola, fun game, quiz, door prize menarik, dan kopi bersama keluarga, sahabat, serta komunitas Anda. Yang paling seru, semuanya gratis. Jangan lewatkan malam penuh kebersamaan dan semangat sepak bola bersama RRI Sumenep.

0: Teki Panjenengan sateje beuti areng sareng ngereng lalampaan budaya mature. Lalampaan seerenteng RRI Sumenep sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura Temar Kampel Sumenep.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apangki pole dalam acara budaya Madura sekelasan Arewangken Sabtu tanggal 12 bulan Juli 2016. Tema atau pulumpul siang mangken ingki kadinto budaya seperti bahas atau sampiaki sareng dua narasumber. Ingki narasumber si pertama Bapak Miswan SPD, beliau aropaki bidang pengembangan generasi muda komunitas Temar Kampeng. Juga narasumber se nomor 2 Bapak Wawan Sarianto SPD, beliau selaku bidang media dan publikasi komunitas Temar Kampeng. Namun sebelum saya bahas tentang pul ompul atau bertema siang mungkin peti sapatimin. Assalamualaikum Pak Miswan.
2: Waalaikumsalam.
1: Sehat Pak Miswan?
2: Alhamdulillah, ki kagancar berselamat.
1: Engki juken Pak Wawan Sarianto. Assalamualaikum Pak Wawan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat juken Pak Wawan.
3: Alhamdulillah.
1: Engki nyingkat ki bakto kong langkong tema atau berpulumpul siang mungkin budaya. Budaya, saya maksud budaya ni kemana bi abtina atau boten koloni ngolati bede besah enje iya engki enten engki punten. Maksudnya napa napa arti dari budaya kali itu saya maksud engki enten enje iya engki punten mungkin bisa ijelasaki Pak Miswan.
2: Oke, terus saya ngomong di ngingi pocket aremangken siaran kalinto ngingi budaya. Saya maksud budaya kalinto budaya totor.
1: Budaya ini budaya,
2: budaya. Ini budaya. Budaya tutur. Jadi dalam gak dinto mana bida kaliro pengajaran kelas belu ki pengajaran dua kalinto. Terus juga agati saya debu ki panjenengan. Namun sebudaya totor kak dinto, budaya totor kak dinto, engki saya onda kebesa, kati saya ada bawa ki panjenengan kak dinto, insya Allah pen saben kelas, onda kan kelas kak dinto ngabiti dari kelas telok, mana bida kalero kantos SMA, kak dinto beda pengajaran onda kebesa. Di kak dinto saya kak angkui satu aja ruhuru, utaba satu aja pemirsa RRI. Untuk kebesar Kak Dinto beda telo macam. Saya kapeng sitong engki Kak Dinto besa andap. Saya kapeng dua Kak Dinto besa tengah. Terjukan saya kapeng telok besa tinggi. Otabo besa alos. Beda jukan saya nyampet Kak Dinto macam apa besa. Mana bi macam mana Kak Dinto agati saya dobo kipan jenengan. Engki Kak Dinto njo iyo. Kak Dinto sami sarang besa andap. Terus saya kaping dua, Kak Dinto engki enten. Kak Dinto besa tengahan. Saya kaping telok, engki Kak Dinto engki punten. Kak Dinto besa alos, utapa besa tengki.
1: Maksudnya pun dari telok, napagi besa, besa enje area engki.
2: Engki.
1: Maksudnya ini kan aropaki teti budaya, budaya besa imatura saya Kak Dinto engki.
2: Kak Dinto kan budaya tutur.
1: Totor, budaya besa tutur, besa totor.
2: Jadi kesa kan pada paribasan mon sape teguk tongara, mon oreng teguk cacana. Jadi Kak Dinto saya maksud.
3: Totor.
2: Budaya Madura, orang Madura Kak Dinto tak jauh dari tata krama Kak Dinto. Jadi sajen fokus tata kramana atau besana Kak Dinto, nandaki tengkalakona juga fokus.
1: Sehingga di mana satu jenis aropaki budaya atau bertutur besah ring Madura.
2: Iki.
1: Salah setong epon contoh, misal epon mungkin Pak Miswan bisa jelas lagi. maksudnya pun contohnya pun pada na napa yang engki enten saya maksud ni ya besa napa ni ya besa
2: mana bi saya kak Dinto ki
1: engki
2: kak Dinto koreksi mana bi engki sarang punten mana bi engki sarang enten kak Dinto besa tengahan jadi emak kersari kak Dinto suku tak borop engki sarang engki enten sarang punten. Jadi kak Dinto tak sami.
1: Tak sami. Ki. Misalnya pun mana bi enten.
2: Kak Dinto enten besa tengahan.
1: Contoh pun.
2: Ki kak Dinto ki mana bi rontot dari atas. Sebelum nak contoh kayak yang kita ki juga nama so. Jadi cak onda ke besa kak Dinto berada loan berada onda antap kak Dinto biasana ekuna aki kasih angodean. Terus kasangajaan sakrap. Ki cukan beda orang tua ke anak. Beda cukan manto, matua ke manto. Nanging mana bi timin, matua ke manto ke adin to abosa. Nanging mana bisa mangkin corak malarat.
3: Ingki.
1: Akatun masih tadek nah. Ki malarat, malarat musuh tadek. Biasa man ke tadek mungkin.
2: Gimana ibadah mainnya daerah bagian pondok kak di lingkungan pesantren lingkungan pondok mana ibadah ki kak Dinto pesanja iya tercukan pesanja iya kak Dinto ekunaki enalekana orang anak so pegel jadi mana bi orang pegel otak batokar kak Dinto pakun aku naki pesanja iya
1: jadi
2: lama-lama kasa aku naki pesanja kasar
1: engkintan besok engki punten ni kayak elang nah
2: elang. Tetapi kak Dinto pas mana bi abu anak so aku nak kiki punten kak Dinto aku tak teti saya nak saya pegel atau bersih tukar.
1: Engki. Nah, terus Mas Wawan, Pak Wawan, mungkin bisa nembok ki. Napa engki? Budaya, budaya. Jadi napa saya boleh sampai ki sarang Pak Miswan. Mungkin beda tambahan dari Pak Wawan tentang budaya atau budaya kan itu, Pak Wawan.
3: Thank you. Matur saka langkong. Leres napa saya dewe ki sareng Pak Miswan ki buru. Endelem budaya totor neka cuman mangken Estona ampun mulai napa ki mulai Jepun ojak mulai Jepun terkikis kalaben bedena kemajuan teknologi. Sangkan enak karena mungkin neka banyak tak bisa aku nak agi bahasa engki punten engki enten artai pon korang ngawningi untuk kebahasa sebab nak kena semangkin neka pon ki estona alhamdulillah berdena komunitas neka bisa bisa apa reng ilmu kalaupun berdena untuk kebahasa kak Dinto tak masuk dan kalau dimin estona ki dengkal pangonengan. Dengkal pangonengan kalaben bedanya bedena untuk kebesa kak Dinto. Alhamdulillah samangken ampun sakonik banyak ngoningi. Leres setiap pun apa saya ya terlagi sarang Pak Miswan kik buru untuk kebesa nika beda telok macem engki beda nje iya engki enten sarang engki punten. Nika kadang banyak nakan amangken serop taporop pegunana kasa kareng sepo utama epon kaguru tersama cemah.
1: Oh, sekali itu. Ken tahan dimin. Ropana nika bede telpon Pak Wawan. Selamat siang, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum Pak Waris.
1: Waalaikumsalam. Salam bahasa nika.
4: Dari Mayoya Pak Waris.
1: Oh, dari Pak Mayoya. Bede saya tu lagi ngiring Pak Mayoya. Oh,
4: bede montandek mana lepas Pak Waris.
1: Engki, napa?
4: Engki. Mana bi mode on cukup besar. Ben macam-macam apa? Apina emot ka tahun tonggoloan.
1: Engki.
4: Tahun tonggolo. RRI semendap neka memutar atau menampilkan atau berdua apa? Ngalakoni alaksana aki gedruk. Kota berkepala. Sekak di rumah. Kedalam lebih kak Dinto cari tanah umpama mana atasan kebobohan. Kebobohan tak bisa napa ngakui bahasa se alos dia atas ni. Karena mau mana pon kebukaran
1: pon. Pertanyaannya pon Pak Mayo ya.
4: Pertanyaan pon kenapa saatnya tahun-tahun makan negara sebagai daerah untuk bersekat di situ. Mau boleh boleh Pak Waris.
1: Engki cukup ampun kageli napa si tanya ki motor sakalangkong Pak Mayo ya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bingkeng Pak Mayo ya. Bede se bedi nyampi aki atau bede se bedi atanya ngiring ya torna. Halo. Engki ngabiti petanya dari Pak Mayo ya. Mungkin beden gole napa engki alangkongeh dari Pak Miswan sareng Pak Wawan. Mila dari kadintoh nika ropaki budaya sih memang tetap harus lestari Pak Mayo ya. Mang milai pon nika bede demar kampung. Sika dima anika ngacer ke angkui nak kanak sopaje. Napa ngi budaya si memang kotu bede atau memang tetap ada aja pon anika neng matura terus saki sarang rukuru mila di kadito beten kalau mangken asarang dua narasumber si kadima aja lah saki untuk kebesa si kadima untuk besa ropa na mangken ampun sedikit napa ngi jarang Eper ngaki, lerasa kadin tuh ngi Pak Miswan, Pak Wawan ngi, ngi gereng. Mungkin beda tambahan dari petanya dari Pak Mayo ya, Pak Miswan.
2: Ki motor sakalangkong, Pak Mangkina, Pak Mayo ya. Ki insya Allah manabi pengajaran untuk kevesa, terjukan macam mafesa, terjukan sedoboki Pak Mayo ya, insya Allah. Astare na pop unda kebasa ka dinto bodo sorot santero basa.
1: Oh, saka dinto na.
2: Ketika dinto se maksud se tubo ki sareng Pak Mayo ya, teti mana bi kabobaan sareng katasan. Heeh. Kadito astare na unda kebasa.
1: Engki
2: nyepre arontot.
1: Engki.
2: Ti saborana ki Pak Mayo ya, teti insyaallah berarti jawab sareng kaula mana bi astare se pop unda kebasa. Karena bodo aturan basa e dalam asa kesa. Saya maksud kasa adem ada kanda.
1: Dalam
2: ki ada kanda kapa sira? Napa kasih sepuan? Napa kasih katasan? Napa kasih cumbebeun? Kak Dinto saya maksud sareng Pak Mayo ya.
1: Engki teti Pak Mayo ya ni mungkin jugen aromasa napa ngi rasa jugen kailangan mungkin
2: engki,
1: karena manabi emot ki tahun betong boluan dalam ludruk nah, ludruk anika teti napa bede besah bebeun sekarato.
2: Oke, lera.
1: Jadi mungkin sami nggih. Tujuannya sami iman menabi besa nikah sampai elang.
3: Oke. Sakadito. Pestona atau cun Pak Mayo ya Kak Disa sopaje. Besa-besa kasebut tak elang agak disetimin.
1: Lera.
3: Tetap napa cuman bahasa dipertahankan cuman
1: anu. Nah. Engki. Mungkin bisa terusaki Pak Wawan atau Pak Miswan.
3: Kengereng
1: Mas. Tentang napa? Sorot nyantre enggih, leres.
2: Sorot santer.
1: Sorot santer, sorot santer. Saya maksud sarang sorot santer, katina pa.
2: Kadinto manabi sorot santer ki nyon sapora, margana ki puru kaula ki mator ki ya iya. Tining engki enten sarang engki pun ten kita lestari kadinto.
1: Oh.
3: Ki cer bagi ten situng.
1: Berarti berderontot na, berarti kita mari
2: leres. Pre rontot.
1: Engki terus lagi. Terus lagi engki.
2: Ki sekaping dua kadinto ondek ke bosa gak dinto, ondek tengahan mana bima cema kasa engkinten. Tetapi gak dinto mana bi engkinten, mana bi dimen gak dinto, kuna aki matua kamanto. Otabe matua macedi ka manto. Nyopre bade bida nak kasa.
3: Engkinten gini.
2: Ki cebun sih benar-benar jangan mana bima mungkin tak ada.
1: Anu mungkin napa geng kau letak mireng,
2: okay.
1: Namun
2: kita telah kan bek malarat,
1: ki okay. Namu beda geng kau mungkin mirem ki. Okay.
2: Terus mana bi besa tengah, atau bahasa mungkin tan gak dinto, ekunaki papun apa se elakoni otabe se katebonan ka abet tibi. Eh mager sare, kak dinto banyak se kalero. Otamana eret eret moret. Cong bua namare ngakan. Engki kau udah lestari ada er.
3: Onda kena kene tak
2: onda kena kalero.
1: Engki. Tadi deng-gadeng penyampaian guys, kanak-kanak cong. Mung kasih tuan je cangkulang cong.
2: Engki.
1: Tadi ngucangakan akaton kadinapa padahal kasak okay. Salah
2: margana kadinto ema kersare bida manabi kau lagi kana teti manabi kau lagi kalero apa sa kadinto epang lo mbak apa sana kalero
3: apa sa kabut tibi kadang
2: apa sa kabut tibi kadang epang lo sarang siak sepuan saya masih di kata tangke nanging ngi margana kau lagi kana nek kadinto bade macam saya ngak cong saya bunda bunda ring sebobi ni mohon kasih tuan apa sa cek mapas.
1: Nah,
2: Kak Dinto, sesamangken kau letak mangkii. Jadi bersama Turo Engki pun tengah Kak Dinto manabi kanak-kanak kaya generasi Z. Kak Dinto corak malarat. Malarat siapa saa? Engki margana to dari lingkungan. Sano sapangaya etisa mangken ampun apa Indonesia. Terjukan banyak na perkembangan na cuman. Manabi gawai Kak Dinto saya dari Emetsos. Jadi nak ke anak kasat langsung ke bahasa Indonesia.
1: Engki. Ah, emot de kelek. Ah, manabi murid de guru.
3: Engki.
1: Okay. Cong, ban maringakan ampun lastari ke kolom mari ada er.
2: Okay.
1: Kasat salah engki ba.
2: Kadino okay. Kalero. Leras apa sa? Nang ing kalero engku ya.
3: Si kalero ya nona kasat.
1: Eh kenapa napa Wawan?
3: Eh de er kasat.
1: Jadi de er ni kan keangkui.
3: Bedendek ke kadisa. Akan. Nede. Ini kan lain pegunana kasa. Manabi kabuk tibi kasa aku nak aki nede. Manabi ka orang lain kasa beni nede. Astari ada er.
1: Kasa. Engki. Nah, ni kak boleh mumpung emot. Nah, apa engki? Tak pati habis. Nah, puru ni kak kan hanya matelasan korban. Nah, banyak korban. Banyak orang yang sendeng gadeng. Saking napa nggih saking takok eko cak cangkolang utawa memang kekurangan napa pangauningan leres jaipun Pak Miswan bahwasannya samangkin ini ampun Miswas napa dalam sehari-hari bahasa Madura ini ampun sedikit jarang nah ucak bahasa Indonesia bede debu engko mesena serana sape nih nah, kasak kat tidak apa kasak Pak Miswan kalau si nyala lagi jadi yang tak uning mumpung emot dengan mungkin di luar konteks nah
3: kalau sebanyak saya kalau kasak
1: kat tidak apa sih saya Pak Miswan
2: mana Nabi Kak Dinto tak keluar konteks margana ki buade bapak na onda kebesa
1: saya Dinto ingki
2: tetapi emak kersaya Kak Dinto cukan Pak Kapol lagi mana bisa tak ngawningi atau tak ngakali Kak Dinto cung salah aki aku nak cetak Kak Dinto mapas aku kina sera apa saka sape
3: apa saka sape kakek ibu
2: dalam pantuman kasa dalam buku pantuman apa sama
3: tura
2: jadi papon apa Kak Dinto se ampon apa sa dari betena tor aropa cuko Kak Dinto apa sa contoh cara kesape ki Kak Dinto mana di pon ekor bar kan kesa kamu apa sa
3: apa sa sang betena
2: tadi saya beli tadi pon aropa cuko tadi Kak Dinto wajib aku naki serana sape. Si emak sot Kak Dinto benih apa saka sape na. Nanging ya tujuki ke pasera. Cong, jadi serana sape na atau raki Kak Kalibuna.
1: Oh.
2: Jadi Kak Dinto si emak sot.
1: Engki. Tadi mana bi serah, serah sape. Ini kata kenging mana bi ki sablun ini kata dicukok.
2: Ki tak bisa. Engki mana bi ki sape na di saya nggak jong cek tekuk jadak ke sampai nah. Coba ka orang lain, ka orang lain saya nyambil dia. Mas Tete Pak, jadak ke sampai nah, tanduk nah cem takok nah.
3: Tak yang serana nah sampai.
1: Iya. Doh, ani ke si pocur anyam bapak ngajar dan ganggu kau lah ni ka Pak Miswan. Sebab apa napa pas Pak Wawan kau lah ni ka abang keluarga adumpun. Jadi tukar tak main, tak gerongku. Dan saya kau engki, perlu nak bon ma apa saja kibon dan saya gula dan saya tu bener jadi yang pada tak uning kak masih ternyata memang lerse monikir beker alas napa saya nik bini ejopo ni kan
3: mana bipun abesa dari
1: pun mana bipun abesa
3: dari pun tenak ada sampun aku nakik anu kesa
1: besana, namun okay. Besar dalam artian benia besar kaki ben.
3: Engki, leres.
1: Engki.
2: Nanging kak Dinto, saya cerna aki khusus cedak ke sape sang cilo. Cilo nambi. Jadi maksud tu sape

0: Nikah tiba-tiba ni kiki-kiki. Sang kuno ngak gula ni ga. Wajib kan kui ni ga. Napa semak kambian terus Pak Ridwan ni. Tapi emode napa serah sarang juga. Tapi serah nikah mana biampun abesa. Cetak ni ga mana biki tetap dalam situng beten. Tak esam beli na.
1: Kita aropa juga.
0: Tak aropa juga. Ini seterusnya pun Pak Wawan mungkin.
2: Ini kaki buru lah setelah cerbagi sarang apa Miswan dari Njaya Engki Enten. Saya sama kan saya kampung telok Engki Punten.
0: Engki Punten.
2: Engki nika bek atengkian kasa. Jadi Engki Punten kak dinto bahasa Engki Punten yang kui kak orang sepatot eh hormati. Manabi patot hormati antarana orang setua ben orang setua orang tua kak orang setua. Jadi nika sami-sami patot eh hormati. Jadi tak gengin kak dia beten gaula ka moret abasa engki punten manabi moret ka guru ke wajib ka disa lakunake engki punten satersepon oreng si apangkat ben oreng si apangkat oreng agung ben oreng agung ben salena ka disa
0: berarti leres napa si sampe ki Pak Mayoyat puru iki
2: engki
0: oh berarti beban angkep napa ratong sarang napa mana ibu beonnya? Mana bineng ilm kara ludruk ni kebiasaan abah disila na napa? I dalam keraton ni ya mana bisa tengkian kan rato.
2: Rato.
0: Jadi hanya mah pangabula ki. Pangabula.
1: Saya paling bebe kerana pangabula.
0: Jadi wajib ni kan kui pesah ingki punten ingki ingki punten.
1: Ingki. Nampoi dari saya Pak Wawan. Mana bi engki punten gak dinto sestona orang siapa ngki tak roco kita kerap
2: okay.
1: Di sama mana sakancaan eh dalam kantor nangeng kasat tak kerap pak puna fesa
2: ki buru kenal gak disa ki buru
0: anggap ki buru berpindahan lah
1: okay.
0: Oh
1: mana bi pun akrab akrab kerap biasa na fesa pon tak kira fesa pon akrab jadi kan itu mana bi tak kerap gak dinto aku nak ki bahasa engki punten terjukan tapi ke saya engki enten mana bi engki punten kak dinto tak kenging eh gunaki kak buat tibi tak oning tak kenging gak sak pon apa saya kata penan atau buat saya elakon ya buat tibi kak dinto tak kenging aku naki engki punten tetapi kak tisi kelo kau dah dasar ada er kak dinto kak hero
2: kak buat tibi
1: makanya kak buat tibi tetapi tak oleh ngormat abuat tibi mana bi kak buat tibi ketua aku sa aku naki pasar tengahan engki enten Kak Dinto. Terus Kak Dinto banyak yang bakal sare. Ki sanosa ki alhamdulillah ki bade saya aku naki sanosa kalero ni sakone.
0: Jadi mungkin lebih saina ben maringakan jong lestari. Ki. Asayan de ni.
1: Lestari leras. Leras. Mana bi tambi lestari ada kalero pon.
0: Terus.
1: Ki. Leras apa sana ing sare pon kalero angku ya tadi kalero. Sami juga mana bi orang ngatanya kamu mau jombok napa kali bunyi.
2: Gila, karena banyak kalero juga kan?
1: Nah, jadi itu kalero.
2: Kalong kuen.
0: Se leres, se tepak.
1: Eki kak mat helma, otabe kalong kuen apa kalebun.
2: Mana bi compok bisa ikut akia buat TV kan? Semua. Compok napa ten kau lah kan?
0: Undang ke compok. Okay. Ini kan berarti kau lah kadungan. Berarti salah bila dia tanya kau lah ni.
1: Kabar ada emak kersa dekat Dinto orang saporan eki kak Dinto pokok apa pokok tak mapas. Sanos pesan akan itu kali rawa kan mager sare ki korang ngoni ngasa.
0: Engki
1: namun dalam apa sa kak dinto si kaping sitong oning onda ke pesa. Makanya kan berat loan. Engki injak iya engki intan engki punten. Andap tengah engki. Tetapi kak dinto aku tu hafal.
0: Engki.
1: Terus saya kaping dua kak dinto kau tu ngageli utabu oning dek sorot santri pesa. Akati si debuki Pak Mayo ya. Mana bi dua neka pon ngakeli atau bawa oning, kak Dinto pon kempang. Tak bang apa lah. Kak angkui kalero kasa bek malarat. Nanging mana bi namong oning ongke torona atau besorot santero besa, kak Dinto tak hafal onde ke besa setelo, kak Dinto kalero besa. Tetapi si dua kak Dinto kau tu leras-leras oning.
0: Engki, saungguna memang neka lebih banyak atanya engki, sebab saka dinto, manabi kau leni kan

0: di nang e pagunungan Pak Miswan, Pak Wawan engki. Tapi memang ni kak berde debu dari Bengasepon lah, mana bi berde orang ni kak angkep canggolang lah. Deng-kadeng ni kak secara tak langsung adidi atau be ngucak ke potran lah nah. Padahal bening ngucak ke potran lah kasa. Deng-kadeng punjuk macam kurang ajar roh. Mata ada sepan sentun sekali. Padahal si nak kena gelak tanpa oning untuk untuk kebesar. Nggak gelak. Akhirnya tiba de bigul lah. Jadi kama compon gele pun apa salah ini kalero ini nah seleres eka ni mah telma ini
1: telma tapi kalang kuna asal saya tanya ki kan kalang kuna orang lain artepon pon benih abek tibi mana bi abek tibi ki compok kan isa aku nak ki compok
0: ya salah nego lebak berarti pak wawan
2: pengalaman nak le kak di tahu mana bi ngajar kamoret. Kasa kan kau tu pembiasaan mana bi engki punten. Tetapi kasa salah situ nga kak angkui ngapa laki si senang. Soalnya mana bi murid ngapa laki tak senang kak Dinto abit. Salah situ nga si paling kempang kak kuda kak Dinto mana bi yap sen murid. Kasa sama mana murid boleh sakemi yap sen. Sakemi sakelas. Tetapi mana bi yap sen kasa tak nyampot kau lupa tak punten. Tetapi aja wap situng otak boleh dua untuk kebesar. Mana bi kalau tibi? Contoh Ahmad ngakan nede ada er. Namun ngajak ngakan neka. Tetapi setoran neka kan kau tu arontot leras. Terus kan kasak mana bi boleh saga mereka otomatis kancah selain cukup ajar.
0: Engki.
2: Tetapi kasak ngastete takut kalero. Tetapi masanan. Terus selas tare kau caki sarang kancana kasak tak mabi bi kau caki boleh. Tetapi kasa kan pembiasaan
1: sebagai nak kanak-kanak.
2: Tetapi mana bina kanak? Ngapun dah ngapal lagi minggu datang saya kami kak Dinto acara tak masa senang kanak-kanak. Kak Dinto saya jalan ni kau lah kang. Kui mana bina kanak nyopre mata kiur aku ngapal lagi kau besar-besar kak Dinto.
0: Engki. Tetapi alhamdulillah nah berdena napa. Napa yang dia absen? Gila cuman pada napa neter?
2: King, okay. Jawab King nyebut lagi ngakan neter ada er
0: ngakan neter
2: contoh lain bungko compok terlem atau bakalung kuan contoh sakit sakit songkan sama. Jadi nyebut lagi
1: terlalu. Ini ondek.
0: Jadi ondek okay. Apa saya?
2: Satu leras.
0: King, jadi mana bi dari napa? Kalengkion terus terlem compok salah ni ke mesun ki
2: okey tadi kau mana bi kalau tadi antep dari antep ti men antep
0: dari antep tengah, dari bebe tengah tinggi
2: oh ti nya prese mana bi kena kan jeput lagi kanca kasak kan cukup ngi dengan ki beni tene takok se bone pasanat sebelumna takok sami sareng kanca se lain mana bisa mi kan tak kenging kau tua kente lain
0: benten mi beda sing ngocak lah jumak mesun murid se lain kasa jo apa bak mesun dia mak bengkok jompo Roma.
2: Mana bi bade mori sita poron. Ya no sareng golo. Ba namo tak senang ngapa lagi saya bibiki sabanyak nak kanjana.
0: Oh.
2: Tapi tak ada pilihan tak ada pilihan abroad boleh ba.
0: Nyaman jungkeun gini jar.
2: Kama napa ngapa lagi sitong seminggu napa ngapa lagi saya kami sabanyak nak kanjana. Tapi mori pak kurung ngalah si sitong.
1: Terkadang kan bade nak kan umur se kaler ba akatia nanya tanya kan onaten kaulo. Pak Hon jompo naik kama. Kan bode murid kadang terengau ning anak anu naik guru kasa.
0: Engki, engki.
1: Pawan cempok nak ama. Titi ka mana bi pun ngak geni ka tengau kadang negor ka pong red. Cempok gun aki ka be TV. Timun atanya ka guru na aku na aki si atengkian. Kalong gun pancenengan ka mai pon pa. Engki. Bade beni cempok na pancenengan ka mana bi cempok e bisa gun aki ka be TV. Contoh pon kalau ka pancenengan otabe prapakna kompolan ki. Papangkian minggu si bekal dateng leras campok nabutin kau lah. Kadang berde si kalero kan siapa? Papangkian si bekal dateng campok na pak pasera. Ini kan buten kau lah kan menginformasikan kalau gua na panjenengan sih. Jadi ini kak wajib aku naki kalau gua mak benih campok boleh. Asabab saya ilmu makin asa benih campok na buten kau lah.
0: Campok na orang.
1: Orang ke siapa lo yang hormat kan disa?
0: Engki. Jadi emot dari ontek besar. Namun dari kesalahan dari red muret kan saking nak bagi menghargai atau be dek guru cuma cara menyampaikan salah. Memang okay. Namun paling entena guru ni kan juga aroma sa senang ki Pak Wawan Pak Iwan. Sebab apa pun apa, enggak ada tak calonga. Ini cuma salahan, nanti cuma keneng nah. Mun gangkok benih compok, dalam leras ki Pak Wawan ki, dalam.
1: Kita punya dalam ni kan aku nak kita saya lebih anu Pak kaki ayah mana bi
0: bisa
1: lebih mana bi kalungkuan mana bi katen kau lebih banyak kau kalungkuan kesa. Mana bi dalam ni kan lebih anu ki Pak Misan ki kan.
2: Jadi lingkungan bentuk atau orang-orang tokoh masyarakat.
0: Tokoh masyarakat, film gitu, film terus. Enki, lain-lain pun Pak Miswan mungkin berdua boleh Pak Miswan. Sean,
2: kat itu lagi. Enki, untuk kebosan insyaallah mohon sare. Enki, antep tengah tengki kat itu pun mungkin ka sorot santer besa.
0: Sorot santer besa.
2: Pak Mundute Pak Mayoya.
0: Nah, ki mungkin sebelum anu, napa apa sah? Mungkin lebih jelas lagi boleh, Pak Miswan.
2: Ki, tadi Kak Dinto mana bi aturan dalam asa kesa, aturan puasa dalam asa kesa Kak Dinto boleh pampak. Tadi saya kaping sitong mana bi Kak Bertibi Kak Dinto kotu aku naki puasa enje iyo, otabo puasa engkinten. Mana bi Kak Bertibi? Kita aturan saya kaping sitong. Aturan saya kaping dua, Kak Dinto. Mana bika orang lain lawan bicara.
0: Engki.
2: Siapa tau teh hormat. Kak Dinto wajib aku naki bahasa engki punten. Mana bita dek bahasa engki punten. Kak Dinto buru aku naki bahasa siaman depan. Bahasa engki punten. Margana Kak Dinto dalam bahasa matura. Tak sadar jana ocak Kak Dinto berada bahasa. Ota berbeda saya nyebut bahasa tengahan sami sarang bahasa tengki. Akati apokta. Ngebe apokta apokta. Apokta Kak Dinto bisa ikunaki ke orang lain. Terjukan bisa ikunaki ke Bertibi.
0: Mana bi nyambi. Nyambi ni.
2: Engki kasakan apokta.
0: Engki.
2: Mana bi nyambi kan bahasa nyambi Kak Dinto kan lain ocak na ngebe. Nyambi ngebe. Dina sengkok nyambi yo. Dina sengkok saya
1: ngebe.
2: Ngebe.
0: Oh, engki, hampir sama, padahal tak padu.
2: Leras lawan. Kita ni sarang saya macam dengan alengki sarang alongku.
0: Engki.
2: Ki kat itu saya kau yang dua. Tetapi saat itu kalawan bicara mana bila sama loju nak tahu ke orang saya ya cek acaca kat itu wajib aku naki bahasa yang kipunten. Terus saya kau yang telo, lawan nabi.
1: Engkering. Panjenengan.
2: Mbok sing ngene lho.
0: Ya nggih. Ya tur Pak Wawan. Sing gambar ngene Wawan. Nah.
2: Mana bi sing kaping telok Kak Dinto, orang sing eka caca. Mana bi bersama lojuna kan orang yang dibicarakan. Dadi kau udah sareng panjenengan asa kesa. Sing asa kesa Kak Dinto, orang sing dari luar. Orang luar. Lawa, apa? Orang yang dibicarakan.
0: Asa kesa ni ya, maksud tak?
2: Ada kanto.
0: Oh, ada kanto. Nih kak, kau lho ngomong ni. Asa kesa, ya. Dan kau lho mik ruka pura, asa kesa, kesa.
2: Engki. Kau tahu kersa, kesa.
0: Oh, asa kesa. Berarti ada kanto, emang. Berarti kau lho ni gak ketinggalan.
2: Kau lho sarang panjenengan ada kanto. Saya kak kanto kak itu orang luar. Orang ketiga.
0: Engki.
2: Jadi kasa mana bisa kadang-kadang Kak Dinto aspuan dari kau udah sering banyak dengan sama mana kiai. Kak Dinto kau tuh besa. Sana so kau udah kapan sering banyak dengan tak besa. Nanging kau orang lain saya patut hormat Kak Dinto bakuna besa. Contoh kau udah sering moret. Cong, kau udah kan tak besa kau moret.
0: Engki.
2: Cong, buat apa nak ngastani apa? Ocak ngastani Kak Dinto kan alako. Jadi Kak Dinto kau udah benya besa kau moret. Nanging alako itu cuci kau ada leng spona.
0: Engki.
2: Jadi ucap ngastani kat itu, kalau aku ngormat dek kareng spona. Nanging mana bisa eka caca kat dinto si angodoon, kat dinto aku naki besa engkinten otabe, kenapa? Aku naki engkinten otabe, enjek iya mana bita dek. Otabe orang banyak. kau dah sang panjenengan. Repon se kadhe-kadhe gak dinto ning banyak, gak dinto buku nak bahasa ingkinten. Mangken alhamdulillah semenap tade orang capok atau ada orang anglo corona boleh. Tetapi benih songkan, oca anglom pun. Merkena gak dinto, orang semenap gak dinto, tebang ki wujud tu, napa sepo, napa anom. Tetapi kau tu aku nak ki pusat tengahan. Atau bo, je iya, mana bi tade pusat tengahan.
0: Engki.
2: Terus saya keng-keng gak dinto ki, narok kabadan iki.
1: Engki narok kabadan otak bersituasi.
2: Situasi.
0: Nah, saya maksudnya pun narok kabadan enggak napa kini enggak Pak Wawan, Pak Wawan.
1: Teti narok kabadan otak be ucap melaju pun situasi. Engki kak dinto, saya asal lasal pak. Serai pon abit tak apangki, ampun tanto lain kabadan pon. Teti korang salpa.
0: Misalnya pun contoh-contoh pun.
1: Kak dinto pas aku nak aki bahasa campuran. Saya bisa nasalpa, pas tak salpa, akhirnya kasak aku nak aki bahasa campuran.
0: Karena saya sebelum ini gak gancah, abis tak bangki, pas apangki, saya gak dinto.
2: Biasa akrabnya iya, pura bangki, pun pas anak aku nak bahasa campuran.
1: Oke. Jadi ini kah, biasanya guna ikangkui, paneka guru ka bekas moret. Oh, tapi cuman mantan moret itu bekas moret ni. Jadi macedik kaponakan, macedik kaponakan, sakancaan seabit tak apangki, sakancaan seabit tak apangki, tor matua kamanto, kadisa matua kamanto.
0: Engki engki, alhamdulillah, papangkian ari mangkin ni kah paling entenah, benya apa ring kauningan mukude. Betul kau lah Pak Wawan, Pak Miswan. Engke sanosa juga ni kak manfaat punya pemirsa. Namun si keng bingking mungkin pula berdisiaya torahia Pak Wawan sebelum pisah mungkin berdebetu ni kak telung menit Pak Wawan giring.
1: Matur sangat kong dari betul kau lah nyopre dek satu aja pemirsa utama pun dek betul kau lah pribadi dan kau lah istana benih apa ki? Cek penal lah dalam bahasa beten kola ni ka ngondu tor metek ilmu juga dari bengesepo. Jadi badena untuk ke bahasa kak dinto beten kola juga metek ilmu dari bengesepo. Jadi pangarap tor panjang on beten kola dek satu aja nak kanak nganggung daten ngereng ka angkui bisa aku naki bahasa Madura sengkena bahasa Madura tak elang mosna.
0: Setuju.
1: Thank you.
0: Pak Miswan mungkin? Pak Miswan?
2: Ki pangarap dari Fatan Kaula, ada satu saja yang sepuluh lah. Di ngereng, Pak Boli Pole, bahasa ibu. Jadi bahasa ibu itu bahasa ibu, kat itu bahasa Madura. Jadi nak kan nak saya puru rembi, atau puru beber, kat itu ngereng, ajari bahasa Madura. Nyope, bahasa Madura kat itu tak elang musna. Akati, Trigatra bangun bahasa, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, terjukan, lestarikan bahasa daerah.
0: Leres. Setuju. Sebab badana bahasa Madura bisa ikakeli penghormatan mukuda reng sepo, da orang saya lebih tengki, karena bahasa Madura ni kah, bahasa saya memang patut tor memang leres-leres kangkui, lestari kiongku.
1: Insya Allah mungkin Pak Manita dukung, Pak. Sama kan MPLS hari pertama nih kah aku naki bahasa Madura.
0: Alhamdulillah.
1: Wajib aku naki bahasa Madura.
0: Matur sakalangkong Pak Miswan, Pak Wawan, panggina siang mangkin. Pemirsa cukup sakali tu dimin papanggian hari mangkin budaya Madura malar muka manfaat malar muka bisa panggi pole Ellen Bekto cem sesami beton kele Ahmad Waris nyon pamit ya akhiri kelaban wabillahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong, mengkudak pancenengan sateje. Saya ampon soti, arang sareng nyereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se-erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng Sumenep.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat siang, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama RRI Sunam. Inilah berita olahraga edisi Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Ahmad Paris.

kita ikuti berita olahraga yang pertama. Madura United resmi merekrut bek tengah Fafa Mario Yagalo untuk memperkuat skuad menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Fafa diharapkan mampu memperkokoh lini pertahanan sekaligus membawa karakter permainan yang sesuai dengan kebutuhan tim. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu, Anissa Safarina, mengatakan perekrutan Fafa dilakukan berdasarkan kebutuhan tim. Menurutnya, manajemen mencari pemain yang memiliki mental bertanding kuat, disiplin, dan siap memberikan kemampuan terbaik sepanjang pertandingan. Manajemen berharap Fafa Mario Yagalo dapat segera beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal demi membawa Laskar Sapi Kerap meraih hasil lebih baik pada musim mendatang.

0: Langkah atlet bulu tangkis asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah di Jepang Open 2026 harus terhenti di babak 16 besar. Selengkapnya disampaikan Familia.
1: Tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang Muhammad Zaki Ubaidillah memetik pelajaran berharga dari permainan taktis Anders Antonsen. Meski langkahnya harus terhenti di babak 16 besar turnamen bulu tangkis BWF World Tour Super 750 Japan Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed itu mengakui keunggulan pengalaman wakil Denmark tersebut setelah kalah 2 game langsung 12-21, 19-21 pada laga yang berlangsung di Tokyo, Jepang. Pada game pertama, Ubed mengaku kesulitan mengimbangi tempo permainan ketat yang diterapkan unggulan ketiga tersebut. Ubed sempat memberikan perlawanan sengit pada game kedua setelah berhasil membaca arah permainan lawan. Namun, Antonsen yang lebih kaya pengalaman mampu mengantisipasi strategi Ubed di poin-poin kritis fase akhir laga.
2: Belum pernah ketemu, ya pastinya saya mau lihat dulu, mau belajar lah cara permainannya dia tuh bisa ngendaliin semua permainannya. Karena apalagi dia udah pemain senior kan, dan juga gak gampang dimatiin juga. Pengennya bisa maju babak jauh.
1: Meski gugur, turnamen level Super 750 ini menjadi tonggak sejarah baru karena merupakan debut bagi pemain berusia 19 tahun tersebut. Kini ia langsung mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi turnamen berikutnya di China Open minggu depan.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Olahraga Daerah Pukul 1 Radio Republik Indonesia Sunan. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapat Fajar Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane dan Shane Fendi secara straight set. Ganda putra nomor 2 dunia itu merebut kemenangan 22-20, 21-13. Setelah melewati permainan selama 38 menit. Pertandingan sendiri berlangsung selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat 17 Juli 2026. Menurut sang kapten Piala Thomas 2026 itu, Ben Shen memaksanya dan Fikri untuk bermain cepat sepanjang pertandingan. Lanjutnya, Fajar Fikri berubah pola di interval untuk menyesuaikan pola permainan cepat lawan. Selanjutnya, Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Takuro Hoki dan Yuko Kobasahi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 itu. Sebelumnya, Fajar Fikri pernah berjumpa dengan mereka di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan. Menurut Fikri, Hoki Kobasahi adalah pasangan yang hebat. Kendati begitu, dirinya percaya ia dan pasangan memiliki peluang yang sama seperti lawan untuk melangkah ke babak final.

Turnamen Bola Voli Rektor Cup 2026 tingkat SMA SMK MA Sederajat Sumadura resmi berakhir. Kegiatan yang digelar di Universitas Wiraraja Unija Sunab ini diikuti 32 tim, terdiri dari 24 tim putra dan 8 tim putri. SMKN 1 Sunab menjadi juara kategori putra setelah mengalahkan MAN 2 Pamekasan. Sedangkan juara putri diraih SMAN 3 Pamekasan usai menang atas SMKN 1 Sunab. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sunab, Nordodi Zaki, mengapresiasi seluruh peserta, pelatih, wasit, dan panitia yang telah menyukseskan turnamen tersebut. Menurutnya, Rektor Cup menjadi wadah bagi atlet pelajar Madura untuk mengembangkan kemampuan dan membangun karakter melalui kompetisi yang sehat. Ia berharap ajang ini dapat terus digelar setiap tahun dengan jumlah peserta yang lebih banyak.

Semangat melestarikan olahraga tradisional menggema di lapangan Poser Alam Desa Cuko, Kecamatan Rubaru, Kabupaten Sumenep. Satu Namin Bola Kasti dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Korem 084 Baskara Jaya resmi dibuka pada Kamis 16 Juli 2026. Pembukaan turnamen yang diikuti oleh 54 tim dari berbagai wilayah ini berlangsung meriah. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi kuat antara TNI, Pemerintah Kabupaten Sumenep, DPRD, serta masyarakat dalam menjaga warisan budaya bangsa. Staf Ahli Bupati Sumenep Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Dedi Falahuddin, hadir mewakili Bupati bersama Dandim 0827 Sumenep, Letkol Infantri Citra Persada dan Ketua DPRD Sumenep, Haji Zainal Arifin. Ketiganya melakukan pemukulan bola pertama sebagai tanda dimulainya kompetisi. Menurut Dedi, olahraga tradisional seperti bola kasti memiliki nilai sosial yang besar karena mampu mempererat hubungan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Ia juga berharap kegiatan ini dapat rutin digelar secara berkelanjutan dengan melibatkan generasi muda.

Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sunup saya Ahmad Faris beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengan dan YouTube Anda. Salam olahraga.

0: Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Aku dan kamu begitu erat dalam jalinan rasa. Rasa cinta yang tak semestinya terjalin karena aku dan kamu belum pernah saling bertemu muka. Namun, jangan pernah ragukan rasa cinta ini. Walau hanya lewat dunia maya kita saling ungkap rasa, mungkin hanya beginilah ungkapan rasa itu. Sederhana cara aku mencintaimu.
1: FM, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Kembali di kesempatan siang hari ini, tentunya Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hadir untuk Anda semuanya di edisi Sabtu, lebar ke-18 di bulan Juli 2026. Pastinya lagu-lagu Dangdut akan siap menemani siang hari Anda hingga di titik 15 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung di via telepon di 33584, saya tunggu suara Anda, dan juga ingin kirim-kirim salam juga atau request lagunya ya. Dan bisa Anda juga melalui line WhatsApp kami di 0874x391008 ya. Bisa Anda juga WhatsApp kami di nomor yang sudah saya hadirkan tadi ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetap di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Dia menangani bencana alam terus ngomongnya.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja.
5: Nah, jangan.
6: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
7: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Caranya tentu sudah bersama kita di program grup hari ini. Ya, nah tentunya satu lagi kami akan hadirkan program
1: Kawi Mungkang Lukui Sing Paling Tak
0: di program Sabang Sore ini ya. Dan tentunya nanti ada rekan Rokta Wati akan menemui Anda semuanya. Ya, jangan lupa 1 tahun inspirasi.

0: Ini yang gigot ya?
1: Tadi lah, yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat.

0: Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang ngajar gitu. Misalnya ada yang haul, nenek saya itu biasanya sebagai pelepas haulnya, nenek saya itu topeng gitu.
0: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
0: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
0: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.
3: Bu Kartini udah ke luar negeri, mana sih? Pengalamannya udah luar biasa.
4: Kalau Krisna sendiri sebagai
3: saya, topeng? Saya masih sini aja, nggak keluar.
4: Hanya. Tapi sebelum menikah sering di...
3: Iya, sering.
4: Sering dimanjak ya?
3: Iya, ngikut-ngikut. Ngikut-ngikut, karena nari ya gitu. Di mana, no, di acara, no, ntar jam sekian. Kadang suka nginep di rumah kakek dulu, baru ngikut kakek. Kakek ikut main, kita nari.
5: Asal mulanya gitu begini ya. Di situ rapat di sawah. Tiril sebagai penitia.
0: Burung pakai. Kartini Kisam lahir dari rahim Nasa dan ayahnya Kisam.
2: Pak Kisam itu adalah anak dari Pak Jiun. Pak Jiun itu mempunyai anak banyak ya. Misalnya kalau ada misalnya Pak Bokir. Pak Bokir sang maestro itu yang sangat terkenal di tahun 60-an, 70-an, 80-an itu juga menjadi keluarga, menjadi encang dia gitu ya. Encang itu apa namanya, panggilan paman.
1: Biasanya kan kalau di kayak Sunda cuma musik, kadang jaipongan gitu ya, cuma tarinya aja. Teaternya kadang yang cuma apa sih, semacam sandiwara gitu, itu juga jarang sekali gitu. Kalau di kita kan satu paket pertunjukannya gitu.
4: Dan situ ada Haji Bokir juga.
1: Iya, biasanya ada Haji Bokir gitu. Terus karena gini, kita tuh tiga saudara, bapak saya sebagai pemusik, penggendang, Haji Bokir sebagai pelawak, jadi yang main teater gitu.
0: Pada usia 7 tahun, Kartini ditinggal mati ibunya. Maka bersama ayahnya, dia sering diajak menonton neneknya menarikan tari topeng.
1: Gitu, maksudnya, yuk nonton aja gitu, nenek nari, saya ikut. Karena kan malam minggu gitu kan. Kemudian akhirnya sering, karena sering diajak gitu, setiap libur saya diajak ke sana. Kok enak juga ya, nenek tuh kalau habis nari dikasih uang, ditepukin sama orang-orang, jadi diidolakan ya. Jadi saya tertarik dari situ gitu. Seneng juga ya ngelihat nenek kayak itu gitu. Lama-lama saya tertarik, yang tadi ya cuma sekedar nonton, akhirnya ikut nenek nari. Belajarnya juga di panggung.
0: Karena saban hari yang dia lihat hanya topeng neneknya, Kartini Kisam pun jatuh cinta dengan tari topeng.
1: Menekuni itu karena setiap hari saya lihat nenek nari gitu. Seperti itu gitu.
4: Termasuk tiap hari melihat topeng.
1: Iya. Tiap hari melihat topeng, mendengar musiknya gitu. Jadi saya ya menekuni itu gitu.

0: tahun 73 nenek saya udah gak bisa nari, saya diserahkan untuk belajar tari topeng yang tiga itu. Harus bisa, karena mewakili Bogor itu untuk kita festival di Bandung. Pokoknya jalan 10-11 tahun lah gitu, saya udah diminta nari gitu. Alhamdulillahnya kita waktu itu juara umum gitu, jadi ya itu yang paling yang di...
1: Setelah itu ibu terus menekuni.
0: Terus nenek saya juga ya sudah jadi penerus nenek gitu, karena nenek udah sakit gitu, udah gak bisa nari lagi sampai sekarang.
2: Saya generasinya kelima dari Ratnasari.
3: Orang Betawi bilang topeng itu adalah kedok. Kedok itu adalah profesi. Menjadi seorang penari topeng tidaklah mudah. Harus piawai menari dan mampu memerankan kedok manusia yang beragam. Ronggeng topeng juga harus bisa mengakrabi kehidupan alam semesta. Karena dari gerakan-gerakan sang ronggeng inilah, orang Betawi menurut budayawan Yahya Andi Saputra melakukan petangan atau hitung-hitungan mencari hari baik setiap melakukan ritus kehidupan. Perlakuan batin inilah yang tidak bisa dimengerti oleh orang lain.
4: Itu tiga kedok tari topeng itu yang dibawakan mulai lembut, kemudian setengah centil, kemudian menjadi apa namanya personifikasi dari simbol kekuatan raksasa yang merah itu. Itu ditarikan dengan dia itu rasanya kalau saya menyaksikan saya juga nggak mau berakhir, karena dia pokoknya susah diungkapkan dengan kata-kata. Saya
3: meski sudah dua dekade tidak manjak, Kartini Kisah menggunakan sisa waktu hidupnya untuk melatih anak-anak menari. Dengan begitu sang ronggeng tetap bisa melakukan hal yang sangat dicintainya, yaitu menari. Meski semangat hidupnya kembali bersinar seiring dengan gerak anak-anak kecil yang seolah membawa sang ronggeng kembali ke masa keemasannya, namun Kartini tidak mampu menutupi kegelisahannya. Dia gelisah karena anaknya laki-laki dan tak bisa meneruskan tradisi keluarga. Kartini berharap nafas ronggeng topeng tetap berhembus walau dirinya sudah tidak lagi di dunia ini. Karena ronggeng topeng saat ini bukan lagi ritus tradisional, melainkan tak lebih sebagai warisan nenek moyang untuk dipertunjukkan dalam pagelaran seni budaya.
0: Penerus saya itu semacam antara lain saudara ponakan saya tadi, terus ada lagi juga yang di UNJ yang namanya Cristiano. Dia udah kuliahnya udah lulus, alhamdulillah sekarang juga udah mengajar-ngajar gitu.
1: Tapi kalau anak ibu sendiri?
0: Anak saya laki, terus dia gak terjun di bidang seni. Tapi insya Allah mungkin cucu saya yang akan meneruskan, karena sekarang udah mulai belajar sedikit-sedikit.
3: Agar tari topeng bisa dipelajari generasi mendatang, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadikannya sebagai salah satu muatan lokal dalam kurikulum sekolah. Tari topeng juga masuk dalam daftar 40 usulan sebagai warisan budaya tak benda, kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Edi Junaidi.
5: Di antaranya ya ondel-ondel, ada macam-macam lah itu. Ya.
1: Khusus topeng tahu sendiri bagaimana?
5: Iya, termasuk topeng. Topeng termasuk yang warisan budaya tak benda yang kita daftar.
3: Di tengah upayanya melestarikan tari topeng Betawi, Kartini Kisah menerima anugerah kebudayaan dan maestro seni tradisi tahun 2018 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kategori pelestari.

0: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Selamat sore pendengar, selamat berjumpa kembali bersama saya Ratna di Sampang Sore hari ini, di hari Sabtu, di kalender yang ke-18 di bulan Juli 2026. Hingga nanti jam 7, tepatnya jam 19, kita akan temani Anda tentunya dengan berbagai program dan informasi yang tentunya informasi terupdate terpercaya ya. Dan Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui aplikasi Area Digital. Anda bisa dapatkan dan bisa dengarkan berbagai siaran atau program di seluruh Indonesia di satu platform, yaitu di RRI Digital. Oke, yang pasti banyak informasi dan juga program lainnya akan hadir di sore hari ini. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz, Pro 1 ke informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

ngebanggain radio pendengar kita, apa ya, maksudnya mauin sampah ya, kita bahas masalah sampah karena memang ini merupakan hal apa yang sering mungkin kita abaikan, sering kita lakukan, membuang sampah sembarangan misalnya. Bahkan dengan sampah kita bisa, kalau kita ya memanfaatkan sampah ini justru bisa memanfaatkan sampah untuk peningkatan kualitas lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Dimana sampah ini seringkali dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna dan menjijikkan, namun di balik tumpukan limbah tersebut terdapat potensi besar yang dapat diolah menjadi bermanfaat, berbagai manfaat ya, dan justru bisa mulai dari ramah lingkungan hingga mendatangkan nilai ekonomi. Seperti halnya sampah ini juga merupakan menyelamatkan bumi dengan mengubah sampah menjadi pupuk organik dan biogas. Nah, sampah organik ini seperti sisa makanan, daun-daun kering, ini dapat diolah menjadi pupuk kompos yang kaya nutrisi, pendengar. Dan pupuk ini membantu menyuburkan tanah dan meningkatkan hasil panen. Selain juga sampah organik juga dapat diubah menjadi biogas melalui proses fermentasi. Biogas ini dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk memasak, penerangan, dan juga bahkan untuk kendaraan. Nah, begitu juga. Kreativitas tanpa batas. Nah, melalui sampah ini juga bisa menjadi barang bernilai ya. Dari sampah di tangan kreatif, sampah ini bisa disulap menjadi berbagai karya seni dan beda benda fungsional ya. Teknik yang piskling ya, dan juga repurposing ini juga memungkinkan kita untuk mengubah sampah ini menjadi barang baru yang lebih bernilai. Misalnya seperti botol bekas ini juga bisa dapat diubah menjadi tas, dompet, dan hiasan rumah ya. Kayu palet bekas ini juga bisa diolah dapat diolah menjadi furniture yang unik dengan dekorasi taman juga. Ini bisa Anda gunakan benar-benar, tidak harus membuang sampah ya. Jadi mari kita bagaimana mengolah sampah yang kita hasilkan ini menjadi sesuatu atau benda yang bernilai atau sesuatu yang bisa menghasilkan cuan, pendengar, seperti itu. Dan yang pasti masih banyak ya manfaat sampah lainnya, dan setelah beberapa single berikut nanti kita akan hadir kembali. Pastikan Anda selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 untuk informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di Green Radio tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sampah ya untuk lebih bernilai pendengar. Kalau tadi sudah membahas masalah bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi ini, sampah menjadi pupuk organik dan biogas, dan juga kreativitas kita yang mungkin bisa menyulap sampah ini lebih bernilai, dan ada juga ekonomi sirkular melestarikan sumber daya dan menciptakan lapangan pekerjaan pendengarnya. Pengolahan sampah yang tepat ini dapat mendorong konsep ekonomi sirkular. Dalam konsep ini, sampah tidak hanya dibuang tetapi juga diolah menjadi bahan baku baru, kali juga membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam dan menciptakan lapangan kerja di sektor pengolahan dan daur ulang sampah pendengar. Jadi kita bisa dari sampah kita bisa membuka lapangan pekerjaan dengan daur ulang sampah ini lebih lebih bernilai ekonomis pendengar. Dan sampah juga sebagai sumber energi alternatif, memanfaatkan sampah ini untuk menghasilkan listrik dan panas. Sampah terutama pada sampah plastik dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif untuk membangkit listrik dan juga pemanas ruangan, pendengar. Proses ini juga disebut dengan waste to energy atau WTE, meskipun masih terdapat kontroversi terkait emisi gas buang. Teknologi WTE ini juga dapat menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dan selain itu juga sampah ini bisa mengedukasi dan kesadaran lingkungan, edukasi dan kesadaran lingkungan, meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap sampah. Di mana pengolahan sampah yang efektif hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kesadaran masyarakat. Kesadaran kita bagaimana kita bisa mengedukasi dan mengkampanyekan tentang manfaat sampah itu sendiri.

lalu mengingatkan, ayolah kita bersama-sama mengubah mindset tentang sampah dan mulai melihatnya sebagai harta karun. Harta karun tersembunyi yang perlu kita optimalkan dan perlu kita manfaatkan sebaik mungkin, pendengar.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
4: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
1: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
5: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Baik, pendengar masih di Sampang Sore, dan jangan lupa ya, tepat pukul 16 kita akan menuju Pro 1 Surabaya untuk mengikuti info prima. Tentunya berbagai informasi seluruh Jawa Timur akan terangkum di info prima kali ini. Anda bisa dengarkan dan ikuti siaran info prima melalui kanal informasi, maksudnya melalui aplikasi digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terlebih terpercaya yang tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk cuaca di sore hari ini untuk kawasan Sampang dan sekitarnya begitu cerah pendengar ya. Apapun dan dimanapun itu tetap waspada, berhati-hati, tetap jaga kesehatan, tetap fokus ya. Dan yang pasti selalu dengarkan kami ya tentunya di Pro 1, kan informasi dan inspirasi di RRI Sampang. Oke, sekian tentunya masih banyak program lainnya akan hadir untuk Anda. Yang pasti kita akan hibur, kita akan sajikan ya berbagai program hingga tengah malam nanti pendengar. Sebuah lagu untuk Anda, Kangen dari Mahadewi.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Indonesia, Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Kota Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Inilah info prima selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Frestia Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Kami akan hadirkan informasi tersebut selengkapnya bersama dengan reporter Ani Hasanah berikut ini.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
3: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
2: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
4: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan digunakan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ini kita perbaiki pada lebaran nanti.
2: Labuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti movable bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasanah melaporkan.
0: Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya, menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Berikut laporan William Nathan.
5: Wakil Menteri Pertanian atau Bamentan RI Sudaryono menegaskan pentingnya peran Provinsi Jawa Timur, khususnya wilayah Malang Raya sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketahanan pangan dan mempercepat target swasembada gula secara nasional. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur di Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang. Sudaryono menjelaskan bahwa pemilihan Malang Raya sebagai lokasi kegiatan sangat tepat karena wilayah ini merupakan salah satu sentra perkebunan tebu yang sangat vital. Terkait tantangan pertanian di Jawa Timur, Wamentan menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini bukan lagi menyelesaikan masalah mendasar, melainkan mendorong peningkatan kapasitas produksi. Pemerintah daerah menargetkan swasembada penuh agar Indonesia tidak lagi bergantung pada impor gula rafinasi untuk kebutuhan industri, menyusul keberhasilan penghentian impor untuk kategori gula konsumsi.
6: Ya, alasannya Malang juga adalah salah satu sentra pertanian khususnya perkebunan tebu, ya ini penting. Kita memang Jawa Timur ini sebetulnya juara lah, urusan gula juara. Saya kira hampir 50% produksi gula kita itu bersumber dari tebu di Jawa Timur. Dan ini potensinya sangat besar, belum lagi jagungnya, belum lagi padinya dan seterusnya. Jadi kita sangat menaruh perhatian yang besar terhadap pertanian yang ada di Jawa Timur.
5: Selain fokus pada sektor perkebunan, Kementerian Pertanian juga menyiapkan langkah taktis untuk memperkuat kinerja petugas di lapangan melalui distribusi bantuan fasilitas. Guna memastikan produktivitas petani tetap terjaga, pemerintah secara berkala juga terus menyalurkan bantuan fisik berupa alat mesin pertanian seperti traktor serta benih unggul ke berbagai daerah di Jawa Timur. William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi. Emil Akbar melaporkan.
7: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf kembali berkunjung ke Pasuruan Jumat. Kali ini kunjungannya dalam rangka open house di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pasuruan, sekaligus melihat sejauh mana kesiapan dalam memasuki tahun ajaran baru 2026-2027. Menurut Mensos, SRT 2 Kota Pasuruan secara fisik bangunan sudah selesai 100% dengan sarana-prasarana dan fasilitas yang memadai untuk mendukung pembelajaran para siswa. Hanya saja Gus Ipul meminta Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo untuk support kebutuhan sumber daya manusia yang masih kekurangan, mulai dari guru, wali asuh, wali asrama, hingga pegawai atau petugas-petugas yang lainnya.
8: Di sini ya alhamdulillah ini cukup nyaman, ditambah fasilitas olahraga. Semua ini diharapkan menjadi bagian dari dukungan yang ada untuk pembelajaran di sekolah rakyat. Nah, di gedung permanen ini SDM-nya belum semuanya kita bisa cukupi. Perlu proses ya, soal security, petugas kebersihan, tukang masak, ya, dan juga sumber daya manusia yang lain, sehingga kita butuh dukungan dari Pak Wali untuk sementara ini memberikan dukungan, termasuk guru-guru yang bisa meng-backup pada masa pembelajaran atau masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Sementara itu, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo menegaskan, Pemkot Pasuruan siap mensupport backup SDM yang akan ditempatkan di SRT 2 Kota Pasuruan, baik melalui staf yang ada di lingkungan pemerintah Kota Pasuruan maupun rekrutmen baru.
9: Ini kan kita sudah siapkan tim transisi, masuk di dalamnya sampai pada tahapan pra-MPLS ini, kita sudah siapkan tim transisi, termasuk tenaga keamanan, tenaga pendidik, dan sebagainya. Ya, kita ambil dari kita dari Pemkot.
7: Diketahui kunjungan Mensos Saifullah Yusuf disambut ratusan pelajar SRT 2 Kota Pasuruan plus wali murid yang hadir di aula sekolah tersebut. Kedatangan mantan Wali Kota Pasuruan ini disambut atraksi polisi cilik SRT 2 Kota Pasuruan yang pernah diundang bertemu Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu. Emil Akbar melaporkan.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur menyoroti minimnya siswa di sejumlah SD negeri, termasuk di Kabupaten Ngawi. Berikut laporan selengkapnya bersama Imam Malik.
10: Fenomena minimnya jumlah siswa baru di sejumlah sekolah dasar negeri SDN di Jawa Timur mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi. Saat melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Ngawi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak angkat bicara mengenai kondisi ini. Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Ngawi baru-baru ini, Emil menegaskan persoalan minimnya murid baru di SD negeri tidak dapat dilihat dari satu sisi. Emil menyoroti adanya pergeseran preferensi orang tua serta dampak dari penerapan sistem zonasi yang dinilai perlu disesuaikan dengan dinamika demografi lokal.
11: Memang untuk SD-SD negeri, ini fenomena agak berbalik ya dengan SMP dan SMA. Jadi kalau seluruh lulusan SMP itu hanya 30%an yang bisa tertampung di bangku SMA negeri. Tapi untuk SD, justru minat dari orang tua untuk menyekolahkan di swasta banyak, dan juga ada pergeseran-pergeseran pusat-pusat pemukiman di mana ada anak-anak usia SD. Bukan tidak mungkin memang ada beberapa SD yang di merger, ada yang direlokasi misalnya. Nah, ini semua ranahnya ini kita percaya bahwa para bupati, wali kota punya pemetaan yang lebih detail.
10: Wakub Emil melanjutkan, Pemprov Jatim berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota guna merumuskan langkah strategis. Salah satu opsi yang dikaji adalah penggabungan atau regrouping sekolah yang kekurangan murid secara ekstrim. Hal ini dengan tetap menjamin hak akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah pelosok. Diketahui, tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah SD negeri di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, minim siswa. Di antaranya, 3 lembaga sekolah hanya memiliki masing-masing 2 siswa, meliputi SDN Tempuran 3, SDN Patalan 4, dan SDN Jagir 2. Bahkan, satu sekolah sama sekali tidak mendapatkan murid baru, yakni SDN Rejo Mulyo 2. Imam Malik, RRI Madiun.
0: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya menilai, meski masa pengenalan lingkungan sekolah telah selesai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Faiz Putra melaporkan.
12: Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Kota Surabaya, Saiful Bahri, menilai meski masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun 2026 telah usai, sinergi antara pihak sekolah dan orang tua harus tetap berjalan agar kualitas pendidikan anak tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Saiful saat diwawancara RRI hari ini terkait ulasan materi parenting yang ia sampaikan kepada beberapa sekolah selama pelaksanaan MPLS. Saiful mengatakan kolaborasi antara orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan generasi emas 2045. Selain itu, menurutnya jika pihak sekolah dan orang tua dapat berjalan bersama demi kebaikan proses belajar mengajar anak, secara otomatis juga mampu menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi anak. Di samping itu, dirinya melihat dalam proses mendidik anak terdapat banyak tantangan. Contohnya saat anak beralih dari PAUD atau TK ke SD, akan mengalami banyak perubahan rutinitas belajar, adaptasi lingkungan baru, sehingga perlu kesabaran dan kerjasama dengan pihak sekolah.
13: Saat ini memang masa pengenalan lingkungan sekolah aman, ramah, dan nyaman untuk anak-anak siswa baru telah usai, tetapi menjadi tanggung jawab kita selama anak-anak kita menjadi siswa di sekolah, baik dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tetap harus menyenangkan dan aman. Oleh karena itu, kami Komnas Perlindungan Anak Kota Surabaya bersama dengan stakeholder yang ada menghimbau peran kolaborasi antara orang tua dengan para pendidik yang ada di sekolah harus tetap saling terjalin untuk menjaga generasi emas Indonesia di tahun 2045.
12: Ada beberapa poin materi parenting yang disampaikan Komnas PA Surabaya kepada para orang tua dan wali murid, diantaranya materi hak anak, kemudian materi pendidikan inklusi, pola pendidikan berdasarkan zaman, serta pemahaman tentang gaya belajar anak. Dirinya juga sangat optimis terkait peningkatan mutu SDM di Indonesia melalui pendidikan sejak dini sangat bisa terjadi. Namun perlu peran banyak pihak untuk mewujudkan hal tersebut. Faiz Putra melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ana Kusuma melaporkan.
14: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
15: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan mendiklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
14: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadilui, Sunani Budi Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses pendaftaran.
16: Karena kita di lingkungan yang beragam, tidak semuanya itu mau memeriksakan, mampu memeriksakan, minimal lah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
14: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang memperketat pengawasan program makan bergizi gratis dan siap merekomendasikan penutupan SPPG yang tidak memenuhi standar. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kabupaten Sampang siap merekomendasikan penutupan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terbukti melanggar ketentuan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Yuliadi Setiawan, mengatakan tim pembinaan dan pengawasan atau BINWAS dibentuk untuk memastikan seluruh penyelenggara program mematuhi aturan pemerintah secara konsisten.
18: Seluruh tim lengkap mulai dari perizinan, PU, kesehatan, Bapeda, lengkaplah semuanya. Turun memotret sesuai dengan kewenangannya, apa yang ada di SPBG itu. Sesuaikah atau tidak sesuai dengan persyaratan, itu kita potret. Hasil potret itu kita nggak main-main, fakta kita laporkan kepada BGN. BG ini tujuan utamanya adalah bagaimana penerima manfaat ini standar gizinya itu terpenuhi.
17: Menurut Yuliadi, pengawasan dilakukan melalui monitoring terjadwal dan inspeksi mendadak. Langkah tersebut bertujuan memperoleh gambaran kondisi lapangan secara objektif dan menyeluruh. Seluruh hasil pengawasan akan didokumentasikan serta dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional sebagai bahan evaluasi. Temuan pelanggaran dapat menjadi dasar rekomendasi penindakan lebih lanjut. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima, RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi Rp400 miliar rupiah. Januar Fahmi melaporkan.
19: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mempercepat pembebasan lahan untuk pembangunan flyover Gedangan dengan menyiapkan anggaran ganti rugi senilai Rp400 miliar rupiah. Sebanyak 122 bidang tanah terdampak telah didata, sementara 16 bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi sebelum masuk tahap appraisal. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan, pemerintah menargetkan proses appraisal dimulai pada Agustus tahun 2026 dengan kendala yang tersisa bukan sengketa hukum, melainkan administrasi seperti pemilik lahan yang berada di luar daerah dan satu bidang tanah yang memiliki 57 ahli waris.
20: 122 bidang, ada kita kan butuh identifikasi sementara, awal identifikasi kayak KTP, OVO dan sebagainya. Hampir pada prinsipnya sudah clear, ada kekurangan dokumen yang harus dipenuhi oleh para pihak itu yang disampaikan Pak Bupati. Belum lengkap.
21: Yang belum lengkap 16 atau 18?
20: 16.
21: Yang sudah clear?
20: Yang sudah clear, sementara dari kami loh, kan itu ya dari 122, dikurangi 16.
19: Pemkab bersama BPN dan pemerintah desa terus melengkapi dokumen serta menelusuri pemilik lahan agar seluruh proses pembebasan tanah dapat rampung tahun ini. Anggaran ganti rugi disiapkan bertahap masing-masing senilai Rp200 miliar rupiah melalui APBD 2026 dan APBD 2027. Setelah pembebasan lahan selesai, pembangunan fisik flyover Gedangan diharapkan segera dimulai untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT, pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD. M. Samsudi melaporkan.
22: Rendahnya serapan anggaran biaya tidak terduga atau BTT pemerintah Kabupaten Bondowoso tahun anggaran 2025 menjadi sorotan DPRD setempat. Dari alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai 10 hingga 12 miliar itu, realisasi penggunaannya disebut tidak sampai 1 miliar rupiah. Anggota Komisi 1 DPRD Bondowoso, Bari Sahlawi Zain, mengatakan rendahnya serapan BTT itu patut dipertanyakan mengingat sepanjang 2025 terjadi berbagai bencana dan kerusakan infrastruktur di sejumlah wilayah. Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan, apakah rendahnya penggunaan anggaran BTT disebabkan minimnya kepekaan pemerintah daerah dalam merespon kondisi darurat atau terdapat kendala lain dalam proses penyaluran anggaran.
23: Bencana atau kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat akibat banjir, curah hujan yang tinggi, soal jalan yang rusak, kemudian jembatan yang terputus. Nah, ini nih menjadi apa pertanyaan, apakah ini mengindikasikan bahwa kepekaan atau sense of crisis dari pemerintah daerah itu begitu rendah atau apa kendalanya?
22: Politisi P3 tersebut juga mengatakan bahwa persoalan itu telah disampaikan dalam pembahasan laporan realisasi anggaran dan akan kembali dipertanyakan dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama tim anggaran eksekutif. Yang menjelaskan, sisa anggaran BTT yang tidak terpakai nantinya akan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA dan masuk ke kas umum daerah. M. Samsudi melaporkan.
0: Pendengar, pemenang kompetisi Las Nasional 2026 diharapkan terus belajar dan mengembangkan diri. Berikut laporan Farida Kusnia selengkapnya.
2: Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS Rahmatri Sulistiono menilai dunia pengelasan terbuka bagi lelaki dan perempuan yang memiliki kompetensi, dedikasi, dan semangat untuk terus berkembang. Hal ini disampaikannya saat memberikan sambutan dalam acara penutupan kompetisi Las Nasional 2026 kemarin. Karena menurut Rahmatri Sulistiono, dunia industri saat ini membutuhkan tenaga kerja yang terampil secara teknis, disiplin, mampu bekerja sama, dan siap terhadap perkembangan teknologi.
3: Kepada para pemenang, saya ucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan pencapaian ini sebagai motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Sementara bagi peserta yang belum memperoleh juara, jangan pernah berkecil hati. Percayalah, keberanian untuk datang berkompetisi dan menguji kemampuan adalah sebuah kemenangan yang tidak kalah berharga. Pengalaman yang saudara peroleh hari ini akan menjadi bekal untuk menjadi tantangan yang lebih besar di masa yang akan datang.
2: Sementara itu, Ketua Panitia Kompetisi Las Nasional 2026 sekaligus Koordinator Program Studi Teknik Pengelasan PPNS, M. Syaiful Amri mengatakan, mengelas material membutuhkan teknik tertentu.
4: Itu yang paling susah itu adalah mengelas material-material khusus. Karena tiap material itu akan berbeda titik didihnya, titik cairnya. Nah, juga karakteristik dari material itu akan berbeda. Jadi intinya kalau pengelasan itu adalah kita mencairkan material. Nah, pada saat cair itu kita butuh panas. Nah, panasnya itu kita atur dari proses lasnya supaya menghasilkan panas yang pas untuk mencairkan dua material itu. Nah, tiap masing-masing material itu beda karakteristiknya. Nah, itu yang bikin susah. Salah satunya itu adalah yang paling susah itu adalah ngelas aluminium.
2: Ada 8 kategori yang dilombakan dalam kompetisi Las Nasional 2026. Ratusan peserta lomba tidak hanya mengikuti ujian praktek, karena mereka juga harus melewati ujian tulis. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pendengar, pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
6: Pelatih sepak bola nasional Muhammad Zain Al Haddad menilai laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung seimbang. Kedua tim dinilai memiliki kualitas yang sulit dibedakan. Menurut Mamak, panggilan akrab Muhammad Zain Al Haddad, Sabtu siang, peluang kemenangan terbuka bagi kedua tim, namun ia sedikit lebih mengunggulkan Prancis apabila mampu menguasai lini tengah. Ia menilai penyerang Prancis Kylian Mbappe masih berpeluang meraih gelar top skor di turnamen Piala Dunia 2026.
24: Sama kuatnya gimana? Sama kuat, sama berat. Mbappe itu kan masih ada peluang untuk jadi top skor, jadi dia pasti akan fight untuk merebut itu.
6: Muhammad Zain Al Haddad memprediksi pertandingan akan berakhir dalam waktu normal. Kendati demikian, hasil akhirnya tetap sulit diperkirakan karena kualitas kedua tim sangat berimbang. Mamak menambahkan Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan. Syaratnya lini tengah Les Blues mampu tampil dominan sepanjang pertandingan. Oni Arianto laporkan.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sumenep, selengkapnya disampaikan Muhammad Ali.
25: Kota Kris, demikian salah satu ikon Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
5: Sumenep juga disebut kota keris, sebab kabupaten paling ujung timur Pulau Madura ini ditetapkan UNESCO sebagai daerah dengan empuk keris terbanyak di dunia. Kini, kota keris menjadi salah satu ikon khas Kabupaten Sumenep. Maka, tidaklah berlebihan jika pemerintah Sumenep membangun monumen Tugu Keris setinggi 17 meter yang diberi nama Tugu Keris Arya Wiraraja. Bahkan, Tugu Keris ini diresmikan langsung oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadlizon. Menurut Fadlizon, konsep pembangunan Tugu Keris di dalamnya terdapat rest area bagi masyarakat yang ingin istirahat maupun berwisata kuliner. Tugu ini juga didesain dengan menarik, asri, dan juga akan menjadi kantong budaya. Sehingga, Fadlizon berharap destinasi wisata baru ini tidak hanya menjadi tujuan wisata saja. Namun, semua kegiatan budaya Madura bisa diselenggarakan di area Monumen Keris.
7: Keris itu kan sudah jadi warisan budaya, jadi warisan budaya tak benda. Jadi, saya kira masyarakat dan juga para penegak hukum juga tahu bahwa ini adalah benda budaya. Makanya kita di SNKI pun ada hartunya boleh membawa keris. Tentu sebagai ageman dan sesuatu yang biasa. Ya, menurut saya di Sumenep ini kan banyak sekali para pembuat keris, para empu, para pengrajin, ya, dari mulai bilah, warangka, hulu, dan lain-lain. Ya, kita berharap ini tumbuh di tempat-tempat lain juga ekosistem seperti di Sumenep ini gitu. Nah, maksud saya menjadikan keris itu sebagai, kalau kita memberikan hadiah gitu, pengganti seperti cenderamata, token atau souvenir. Nah, saya memberikan hadiahnya itu keris. Dan keris-keris itu disimpan, bahkan ada yang disimpan juga di museum-museum oleh mereka. Waktu saya menjadi anggota parlemen dan juga sekarang sebagai Menteri Kebudayaan, saya juga memberikan hadiah itu keris. Dan rata-rata kerisnya itu dibuat di sini, di Sumenep, di Madura, gitu ya. Sehingga dari zaman saya 10 tahun yang lalu, lebih ya, saya udah memberikan ini kepada ketua-ketua parlemen di seluruh dunia, lebih dari 100 negara. Jadi disimpan di 100 negara lebih lah keris Madura itu.
5: Sementara itu, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo menjelaskan, nama Tugu Keris Arya Wiraraja memiliki makna kemerdekaan, sekaligus menghormati para leluhur perjuangan kemerdekaan dan pendiri Kabupaten Sumenep. Kedepan, monumen ini akan dikembangkan sebagai pusat wisata kuliner bagi peningkatan perekonomian masyarakat.
8: Jadi keris ini dari pondasi bawah sampai ujung kerisnya panjangnya 17 meter. Jadi tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Bunga-bunganya itu 45 jumlahnya, jadi 17.45. Kalau bilah kerisnya itu panjangnya 7 meter. Nah, rangkanya, pegangan kerisnya itu 2 meter. Jadi totalnya 9 meter. Pondasinya sendiri 8 meter. Jadi Tugu Keris ini dibangun salah satunya adalah untuk menghormati para leluhur kita, para pendiri-pendiri bangsa kita, khususnya yaitu para pendiri Kabupaten Sumenep. Jadi Tugu Keris ini kita namakan Tugu Keris Arya Wiraraja. Arya Wiraraja raja pertama di Kabupaten Sumenep. Dan kita ketahui bersama Arya Wiraraja salah satu raja yang sepak terjangnya luar biasa. Bagaimana membantu Raden Wijaya mengalahkan Jayakatwang yang pada saat itu mengambil alih Singosari dari ayahandanya, dan pada saat itulah berdiri Majapahit. Majapahit sampai ke seluruh Asia dan pada akhirnya Majapahit bisa menyatukan Indonesia.
5: Guna mendukung kemajuan keris dan memberikan perlindungan budaya keris, mulai pengrajin keris hingga penggunaan regulasi sebagai dasar hukum, maka pemerintah daerah akan segera mengesahkan Raperda Keris tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disput Porapar Sumenep, Muhammad Iksan.
9: Masyarakat dilibatkan dan ya mendukung, ya. Mendukung sehingga apa? Ya apapun yang itu dilakukan kaitannya dengan pengembangan masyarakat, saya yakin beliau itu akan mendukung dan juga menjaga serta itu juga merawat ya. Dan ini yang paling penting untuk keterlibatan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Sumenep.
5: Budayawan Sumenep Ibnu Hajar mengungkapkan, Tugu Keris Arya Wiraraja yang dipusatkan di Desa Senteng, Kecamatan Peragaan, Sumenep, merupakan keris asli yang dibuat dengan skala besar dengan total tinggi 17 meter, berbahan dasar sesuai pembuatan keris asli pada umumnya.
11: Jadi bagaimana kita dari sekarang barangkali dengan promosi wisata, terus kemudian event-event, dan kemudian kan ada tiap tahun kita di kalender event kan ada jamasan keris. Nah itu salah satu juga untuk menarik wisatawan untuk datang ke Sumenep.
5: Monumen Tugu Keris Arya Wiraraja tidak hanya menjadi simbol identitas budaya dan kebanggaan masyarakat Sumenep, bahkan Tugu Keris satu-satunya di Indonesia ini juga mendapatkan penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI sebagai keris terpanjang di Indonesia karena dibuat oleh 40 empu keris dan membutuhkan bahan baku sebanyak 4 ton besi.
0: Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
10: Telah kita ikuti info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya nggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini, tentunya masih bersama saya Ratna di Sabtu sore hari ini. Dan informasi berikut terkait dengan informasi cuaca, di mana BMKG atau Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memperkirakan seluruh wilayah Kabupaten Sampang untuk hari ini mengalami cuaca cerah hingga cerah berawan ya. Dan tidak ada peringatan hujan atau gangguan cuaca ekstrim dari seluruh 14 kecamatan sepanjang hari di hari ini pendengar. Seperti kondisi umum wilayah dengan suhu udara berkisar 23 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius terendah pada dini hari dan malam hari, tertinggi terjadi pukul 11 hingga pukul 15 WIB. Dan untuk kelembaban udara 50 hingga 92% semakin meningkat saat malam tiba. Dan tentunya ini untuk para masyarakat dihimbau untuk tetap waspada, berhati-hati ya. Dan untuk semua kecamatan ini seperti Sampang, Torjun, Pengarengan, Camplong dan wilayah kecamatan lainnya ini juga bercuaca cerah hingga cerah berawan dengan rentan suhu dan kelembaban yang serupa. Untuk wilayah pesisir juga sedikit lebih sejuk karena pengaruh angin laut, sementara wilayah bagian tengah terasa lebih hangat pada siang hari pendengar. Sekali lagi masyarakat yang beraktivitas di luar disarankan untuk menggunakan pakaian yang berbahan tipis dan bisa menyerap keringat ya. Menggunakan pelindung mata, topi atau mungkin kacamata hitam pada saat siang hari pendengar. Dan tentunya Anda juga disarankan untuk selalu update informasi ya. Tetap pantau melalui kanal resmi BMKG atau aplikasi informasi cuaca terpercaya tentunya. Yang berarti masih banyak ya informasi lainnya juga programnya akan ditutupkan Anda. Jangan kemana-mana, tetap selalu stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

0: pieza?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
2: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang. Dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya. Verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Tepat pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Provinsi Bali, BMKG Bali, menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yaitu gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan, serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kuda gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025 dan di Pulau Nusa Penida, Bali pada tahun 2022.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.

Anda masih bersama kami di Santap Sore hari ini, 20 menit dari 17, dan informasi jadwal salat maghrib untuk saat ini untuk kawasan Kota Sampan sekitarnya pada pukul 17 lewat 26 menit. Dengan informasi berikut, dari Sampan, di mana saat Bin Mas Polres Sampan menggelar safari Jumat Kam Tipmas di Masjid Al-Furqon Desa Dharma Tancung, Kecamatan Jamplong, Kabupaten Sampang ya. Kegiatan ini dimanfaatkan untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kekerasan seksual dan pemeliharaan keamanan serta ketertiban masyarakat atau Kamtipmas. Kapolres Sampang AKBP Hartono melalui Kasat Binmas AKP Muhammad Muhni mengatakan safari Jumat Kamtipmas menjadi sarana untuk mempererat komunikasi antara kepolisian dan juga masyarakat sekaligus menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas. Melalui kegiatan ini tentunya pihak kepolisian mengajak seluruh lapisan masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian bersama dalam mencegah tindak kekerasan seksual maupun gangguan Kamtipmas. Dalam kegiatan ini juga Banit Bin Polmas Satbinmas Ditu Pandu Krisma Wijaya bertugas sebagai Bilal. Sementara itu PS Kanit Bim Tipsos Satbinmas Aibtu Liwail Amri menyampaikan bahwasanya khotbah bersama bertema rasa syukur sekaligus menjadi imam salat Jumat. Dan usaha salat Jumat memberikan edukasi kepada para jemaah untuk mengenal langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual. Edukasi ini meliputi pentingnya meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas, pengawasan orang tua terhadap pergaulan anak, serta menaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan atau siskamling. Dan petugas juga membagikan brosur, leaflet, stiker layanan Halo Polisi 110, serta memperkenalkan aplikasi Polisi Ponolongku kepada pengurus masjid dan para jemaah. Dan tentunya ini merupakan kegiatan untuk sebagai upaya memperkuat kemitraan antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi Kamtipmas yang kondusif. Sekali lagi pendengar, diinformasikan untuk jadwal sholat maghrib untuk hari ini di hari Sabtu 18 Juli 2026 pada pukul 17 lewat 29 menit. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap stay tune di 100,8 MHz Pro 1 ke informasi dan inspirasi.

pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

tapi ada hikmah di balik itu, imanmu. Ini bukan karena Allah benci dengan kita, tapi ada hikmah di balik itu, imanmu kuat, maka Allah uji engkau dengan kekuatan ujian yang kuat, dan di balik ujian itu ada penghapusan dosa. Teman saya tidak sholat, tidak puasa, tidak pernah berzakat, tidak pernah sedekah, rezekinya lancar, rumahnya besar, mewah, megah, anak-anaknya sehat. Saya, kenapa bisa begini ya Allah? Orang yang imannya kuat, dia tidak akan mencuci maki, dia tidak akan sumpah serapah. Sesungguhnya di balik itu ada hikmah. Wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, Allah ingin mengangkat derajatmu, Allah ingin menghapuskan segala dosa-dosamu, dan setelah itu engkau pun dapat tersenyum karena melihat balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong, gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga
3: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok ki.
0: Mogok. Padahal puru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI, ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
6: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
6: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
6: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
8: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
9: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan dan mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 perlu kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
8: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
10: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya bila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
8: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
12: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, karena akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
11: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
13: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan dikumpulkan. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin itu menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
11: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
14: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Porsin yang tergabung dalam paguyubannya.
15: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
14: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
16: Pelaku perencanaan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
14: Aktivitas di galangan kapal berkamina Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
17: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau GSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
18: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
17: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
18: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
17: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
20: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
19: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau menjadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
19: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
20: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
21: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
20: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
19: Ini kan prosesnya lama.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
22: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Kuliner. Pasar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Kuliner ada Mas Jiman. Mas Jiman.
23: Halo, iya Pak. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
22: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
23: Ya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
1: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
23: Ya, dilaksanakan berapa hari?
1: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
23: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
1: ya.
23: Ekonomi Jambi.
1: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
23: Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saya Riri Neskati terus menemani Anda mendengar. Berikut kita hadirkan mimbar keagamaan dan malam hari ini untuk umat Islam. Hadir bersama Ustadz Hudaifah mengangkat tema tentang namimah. Selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam interaksi sosial kita tidak bisa terlepas dari komunikasi. Dan komunikasi itu tentu adalah ketika kita melakukan pembicaraan, komunikasi yang dibangun antara satu dengan yang lainnya dengan lisan. Di dalam banyak hadis itu disebutkan bahwa lisan itu sungguh sangat berbahaya kalau tidak dijaga. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, ma'aksaran nas annar, apa yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka, lalu dijawab oleh Rasulullah, al-fam wal-farj, karena mulut atau lisan itu dan kehormatan atau kemaluan. Salah satu di antaranya adalah ketika kita tidak sabar untuk menyampaikan sesuatu,

pada orang lain untuk merusak hubungan mereka. Jadi diinginkan ada permusuhan dari omongan yang dimunculkan itu. Karena Imam An-Nawawi itu mengutip pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Azkarnya, beliau menyebut bahwa An-Namimah innama tatliku fil ghalib ala mayyanin qawlal ghair ilal makuli fihi. Jadi namimah itu adalah memindahkan ucapan orang lain kepada orang yang menjadi objek pembicaraan. Jadi yang dibicarakan itu si A misalnya. Nah itu disampaikan. Padahal nanti kalau itu disampaikan akan memunculkan yang namanya permusuhan. Jadi hakikat dari namimah itu ada dua. Yang pertama adalah ifsa'us sirri. Jadi membuka rahasia. Jadi menyebarkan rahasia. Dan yang kedua adalah hatus sitri amma yakrahu kasfahu. Jadi menyingkap tabir mengenai hal-hal yang tidak disukai bila itu dibeberkan. Jadi namimah itu hakikatnya ada dua itu. Buka rahasia atau kemudian membeberkan sesuatu yang kalau itu disampaikan itu tidak menyenangkan atau tidak baik atau tidak disukai. Nah, dalam hal ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu, la yadkhulul jannah namam. Ya. Tidak akan masuk surga orang yang suka mengadu domba. Artinya dia punya kebiasaan untuk membuat antara satu dengan yang lainnya itu saling bermusuhan dengan jalan memindahkan pembicaraan atau memindahkan omongan supaya kemudian bermusuhan. Kita tahu ada hadis yang sudah masyhur ketika suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya kedua orang yang ada di jenazah atau mayat yang ada di dalam kubur itu sedang disiksa. Tapi mereka tidak disiksa karena perbuatan dosa besar. Tetapi beliau sebutkan amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Yang satunya itu orang yang suka pekerjaannya itu suka mengadu domba. Lalu kemudian disebut wa amma ahaduhuma fakana yastabri min bawli. Sedangkan yang satunya lagi itu tidak suka membersihkan diri pada saat selesai buang air kecil atau buang pipis. Jadi seperti yang ditegaskan oleh Ka'ab itu, jauhilah oleh kamu mengadu domba dan yang lain tidak menjaga kesucian dirinya dari hal-hal yang tidak dibenarkan itu. Jadi jauhi kamu mengadu domba karena pelakunya tidak akan terbebas dari yang namanya siksa kubur. Padahal kita tahu bahwa al-maqbara awwalu manazilil akhirah. Jadi kuburan itu merupakan awal menuju akhirat. Itulah kenapa yang harus kita yakini bersama bahwa kematian itu justru merupakan awal akhirat kita. Ya, jadi bukan berakhir. Jadi kalau orang komunis itu beranggapan, berasumsi bahwa mati itu adalah akhir. Jadi ketika dia punya masalah, ya mati, sudah selesai. Tetapi tidak. Bagi orang beriman justru kematian itu atau awal kuburan itu adalah merupakan awal menuju alam akhirat. Artinya gambarannya bahwa orang namimah itu tidak akan bebas dari siksa kubur. Nah, ada yang menarik ketika kemudian pendapat seorang ulama. Kenapa kemudian di kuburan itu, di alam barzah yang disabdakan Nabi tadi itu adalah orang yang namimah dan yang satunya adalah yang tidak membersihkan dari pipis atau buang air kecil. Maka disebutkan bahwa kalau nanti di akhirat itu, yang pertama kali akan dihisap itu adalah sholat. Kemudian yang kedua, yang paling akan dihisap yang berkaitan antara urusan hamba dengan hamba adalah pembunuhan. Jadi kalau antara...

0: seorang hamba dengan Tuhannya itu adalah sholat. Tapi kalau antara hamba, antara manusia dengan yang lain itu adalah pembunuhan, artinya masalah hak. Sehingga kemudian kalau di alam barzah itu yang merupakan awal, itu disebutkan bahwa karena alam barzah itu merupakan awal akhirat, maka berkaitan dengan sholat itu awalnya adalah mensucikan diri, artinya masalah taharah. Sedangkan pembunuhan itu yang akan dihisap pertama kali di akhirat yang berkaitan dengan sesama hamba, itu karena di awal alam barzah itu adalah dimulai dari namimah. Sehingga ada ulama yang berpendapat, jadi namimah itu merupakan pembuka terjadinya pembunuhan atau permusuhan, dimulai dari permusuhan. Sedangkan sholat itu dimulai dari bersuci itu. Sehingga wajar kalau kemudian di alam barzah atau alam kubur itu kemudian disebutkan dalam hadis itu yang siksa akan dirasakan dengan dosa yang kemudian bukan dosa besar itu, tetapi itu merupakan pembuka yang dirasakan. Oleh karena itu, maka tidak ada jalan lain yang bisa kita lakukan kecuali kita berusaha untuk menjadi orang yang tidak suka mengadu domba itu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga, "Satajidu nasaran nas dal wajhin alladhi ya'tiha ula'i biwajhin wa ya'tiha ula'i biwajhin." Kamu dapati orang yang kemudian suka berwajah dua. Kalau dia satu tempat, dia pakai model satunya. Tempat yang lain, dia pakai model yang lainnya. Itu artinya, dia menjadi provokator. Namimah itu kan menjadi provokator. Maka tentu hukumannya, kalau tadi disebutkan dalam hadis, layatul jannah namam, tidak akan pernah masuk surga orang yang pekerjaannya itu suka mengadu domba. Nah, ada juga yang kemudian perlu kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran, itu surat Al-Qalam ayat 10-11. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim massa'in binamim. Jadi jelas di situ disebutkan, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah, lagi hina, yang banyak mencela, dan kesana kemari dia pekerjaannya adalah memfitnah. Dia kesana kemari pekerjaannya adalah mengadu domba. Nah, orang-orang seperti ini jangan kamu ikutin, jangan kamu barengin orang-orang yang punya karakter seperti itu. Ada seseorang yang melaporkan satu perkara kepada Sahib Ibnu Abbad, ya. Dalam laporannya itu dia menganjurkan pada Sahib bin Abbad ini, ya, agar mengambil hartanya anak yatim yang jumlahnya banyak sekali. Maka Sahib bin Abbad itu menulis di balik laporannya itu, "An-namimah qabiha wa in kanat sahih wal mayyitu rahimahullah wal yatim jabarahullah wal malu samaruhullah wassa'il anahullah." Namimah adalah perbuatan yang buruk, kata beliau. Sekalipun benar, mayat semoga Allah merahmatinya, anak yatim semoga Allah menjaminnya, harta semoga kemudian dikembangkan atau diberkahi oleh Allah, sedangkan orang yang bernamimah itu semoga dilaknat oleh Allah. Jadi itu apa yang disampaikan oleh Sahib bin Abbad itu, dalam artian bahwa kita disuruh untuk tidak suka menjadi orang yang mengadu domba, walaupun itu yang kita sampaikan itu benar buat dia, karena jangan kita yang menjadi penyampai kejelekan itu. Nah, nasihat terakhir yang perlu sama-sama kita perhatikan adalah apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi itu dalam kitab Al-Adhkarnya. Beliau menyebutkan yang berkaitan dengan namimah ini, pertama, Allah yusaddiqahu bi annan namam fasik wa mardudul khair. Jangan mempercayai si penyampai berita, artinya orang yang suka namimah itu adalah fasik, ya. Sedangkan berita orang yang fasik itu tidak dapat diterima. Kemudian beliau menasihati ayyanhahu an dzalika wa yansahu wa yu'aqqib bihi fi'lahu. Jadi melarangnya untuk kemudian berbuat demikian, kemudian menasihatinya dan kemudian memberikan bukti bahwa itu adalah keburukan akhlak. Kemudian juga disebutkan ayyubidahu fillahi ta'ala wa innahu baghidun indallah ta'ala wal bughdu fillahi ta'ala wajib. Jadi membenci sifat sesuatu sifat karena Allah, karena sesungguhnya yang dimurkai Allah itu, sedangkan benci karena Allah itu adalah hal yang wajib. Jadi kita benci dengan perbuatan namimah ini. Orang yang kemudian benci karena Allah, itu adalah hal yang wajib kita lakukan. Kemudian disebutkan Allah yang menikah ma'ahaka laka ala tajassus wal bahsu antah dhali Allah Ta'ala wala tajassasu. Jangan engkau kemudian suka mengecek-ecek, mencari-cari kesalahan orang lain atau tajassus untuk mengetahui kebenarannya, gitu ya. Dan yang terakhir disebutkan Allah yarda li nafsi manahan namam anju walayah nami madahu. Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila hal itu merupakan hal yang dilarang. Karena itu janganlah menceritakan namimahnya kepada orang lain. Sesungguhnya kita diajak dengan apa yang dinasihatkan oleh Imam An-Nawawi itu untuk menjadi hati kita menjadi bersih, hati kita kemudian jauh dari pikiran yang kotor dan tidak baik, karena memang surga itu hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih dan jalannya selamat. Yaitu diantaranya adalah orang-orang yang tidak suka mengadu domba atau memunculkan permusuhan di antara satu dengan yang lain.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saya Tohir dan kembali ke undang-undang Anda yang pasti akan menemani Anda di malam ini dalam Sampang Malam ini, edisi hari ini Sabtu, lembar yang ke-18 bulan Juli tahun 2026. Pendengar, selamat malam, selamat berbahagia semua di malam minggu, malam yang panjang, malam yang membahagiakan, malam yang asik bersama dengan orang-orang tercinta dan terkasih. Gimana kabar Anda semua? Bahagia nih ya? Jangan sampai ada yang tidak bahagia, harus nih. Karena bahagia bukan tergantung dari apa yang kita punya, apa yang kita bisa dibanggakan, tetapi rasa syukur yang ada dalam diri hati kita. Kumpul bersama dengan orang-orang tercinta, masih dalam keadaan sehat, masih bisa ngobrol, masih bisa makan apa aja tanpa ada pantangan. Wah, itu namanya kaya raya. Harus bersyukur semuanya. Mendengar Tulus dengan Remedy, ini dengan temannya Remedy mengawali jumpa kita di Sampang Malam ini. Tentunya masih ada Sofi Navita dengan temannya Janji, ada juga Bunga Cita Lestari, Harta Berharga, Keluarga, Orang-orang Cinta dan Terkasih. Dan juga nanti di jumpa kita pada Sampang Malam ini, ada drama pendek akan dipersembahkan oleh RRI Jakarta dengan tujuannya Suartini. Wah, seperti apa kisahnya dia, kita ikuti bersama nanti. Di Jawara Racun Cinta, ada juga Claudia Kisah Mantanmu. Wow, juga bakal kami kerjakan dengan Anda di jumpa kita pada Sampang Malam ini. Dan juga masih ada informasi-informasi terupdate yang bakal kami berikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, sebagai informasi perdana di jumpa kita pada Sampang Malam ini, wah ini dari Camplong nih ya, Pemerintah Desa Dharma Camplong bersama Aman Indonesia resmi menandatangani MOU kesepahaman, nota kesepahaman MOU Desa Dharma berkelanjutan sekaligus menggelar diseminasi agenda Women atau Patch and Security WPS di kantor Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang pada Kamis 16 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat tata kelola desa yang inklusif, partisipatif dan juga berorientasi pada perdamaian sosial. Kegiatan yang mengusung tema membangun sinergi dan partisipasi inklusi untuk harmoni sosial yang berkelanjutan. Hadir dalam kegiatan tersebut adalah Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sedapkap Sampang Sudarmanta, Kepala Bages Pangpong, Perwakilan DPMD, Dinsos, Inspektorat, Camat Camplong, serta Kepala Desa Dharma Camplong. Selain itu juga hadir anggota Sekolah Perempuan Bintang 9, Tim Tangguh Desa Damai Berkelanjutan, dan tokoh masyarakat sebagai motor penggerak harmoni sosial. Pendengar, Asisten 1 Sedenakap Sampang Sudarmanto menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang menyambut baik program ini sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor. Mendengar Direktur Aman Indonesia Dwi Rubianti Khalifah menjelaskan bahwa program ini merupakan hasil dari proses panjang pendampingan komunitas dan penguatan kepemimpinan lokal secara berkesinambungan. Sementara itu, Kepala Desa Dharma Camplong menegaskan komitmennya untuk terus melibatkan masyarakat, khususnya kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan desa. Dalam forum tersebut, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai peran perempuan dalam pencegahan konflik, pengambil keputusan, serta pembangunan ketahanan masyarakat. Untuk diketahui, Desa Dharma Camplong sebelumnya berhasil meraih penghargaan tingkat nasional Desa Damai Berkelanjutan, DDB, Award 2026 dari Aman Indonesia atas keberhasilannya mengimplementasikan tata kelola pemerintah yang inklusif. Pendengar, penandatanganan kerjasama ini diharapkan menjadikan Dharma Desa Dharma Camplong sebagai percontohan atau pilot project bagi desa-desa lain di Kabupaten Sampang untuk membangun ketahanan sosial yang berkeadilan.

0: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masyarakat.

0: itu kan tukang roti suaminya Bu Iis dari si, dari kampung Binong itu. Ayo cepat kita harus tolongin.
1: Bapakmu sudah meninggal, Kak. Kamu sudah tidak punya bapak lagi, Ti.
2: Suartini, naskah karya Estu Irena, produksi RRI Jakarta.

0: Ada kecelakaan, ada kecelakaan.
1: Eh, itu kan tukang roti, suaminya Bu Iis. Dari dari kampung Binong itu.
0: Sian,
1: ayo cepat, kita harus tolongin.
2: Ya, panggilin ambulan.

0: punya bapak lagi, Ti.
1: Iya, Mak. Ini sudah ikhlas. Ini sudah surat dan takdir kita.

0: Tini, tunggu di sini dulu ya. Mak mau nembang dulu.
1: Ini teh acara kitanan ya, Mak?
0: Iya, Neng. Mak mau nembang khusus saweran. Nah, Tini, duduk dulu di sini ya. Mak mau cari duit dulu.
1: Iya, Mak. Kasihan emak. Sejak bapak gak ada, harus bekerja sendiri. Alhamdulillahnya, Ma banyak menerima tawaran menyinden di berbagai acara. Dan uangnya untuk kehidupan aku dan emak.
0: Ini, Neng.
2: Ma, Ma kenapa? Duh, badan emak panas banget.
0: Tin, emak sakit, Neng. Tapi emak bingung. Emak sudah terima uang untuk hari Minggu di acara pernikahan. Emak kudu nembang di acara itu, Neng. Bagaimana ini? Tenggorokan emak lagi sakit. Aduh, gimana ya?
2: Mak, Tini bisa gantiin emak nembang di acara pernikahan itu. Sekarang emak denger ya, Tini mau nembang. Halimun di pucuk gunung.

0: kerjakan ke ya, Mak? Mak jangan sedih ya. Tini aja yang gantiin Mak.
1: Iya, Neng. Tini suaranya bagus ya. Nanti Mak bilang ke Bu Herwan yang punya hajatan ya, Nak.
2: Puisi, itu kan Suartini, murid kamu. Bagus sekali ya suaranya.
3: Iya, aku juga baru tahu kalau suaranya bagus.
2: Ya, pasti bagus lah. Maknya kan sinden yang terkenal di kampung ini. Ini katanya Suartini menggantikan maknya yang sedang sakit ya.
3: Oh, gitu ya.

sudah tidak kuat lagi. Kalau emak tidak ada, Tini harus kuat dan tabah ya. Gantikan emak sebagai sinden di kampung ini ya, nak. Allah, Allah.

0: Suwartini, gimana setelah ibumu meninggal? Apa kamu mengalami kesulitan dalam biaya hidupmu?
1: Kalau untuk biaya hidup, alhamdulillah Pak, saya selalu dapat rezeki. Banyak yang kasih saya acara untuk menyinden di acara pernikahan, acara khitanan dan ulang tahun.
0: Oh iya iya iya iya. Bapak dengar kamu pintar nembang. Bahkan Ibu Yusi sudah melihat sendiri kamu sedang nembang di acara pernikahan keluarga Ibu Herwan.
1: Iya Bapak Kepala Sekolah.
0: Nah, kamu Bapak panggil ke sini untuk ikut lomba ya. Ini ada lomba pupu Sunda untuk anak sekolah dasar. Lomba ini dalam rangka Hari Kartini ya nak. Dan yang mengadakan adalah Disbudpar, Dinas Provinsi Jawa Barat. Kamu bersedia nggak mengikuti lomba itu?
1: Iya, saya bersedia, Pak.
2: Tibalah saatnya kita umumkan pemenangnya. Sebagai juara pertama, nomor urut 46. Atas nama Suwartini.
3: Pak Gita, come here. Saya ingin apa itu invite ya Suwartini untuk acara ulang tahun di kedutaan. I think dia punya suara cukup bagus dan saya suka juga itu dengan budaya Sunda. Saya pernah lihat Suwartini pernah jadi the first winner apa itu lomba nyinden ya. Ya saya kira lomba nyinden. Jadi Pak Gita, tolong segera kirimkan invitation ya, undangan ke sekolahnya Suwartini.
4: Siap Bapak Duta Besar, saya akan kirim undangan ke sekolahnya.

0: Halo, Suartini. Oh, saya sangat kagum sama kamu. Suaramu bagus sekali. Nah, ini ada suatu penghargaan ya, beasiswa dari kedutaan untuk kamu bisa sekolah di Australia agar mereka tahu dan juga apa itu paham ya, understand Indonesian culture ya, budaya Indonesia. Gimana? Kamu bersedia, Suartini?
1: Terima kasih, Bapak Duta Besar. Terima kasih ya Allah. Walau Uma dan Bapak tidak ada lagi di dunia ini, Kau menjagaku dengan penuh cinta. Terima kasih ya Allah.
2: Suartini dimainkan oleh Nadib sebagai Suartini, Suartini sebagai Ibu Ais, Daulat Pane sebagai Duta Besar, Ida Sulinda sebagai Yusi, Atep Gunawan sebagai Kepala Sekolah, Sri Lestari sebagai Hani, Bagita sebagai pengawal, teknik dan montase Berlian Herlambang, penulis dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.

0: Tahukah kamu, ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sedikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma. Please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: 103,8 FM RI Sampang, perusahaan untuk kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 103,8 FM RI Sampang yang kami pancarluaskan dari Perantaran Imam Bonjol Sampang, Madura. Pendengar, gimana aktivitas Anda di malam ini? Membahagiakan semua, nongkrong bersama dengan teman, bersama dengan sahabat, ataupun bersama dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta dan terkasih. Semoga bahagia semua. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bangkalan ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan anak serta menjamin keberlangsungan pendidikan bagi seluruh generasi muda di wilayah tersebut. Penegasan ini disampaikan dalam acara sidang perwakilan khusus anak yatim dan piatu yang berada di bawah naungan Yayasan Berbadan Hukum di Kabupaten Sampang pada Kamis 17 Juli 2026 kemarin. Pendengar, pemerintah daerah menyatakan tidak boleh ada anak di Bangkalan yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya. Melalui langkah konkret, Pemkab Bangkalan kini telah menyediakan fasilitas sekolah rakyat bagi keluarga kurang mampu yang menghadapi kendala pembiayaan maupun akses pendidikan untuk anak-anak mereka. Tidak ada anak di Bangkalan yang boleh putus sekolah yang merasa kurang mampu pembiayaan maupun pendidikan dalam menyekolahkan anak-anaknya. Sudah ada fasilitas sekolah rakyat. Ketika mau kuliah sudah disediakan beasiswa satu desa satu sarjana. PMK berkomitmen pada anak melalui berbagai program pembangunan pelayanan anak, pendidikan dan kesehatan sekaligus penguatan kolaborasi dengan peradilan aparat penegak hukum dan seluruh elemen masyarakat, disampaikan oleh Lukman Hakim. Tidak hanya pada jenjang pendidikan dasar, pemerintah setempat juga memberikan perhatian serius bagi anak-anak yatim atau anak-anak yang ingin melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi. Pemkab Bangkalan telah menyiapkan program beasiswa khusus berupa satu desa satu sarjana guna mendorong lahirnya generasi muda yang berpendidikan tinggi di setiap desa. Pendengar, langkah perlindungan ini didasarkan pada amanat Undang-Undang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan, pengasuhan, pendidikan, serta jaminan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi. Untuk itu, Pemkab Bangkalan terus memperkuat pelayanan di bidang pembangunan, pelayanan anak, pendidikan, kesehatan, sekaligus mempererat kolaborasi dengan pihak peradilan, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat. Dengan memastikan setiap anak tumbuh di lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, serta memiliki kepastian hukum, pemerintah optimis masa depan daerah akan semakin cerah. Upaya kolaborasi ini diyakini tidak hanya membangun masa depan Kabupaten Bangkalan yang lebih maju, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi masa depan Indonesia.
1: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann, jika diartikan ke dalam bahasa Inggris, memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanic yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
2: Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
3: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
2: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
3: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.

0: 100,8 FMRI Sampang, perlu satu kanal informasi dan inspirasi. Noah sendiri lagi yang duet dengan Angel Dimas. Lagu ini dirilis pada 2016 menjadi lagu penghubung. Jumpa kita pada Sampang malam ini dengan program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang tentunya bakal hadir ke dua negara Anda, tembang-tembang lawas yang penuh dengan kisah, cerita, memori ataupun apa saja yang berkaitan dengan kehidupan, masalah cinta, masalah kehidupan ataupun masalah yang lainnya. Dan bagi Anda yang memiliki kisah, cerita ataupun memori yang selidik dengan sebuah lagu, tentunya tembang-tembang lawas, silakan Anda gabung bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, kanal informasi.

0: saat ini saya sedang berada di Desa Baru Gerem, tepatnya di dalam proses persiapan untuk melakukan pencarian atau berburu bagong atau yang lebih dikenal di Jawa Barat, Moro Bagong.
1: Nah, sekarang yang paling siga bagong itu apa? Korupsi, koruptor. Lebih tinggi jabatannya, lebih besar korupsinya.
2: Matahari belum begitu tinggi ketika puluhan pemburu babi hutan yang tergabung dalam PORBI atau Persatuan Olahraga Berburu Babi Indonesia Kabupaten Sumedang, Jawa Barat bersiap berburu babi hutan atau Moro Bagong di Bukit Baru Berem, Kecamatan Sukasari. Beragam perlengkapan berburu terlihat sudah dipersiapkan, termasuk puluhan anjing berbagai jenis terlatih yang merupakan senjata utama Moro Bagong kali ini.
3: Saat ini saya bersama puluhan pemburu babi hutan tengah berjalan menuju lokasi pencarian atau perburuan babi hutan yang sering mengganggu lahan pertanian warga. Satu demi persatu berjalan menuju lokasi yang telah ditentukan sebagai titik awal perburuan.
2: Setelah berjalan sejauh kurang lebih 5 km, kami dan rombongan pemburu pun akhirnya tiba di pinggiran hutan Gunung Manglayang. Setelah sejenak melepas lelah, Kang Endang Menir yang merupakan Ketua PORBI Kabupaten Sumedang membagi para pemburu menjadi beberapa kelompok. Selesai berdoa, selanjutnya para pemburu segera menyebar menuju spot perburuan yang diprediksi menjadi tempat babi hutan. Puluhan anjing pemburu pun terlihat mulai tidak sabar dan terus menggonggong tiada henti. Tradisi berburu babi hutan atau Moro Bagong di Jawa Barat sendiri sudah berlangsung turun-temurun sejak lama. Pada umumnya, berburu babi hutan dilakukan oleh kalangan laki-laki dewasa pemberani dan memiliki keterampilan berburu yang mumpuni. Namun, sekarang ini tidak sedikit juga kaum hawa dan anak-anak mulai menyenanginya. Tradisi Moro Bagong di Jawa Barat saat ini tidak hanya ditujukan untuk membunuh babi hutan yang kerap merusak areal pertanian, tapi juga sudah berubah menjadi hobi yang menyenangkan sekaligus berbahaya dan menguras adrenalin. Berburu babi atau Moro Bagong juga menjadi ajang silaturahmi dan mengasah kerjasama. Karena tanpa kerjasama dari para pemburu, mustahil babi hutan yang menjadi buruan utama bisa ditaklukkan. Anjing yang digunakan untuk berburu pun juga sudah mulai beragam jenisnya. Jika di era tahun 90-an, anjing yang dibawa lebih banyak anjing kampung, namun seiring perkembangan zaman, para pemburu pun mulai melakukan perkawinan silang antara anjing kampung dengan anjing dari luar negeri. Kemampuan anjing hasil persilangan tersebut terbukti lebih hebat, karena selain dibekali daya penciuman yang tajam khas anjing kampung, daya jelajah serta kemampuan dan keberanian berburunya pun meningkat sesuai ciri anjing jenis terkam dan pitbull. Para petani pun merasa terbantu dengan hadirnya para pemburu tersebut, karena seperti diakui Bapak Enjang, salah seorang petani di Bukit Baru Berem, gerombolan babi hutan kerap merusak tanaman pertaniannya sehingga kerap merugikan.
4: Panjang dengan adanya kegiatan Moro Babi di daerah yang mungkin wilayah Bapak banyak pertanian perkebunan.
5: Iya, sering terganggu itu. Kena itu kepelakan tanam udah musim hampir habis paruhnya itu babi hutan. Banyak itu musim panen itu. Itu padi, jagung, singkong, hampir habis.
4: Kalau munculnya babi hutan, biasanya masa panen atau masa tanam, Pak?
5: Ya, masa panen itu.
4: Memang mengganggu banget, Pak, ya?
5: Iya, mengganggu tanam-tanam itu. Merugikan itu, Pak, masyarakat.
2: Matahari sudah mulai condong ke arah barat kala itu. Keberuntungan rupanya menyertai kami pada perburuan kali ini. Di tengah keheningan Bukit Baru Berem, tiba-tiba rombongan yang berada di sisi kanan kami mulai berteriak lantang. Suasana pun berubah menjadi riuh rendah, berbaur dengan suara gonggongan anjing yang tiada henti. Tidak lama kemudian, dari balik semak belukar, bayangan hitam berkelebat dengan kecepatan tinggi. Ternyata itulah yang menjadi target kita kali ini. Bagong alias babi hutan. Setelah berjibaku selama kurang lebih satu jam, akhirnya puluhan anjing yang kami bawa pun berhasil mengepung sang babi hutan di pojok Bukit Baru Berem. Pertarungan sengit antara anjing dan babi hutan berbobot lebih dari 60 kg pun tidak terelakkan lagi. Dikepung puluhan anjing yang terlihat ganas, babi hutan pun memberikan perlawanan yang tidak kalah buasnya. Gigitan anjing di sekujur tubuhnya dibalas dengan serudukan taring babi hutan, sehingga beberapa anjing pun terluka. Selang 30 menit berikutnya, perlawanan babi hutan pun terlihat mulai melemah dan tidak lama kemudian berhasil dilumpuhkan. Berhasil menangkap dan membunuh babi hutan di kaki Gunung Manglayang kali ini membuat semua pemburu puas. Kang Amir misalnya, pemilik anjing berjenis pitcairn yang ia beri nama Batman itu mengaku ada kepuasan tersendiri yang tidak bisa ia lukiskan dengan kata-kata. Apalagi berhasil menangkap babi hutan seperti kali ini.
6: Ya, pertamanya hobi, keduanya suasana hutan itu sejuk ya. Jadi istilahnya itu ngilangin suntuk di rumah gitu. Terus kalau kita dapat, wah itu udah gak bisa diungkapkan dengan kata-kata itu gitu, kebanggaannya.
2: Petang mulai menjelang. Kami pun bergegas kembali pulang setelah perburuan yang terbilang sukses kali ini. Sepanjang perjalanan, obrolan tentang proses perburuan dan saling memuji anjing peliharaannya menjadi topik pembicaraan. Sehingga tidak terasa, kami pun sudah tiba di perkampungan terdekat. Budayawan Sunda Cece Hidayat Padmadinata menilai, tradisi Moro Bagong di Jawa Barat memiliki filosofi kalau sesuatu yang jahat itu harus dimusnahkan. Babi atau bagong di mata orang Sunda atau Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam dilambangkan sebagai hewan jahat yang kerap merusak tanaman para petani. Secara tegas, bahkan Cece Hidayat Padmadinata berharap filosofi Moro Bagong ini harus juga diterapkan dalam memberantas praktek korupsi yang dinilainya sudah sangat akut saat ini.
1: Jadi kalau bagong itu kan di dalam sistem budaya Sunda sesuatu yang tidak baik. Babi, bagong, kan? Sunda itu kan negara Islam. Jadi lambang yang tidak baik atau yang jahat diburu. Nah, sekarang yang paling sehingga bagong itu apa? Korupsi, koruptor. Itu. Lebih tinggi jabatan dia, lebih besar korupsinya.
2: Setelah perburuan yang menguras tenaga, para pemburu pun memperlakukan anjing-anjingnya dengan penuh kasih sayang. Ada yang dimandikan di aliran sungai yang sudah mulai menyusut debit airnya. Namun tidak sedikit juga yang terus dielus-elus dan dipijit. Ritual tersebut diyakini akan membuat hubungan antara anjing dan tuannya semakin erat. Sesaat kemudian, kami pun kembali pulang ke rumah masing-masing, meninggalkan kaki Gunung Manglayang dengan perasaan puas.
7: Ruang Rindu. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Gimana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya,
0: nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh.

0: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?
1: Ruang Rindu Pro 1.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Ruang Rindu Pro 1.

2024, ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
1: Ruang Rindu Pro 1.

100,8 FM RI Sampang, Purwosatu, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Sampang. Mimis selamanya mengakhiri jumpa kita di Ruang Rindu malam ini. Edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Saat ini kita telah masuk di titik 22 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro1 RRI Sumenep guna mengikuti program musik dan budaya.

0: Berasal dari arah sumber kanal informasi dan inspirasi pemirsa Tepi Ning Ting Ting Matur Malam Angken ya budaya matur kiasan RFK tor pemirsa saja bisa mirang RRI neng RRI digital tor rri.co.id RFK juga bisa menjadikan pemirsa saja bisa sarang RFK Malam Angken neng dua dan telepon seperti biasanya langsung RFK angkat nomor telepon saya perdana Malam Angken ding matur.
1: Duh, tiku besan. Assalamualaikum.
0: Alhamdulillah. Kalau lebih tinggi ni, kau hanya ke pada nengi Jogja ke sebab.
1: Ketika
0: apa? Kalau Jogja itu tidak pernah ingkar janji je pun. Keng ni kelain. Kalau laki-laki tak pernah ingkar janji.
1: Nah. Okay, jadi pun bahasa kau nak. Aremira tak gara sorop monsor pakai beratase.
0: Masuk.
1: Mon kadung apa ngara tak gara nyorot. Menyorot cek kok cak gek lagi.
0: Bah. Nyono,
1: nyono. Polan apa ge? Dungan-dungan niat insyaallah Bapak wis.
0: Bu, tekun teka.
1: Ing
0: siap bah.
1: Iya. Mele kadung-dung karubar.
0: Abu genting.
1: Mele rante ke pasar kending.
0: Asik.
1: Kadung agabung isan lendung rindu. Kata kian boleh agak mengisi acara tingkati.
0: Akar boy.
1: Ya kata kino.
0: Bagi.
1: Mulai kacang, ma atau pak kagonyo. Mulai mimpi, ma atau pak kenangka.
0: Ah gitu.
1: Ati bosan, ati bingung. Nikah tanpa nasarang mas reka. Kita ngaji.
0: Ngiring lah.
1: Kongko nuku.
0: Bongo ya ngiring bo.
1: Mulai bawa terus ke pesoka.
0: Gedeng.
1: Kebeli ke mulai rambutan.
0: Asik.
1: Mun tak tahu mama Srifka. Orang asoke. Ma asongotan. Ike ngerek.
0: Kelia. Kelia kan ni kerek.
1: Kelia ike ngerek. Yang biar latin di YouTube pun.
0: Siap, Pak. Siap, Pak.
1: Ini kawan-kawan. Tak ingkar janji.
0: Tak ingkar janji.
1: Langsung, Pak Bri. Dalema.
0: Mak bos selesai.
1: Mereka terima masih lain. Bisa ada ke rumah, Kak Nita. Yang tersegabung.
0: Nyono, Pak Kun.
1: Abah Suno, jangan buruk. Terus yang ternak. Udah, ini kalah mata di rumah. Katanya ke mama sana jelah karone enggak di sana.
0: Ongki.
1: Ongki mulai beri pendan.
0: Masuk.
1: Masuk. Ki si pertama kak Rinto kak terdak kawan jenengan.
0: Kiba.
1: Terjukan kedua kali nak benda adi pertama si tak alas tarik gila serta asare nak pakun benda. Siapa? Munjan deki mi terbuat. Munjan tu dah pun benda yang serta asare nak. Pak Ibrahim. Terjukan Mama Bat Hor Mama Yuni Nizar terjukan Yeki Serang Winda Riki Syukron Parit Wiwin ni kak mata masan boleh Ibu Widati Putra Anwar Siska kak ni masuk sekalian dari Polong terjukan Cempaka Pak Kudala wadi pemakasan yang tos kak ni sekarang Pak Nor Kemala si terakhir Asep sebenarnya neng Asep putaran kota.
0: Iya bang.
1: Sekujian lah kak Dinto. Ya terakhir dari Ustaz Mohtar lah ada aja. Ya ternaga bu nggak Dinto.
0: Nah siap bang. Tidak
1: kebanjengan. Soal penting. Soal narak bukti.
0: Nih.
1: Tidak kebanjengan. Cek kelangkung. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah gini kesitus dan tos segar bang. Cek kelangkungnya. Ngiranya bingung apa malam angin ding-ding matura.
2: Wow, lakar mantep om kule.
0: Bodoh wow aja lah. Wow.
2: Player.
0: Tak kayak di.
2: Mana lah karisma.
0: Player. Benimio. Masih bedomio.
2: Ada karisma paling kona.
0: Bedomio, nak karismio aja nih.
2: Angin galon. Nyatanya. Lo tayang lagi. Pokok lepak. Bagian apa nih kak? Napa sopu?
0: Sopu?
2: Napa sore?
0: Sopu.
2: Sopu, tapi malam mangken.
0: Oh, final telok empat.
2: Telok empat.
0: Thank you. Prancis versus Inggris.
2: Ano Inggris alaban Prancis.
0: Engki leres.
2: Oh, engki titik saya lagu malam.
0: Uh-huh.
2: Antara Spanyol di Spanyol.
0: Wow.
2: Argentina.
0: Musuh anu, musuh lama lagu.
2: Spanyol juara telok telok tung.
0: Gini ke prediksi sepak gini.
2: Telok tung.
0: Siap.
2: Telok Spanyol tung Argen. Kentingnya beda pun apa?
0: Kentingnya beda Kasmaran Dono, Moso Senom Parijogo, terus Puspo. Senom.
2: Napa?
0: Puspo.
2: Puspo Warno.
0: Oke.
2: Okay. Kena ke sepak. Senomor 2, Senom sepak juga.
0: Oke. Okay.
2: Senomor tung kena ke.
0: Seban Sinom tapi.
2: Senomor tung kan bisa ganda em. Malah pada sepak nah.
0: Betung dua lah ju. Senom Parijogo Moso Puspo ni.
2: Oke. Buat aku ngok.
0: Joko Boter nambian.
2: Okay,
0: tenang.
2: Alhamdulillah. Malam minggu, malam akhir pekan. Aku besah kedingin nah.
0: Siap.
2: Kak Atora saya pertama ada nah. Kak Ajunan gih. Selamat alam Pak Aki tugas. Semoga paring nasehat. Sarang sa keluarga Epon panjenengan.
0: Amin.
2: Kak Dinto Kanjeng Rama. Sekenan gelap pada Evi si kalau pahen pola nantak masuk pertama protes cek yang lanceng katanya Evi yang tersebut pola Evi gabung Evi ikat juga nilentang
0: siap
2: juga pada ke kelekeh orang ke masuk ke Pak Haji Kama, Dituan Om Boang, Asep Irama, Supriyadi. Ibu Reci, yang bisa gabungan nah. Jukan pada Pak Nur Komala. Pada Pak Sabreng, Pak Saber. Ketoing, Panji, Ketaweng. Yang bisa gabung nah. Saboran Pak, Pak Saber. Yang kelepai ongku. Bukan Jacky saya pekak pula. Masuk pola Jack. Okey. Ngalam ni temu elang temu. Bukan pada pada satu aja nak pon.
0: Siap.
2: Ada protes pola yang mana Fis. Kiki kirim Fis. Motor saya kelang kau gih.
0: Sami sami Mas Faruk.
2: Ngereng ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takok lah gaya protes. Ngereng ngebingging ke Mas Faruk. Cingeding Matura. Cingeding Matura. Halo. Masa itu aja-aja nih. Tak bersuah. Cingeding Matura.
1: Waduh. Lakar mantep putretan.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak sambung gak?
1: Gila, no sinyal pergi hilang.
0: Bon, tak apa yang ikut pengen kak?
1: Boy, kita lek, bon aku jelingin nih kak.
0: Kenapa jelingin?
1: Jadi los los. Ano, kolen bapak kak, kak panjenur.
0: Kiki gini kak, jelingi gini nyaman kolen bapak ini.
1: Kiki, guru kasih gini kebalik talin aku sapu kak.
0: Mon, ano buah kenyong napa?
1: Tahun minggu lah.
0: Nah kini kalau lo lupa ya tanya ke bahasa ini, pada kenyong-kenyong gila.
1: Deki ini pada Mas Dewa Mas Watanya.
0: Maksud?
1: Bukan Mas Dewa, biasa naon neng, Mas Riki kalau wak.
0: Oh tahu kau buat lah Riki? Oh siap.
1: Tapi Pak Pangeran buka bumi bola pada masuk Riki.
0: Oh siap, matanya kau lo kenyong gini apa?
1: Mengkengan gue lo nih.
0: Bo, tujuan kau lo.
1: Memang nyaman kalau.
0: Siap mas dia.
1: Kiwan. Gending-gending dan gue lorak norak buntik si penting pada.
0: Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong.
1: Gending-gending di sana kan.
0: Siap.
1: Kiwan pada si pertama kita milo pulopan nah si pertama kan kuimbian berduga ki
0: eki
1: mandi baleman dengan teh sama kui bareng selamat sampai kepada gajang pon ini
0: amin mas
1: ibu rubah depan karisma abah sunni duka ada pon baik beri men bah bulan ini saudara mengambil jadwal bangku nih munci lain tak beri duka ada dan tidak ambian nih kabah
0: khusus sih
1: khusus nih kon duka abah sunni jad mungkin juga pada Sirah Pak Sepet.
0: Sepet.
1: Ya leke. Pola mi bodo nikah. Pola mi kita saren belum nikung dekat emas. Dia salah bangan. Ano? Dia salah paham. Nggih.
0: Dia salah bangan.
1: Juga pada Mas Alif pertama. Pada Mas Supriyadi dua ki.
0: Ki.
1: Terus ada nama orang karofon. Maksudnya serta saren nah.
0: Serta saren.
1: Ki. Pada Pak Yuni. Pada Bang Maisa Jenar sering Pak Nur Kumala.
0: Hmm.
1: Bada Epi. King mon gelek ke gula parca aja le.
0: Ongku.
1: Mon gelek ke gula tegak pun nengi lapangan lak pakun lek ke le. Ongku lek ke gini. Gula heran. Kesambu gula ke king goreng gini ka.
0: Tegak pun nengi pasar malam lagi.
1: Wah lek ke pakun yang biasa pasar malam selak.
0: Mon
1: kaki lek ke
0: ada.
1: Tak bisa pakun lek ke. Kening. Ingat Pak Sepur kalau boleh. Pas tak kagum mal, kagum orang bakun le. Maksudnya ada kaji morfo ke kau cenan, orang ingat sabar bakun.
0: Kengke dede ni.
1: Keng pak.
0: Ayu mati boleh, jambok tola. Aduh, Mas Jeki jambok tola, tak suruh boleh. Duh, gereng-gereng ngebingging sama Mas Jeki. Ding-ding Madura.
2: Mantap, Ongku. Kau besan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, Om.
2: Wah, nah Inggris sama Perancis.
0: Wah, Inggris musuh Perancis, opo. Mau pas nobari ada na RRI, capo ari, letado, layar.
2: Yang besok.
0: Kalau besok harus hadir, Om.
2: Iya, Spanyol.
0: Mantap, mah.
2: Oh, Spanyol. Ya, moga-moga sami-sami sehat. Ya.
0: Amin. Amin.
2: Mudah-mudahan dalam menjalankan tugas. Dalam alam pagi juga tetap kabar dan sehat walafiat.
0: Amin.
2: Paling mana dia pak kacompo, etalema keluarga tetap kabar dan utuh sehat walafiat.
0: Amin.
2: Doa. Hmm. Kentingan na, saya terprogram na apa dek?
0: Senom Parigogo sarang Puspo, beda pelok timur.
2: Puspo, kibuan Puspo apa?
0: Mungkin siapa?
2: Kerongan Putra Setia bukan lupa Putra Setia saya buka le romansa saya buka le Anwar Raas Herman Raas sama Anggi Raas Bodo ini gak ano daerahnya mana Antigalau daerahnya mana pun lah lupa ano Antigalau ini kau banyak ni kapan air di polo kamaan gitu orang masuk tak melihat saya mari kerong pangeran bukabu pembuang acem
0: kau pembuang sebung kata-kata om
2: ubah dah
0: nak apa
2: ni tak kau bukan buat boleh gitu ano pola na ombo ang takut nolai ambo tak joko-joko sehat selalu om kata-katanya om keng mon bakun lah kek yang tersaga buah nah
0: siap
2: aduh lah dewa karayeng Oh, anu Irma, iya bocor tepat lah topet Irma, Abah Suni, Ustadz Mohtar, Jeki beke.
0: Ki, duga ada beke.
2: Beni beke, orang yang bisa terpunan. Esok ini beke, rantes, anu, tak pengesor.
0: Pedot.
3: Evi, Iim, Dewi masuk kayu anak asuh Dewi. Entah sa gabungan na Dewi kerong ke suarana.
0: Siapa?
3: Oh, ni kabunya keluh tiga. Anu pun dengar lagi. Pak Seper, Pak Norkomala. Keto Eng, Argadana, Bu Yuniandayani, Bon Sadejana.
0: Siapa?
3: Kita kau sebut ki satu aja. Nanti kamu ni sebut satu aja. Bon kedingin naik spesial lagi ada. Kak Umbo Agbon ni bola na tako nolai Umbo Ang. Sekarang kami ingin bugabu antar sekarang kong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Melar muka bareng saya. Ya, Om Andre lagi. Om Andre ya, Om Andre. Om Baka Andre. Banyak story dan cerita, Pak Degar. Om Hendra ini. Kalau ki kana ki noroan bapak ke kantor ke kemon kenal ke Om Hendra sampai makin atau mau ning udara sareng Om Hendra. Aduh. Ngira ge bingung Om Hendra? Dingin matur.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ding matur, la karuman tetap seneng.
0: Alhamdulillah.
4: Lagman sering sama kota demi semua sudah.
0: Sarang sira.
4: Sarang Pak Nur kumala.
0: Ah Pak Nur. Nah kene kene ngeder.
4: Kulan yo nok iki buliran. Akhir Pak Indra Dita.
0: Engki yo lok mulai gelo kon sampean. Sarang FV juga yo lok mbian. Bina HP ya pun.
4: Ya jeki itu ke dukaan le. Oh, lana kramo melolo. Jadi ada
0: ke dukaan le.
4: Setan itu ke. Ya teram mulun hasil lain dari rebusi agaknya.
0: Siap. Saya mbian Pak Nur.
4: Niki saya kae.
0: Alhamdulillah.
4: Niki pikir tadi ke buku nyator.
0: Mhm.
4: Itu tu. Akhir salam dek jangan tadi
0: si. Niki. Siap.
4: Niki pikir ke pertama deka Pak Hendra Jepta sebagai ketua lagi pengiran buka bu. Pikir dek ke Tauhir. Kendaga Dafir Anti Galau,
0: Kende
4: Sebudi,
0: Kendaga
4: Putra Ketia, Kendaga Bunda Yuni, Kendaga Erma,
0: Kendaga
4: Kira Evi Sebudi yang di tengah. Tak gabung tu kalian nanti, ayo pi gabung pi.
0: Siap.
4: Tak tertendung. Tak ini.
0: Enki. Mau tak gabung kan tapi
4: benar. Masalah banyak kan ini keruntung berhata gereta.
0: Mungkin lolos.
4: Gereta modelnya orang yang ngerama. Ngerama sih. Ngerama nomor telepon gue pas asal lo berdua. Ini berikan aja pakai ngerama.
0: Siap Pak Nur.
4: Ini salah tidur gue. Itu kan gak Mama Susana. Habis tak muncul-muncul. Soalnya Mama Susana yang tergabungnya.
0: Mungkin lolos.
4: Eki sekali untuk awak.
0: Eki sami. Sami sami
4: mana?
0: Sami sami mana?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Paling saya terus ki Pak Nur Kumala. Alhamdulillah. Suaranya itu luar biasa ki. Suaranya anu berkarisma. Bingkengnya Pak Nur Kumala. Ding-ding matura?
5: Ding-ding-ding matura. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Matar mantep ongku. Carepta.
0: Mm-hmm.
5: Enggak ada gulang biar.
0: Buh nih ke urusan ra'as muna bekson-bekson nih. Putra lagi?
5: Sarang Bang Anwar.
0: Oh Bang Anwar. Aduh. Kau lo sering lupa poro putra sarang Anwar nih kak.
5: Oh, mentak Anwar saya. Coba kalau ke Pak Bujang Kian. Kakeknya.
0: Siap, Mas Anwar.
5: Ya lo kali, itu arah apa Mas Lepa?
0: Oke, siap le Anwar. Katina apa sahabim bian?
5: Alhamdulillah, saya.
0: Katina.
5: Kabar gimana?
0: Alhamdulillah. Katina apa sobung pun berkabar kabin, bin kabin, tada?
5: Sobong
0: kan? Alhamdulillah.
5: Pak, kenapa? Menikapun para bulan molot, tentunya ringan molot.
0: Engki, siap. Kareto ringgi ke masjid-masjid ki.
5: Engki, rama-rama banyak.
0: Siap.
5: Gimana bibadah ringan molot, mana di masalah sang sistem mantar ngunti yang dina roli na. Kadang ni double mana sang lega.
0: Siap Mas Anwar.
5: Iya. Salam abad.
0: Nyereng.
5: So pertama ada kesempian. Mm-hmm. Salam bagi tu Jasri.
0: Thank you Mas Anwar.
5: Thank you. Salam abad. Saya kasih tahu aja nama serikat dan putar kecil.
0: Siap Mas Anwar.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain suaranya. Begitu kan teman-teman di Mas Anwar. Kira yang salah lagi nih di bingkeng Mas Anwar nih cingkending Madura. Cingkending Madura. Lopat 6665 Cingkending Madura.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini kok sudah kejong. Kok kejong.
0: Alhamdulillah. Saya ke?
6: Saya.
0: Alhamdulillah.
6: Ikun kangen di kaje mohon.
0: Kento?
6: Atun kangen di ka mohon pasti saya.
0: Alhamdulillah.
6: Sudah muda. Sudah kena paru keris maru.
0: Iki. Iki. Saya buru Anwar.
6: Paru keris maru.
0: Seki buru Anwar gitu ke?
6: Benar, seki lah dia kena Pak Ketua roh.
0: Ki Faruk.
6: Masa bela ya ni kau pun ngombar. Salah pasal kerja ni ki.
0: Ki siap ke?
6: Kerja, saya kerja jangan sapora kerja. Pan bule mole ya kau sandal sini kau laki jang.
0: Siap, emak terak kau mendra masuk gula.
6: Eh
0: batoro kau mendra kalau tahu ning jombon pian.
6: Sandal kalaki bulan mulia.
0: Bengki kan kalaki nak geng kai batoro kau mendra Pak anu ke.
6: Jalan kong jo.
0: Siap ke. Oleh manungku kai Mas. Ngiring pemirsa RFK Bodinga Toraki ding-ding walau mangken. Senombari juga tor puspo tangki kantor dega setuju pemirsa saya mireng ding-ding matur malam mangken. Jam sabar manabi beda debu se kurang saya tor matur sekalanggung saya raja desa satu aja pemirsa saya ampun gabung malam mangken ning ding-ding matur tor ce lopa besok ada acara nobar di RRI jam 22 dimulai dari jam 22 kalau dulu lekor gento malam nonton tor ngedingaki apereng neng halaman depan RRI kopi gratis beda kuis beda fun game saya bisa dinikmati sarang pendengar atau pemirsa satu aja laku neng ada nah RRI neng halaman depan RRI gento beda nobar nonton bareng final Piala Dunia Spanyol versus Argentina.

posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 19 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah.

0: masa teroris melakukan informasi dan inspirasi. Pendengar
1: usai itu besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Semoga saja hari ini membawa kesan di hati pendengar semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Airlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Laporan selengkapnya oleh Magdalena Krisnawati.
1: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
2: pertemuan

0: kita sempat berdiskusi ya, mereka juga siap melakukan investasi langsung ya, bukan hanya menjadi off taker tapi yeah, membangun langsung industrinya di sana Mas Zeni. Jadi saya rasa ini harapannya juga, karena ya tadi trickle down efeknya harus juga langsung dapat dirasakan oleh masyarakat lokal juga gitu. Di samping tadi ya tentunya ada pengolahan untuk LNG, baik untuk untuk industri ya, gasnya digunakan untuk energi ataupun juga untuk kelistrikan. Jadi dari sisi off taker saya rasa nggak ada masalah ya, sudah ada paten semua, sudah firm ya. Tinggal tadi harapannya memang sesuai dengan schedule dan jadwal yang ada ya.
1: Tapi sejauh mana kemudian proyek ini juga akan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama LNG Pak? Paling tidak di kawasan Asia lah, Pak Angga.
0: Ya, automatically ya, kalau sampai saat sekarang ini kan kita masih menjadi salah satu negara eksportir ya, LNG di Asia ya, dan mudah-mudahan dengan dengan nanti produksinya di Masela ini ya, mampu memperkuat, dan tapi ya, tapi harapannya kan memang yang selama ini diekspor ya, LNG-nya itu bisa digunakan untuk dalam negeri lebih utama ya. Jadi memang ya karena beda dengan minyak ya, yang mungkin bisa dilakukan belakangan off taker-nya. Tapi kalau gas ini memang harus ada committed contract ya. Karena kan nggak bisa disimpan gas ini. Kalau udah dicolok keluar ya harus ada diserap langsung ya. Nah ini harapan kami juga, di samping memang juga off taker yang lokal yang tadi saya sampaikan, ada PGN, PLN, pupuk. Dan juga off-taker dari luar juga ya. Nah ini juga untuk bagaimana kita juga bisa mendapatkan harga yang terbaik juga. Ya ini harga keekonomian yang positif juga ya. Kita pengen juga bisa affordable juga terhadap industri, tapi di sisi lain juga pemerintah bisa mendapatkan manfaat ekonominya yang cukup baik juga, Mas Yeni.
1: Ya, nanti manfaat ekonomi nih, Pak Angga. Kita kan sedang punya proyek hilirisasi, Pak Angga ya. Termasuk juga LNG, ada saran dari berbagai kalangan termasuk para pengamat energi ya, menyarankan agar yang dijual ekspor itu tidak lagi LNG-nya, tapi sudah merupakan barang yang sudah jadi seperti metanol, amonia, pupuk atau petrokimia, begitu. Yang lebih besar nilainya begitu kan?
0: Ya. Setuju. Pastinya kan harus ada nilai tambah ya. Makanya artinya diversifikasi produk itu cukup baik ya, harus dilakukan. Tapi tentunya juga tidak menutup kemungkinan juga kita juga menjualnya masih dalam bentuk LNG juga gitu. Gak ada masalah, saya rasa itu kan harus ada perhitungan keekonomian yang tadi ya. Saya rasa ketika tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Bahlil ya, bahwa komitmennya kan memang untuk dalam negeri, artinya dalam negeri ya kalau bisa diolah ya sedemikian rupa, dan hasilnya bisa juga baik untuk konsumsi domestik ya, maupun juga konsumsi ekspor gitu. Tapi sekali lagi memang industrinya harus bisa dilakukan di langsung di onsite ya, di tanimbar ya, supaya lebih efisien juga gitu. Kalau dua kali processing lalu diangkut lagi itu
1: biayanya kan jadi mahal produksinya
0: ya. Betul, artinya kan market kita juga bisa langsung ya, bisa direct ke Australia, langsung ke China, atau mungkin ke Korea, ke Jepang, karena mungkin dari sisi logistik juga itu kan bisa lebih efektif ya, dibanding kalau harus juga didorong balik lagi ke Jawa misalnya. Nah ini saya rasa harus difikirkan, tapi yang terpenting menurut saya di sisi awal, yang penting ini bisa segera berproduksi dulu nih Mas. Ya kan, dan sudah ada komitmen dari off-taker dalam negeri juga gitu.
1: Ini memang perlu komitmen berbagai pihak, pemerintah pusat, daerah, dan juga berbagai pihak lainnya agar cepat berproduksi, jangan sampai mandak lagi begitu ya, Pak Angga ya.
0: Betul sekali Mas Eni.
1: Baik, Pak Angga. Pak Angga, terima kasih banyak Pak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, Pak Angga Wira.
0: Pagi, salam Mas Eni.
1: Demikian tadi Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia atau ASPBINDO, Angga Wira.
2: Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Asbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
2: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sembuh. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
1: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
3: Itu kami harapkan atau meminta kepada SCB untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran.
1: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia atau APCI Kabupaten Kediri, Suyono, mengatakan harga cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri terpantau mengalami naik dan turun atau fluktuatif. Laporan selengkapnya oleh Ayu Citra.
1: Harga aneka jenis cabai di pasar induk Pare Kabupaten Kediri semakin fluktuatif. Hal diungkapkan oleh Ketua Asosiasi Petani Cabai Indonesia APCI Kabupaten Kediri, Suyono. Menurut Suyono, pada saat ini pasokan cabai di wilayahnya semakin berkurang. Semisal tampak pada cabai merah keriting CMK yang pada sekarang ini pasokannya hanya 2 ton atau turun dibandingkan kondisi normal 10 ton. Akibatnya kini harga cabai merah keriting varietas Sibat 46 naik Rp2.000 menjadi Rp23.000 per kilogram.
2: Dengan kondisi saprodi, jadi pupuk non-subsidi, pestisida, itu kan naiknya itu bukan main-main, mahal benar. Nah, di sini itu nanti harga normal dalam arti standar itu ya kisaran 40-45.
1: Namun kondisi berbeda dengan cabai rawit merah dan cabai merah besar karena memang cabai rawit merah justru mengalami kenaikan harga di tengah adanya penambahan pasokan. Adapun pasokan CRM ini tercatat 13 ton, masih turun 62,9% dari normal 35 ton. Terpisah, Indah, seorang pedagang eceran sayur mayur di Kabupaten Kediri, yang mengatakan pergerakan harga cabai ini memang mengalami naik turun. Apalagi kondisi ini hampir berubah dalam periode harian.
3: Tiap hari itu belinya yaitu satu on gitu ya. Nanti kalau ada yang beratnya orangnya itu punya hajatan itu baru lebih.
1: Diketahui untuk asal pasokan cabai di pasar induk Pare Kediri ini pada umumnya berasal dari wilayah Kediri, Malang, dan Blitar untuk jenis CMB. Sedangkan untuk cabai jenis CMK berasal dari Kediri dan Blitar. Ayu Citra melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol.

0: Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
1: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Boleh tanya, ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
1: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
0: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
1: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
0: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
1: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
2: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

0: kata tokoh dunia. Semua kehidupan adalah eksperimen. Semakin banyak eksperimen yang dilakukan, semakin baik. Ralph Waldo Emerson.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halep berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa. Penampilan pembungkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3. Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.

0: baik. Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota di
1: udara kita bersama. Pertandingan perebutan juara ketiga Piala Dunia 2026, di mana laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan besar Eropa, Inggris dan Perancis. Bagaimana prediksinya? Kami sudah bersama dengan pengamat sepak bola nasional, Estu Santoso. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jadi menurut Anda pertandingan antara Inggris dengan Perancis perebutan babak ketiga bagaimana?
2: Saya mau komentari komentar Donald Trump dulu boleh?
1: Boleh, silakan.
2: Jadi ada pagi ini ada yang menyegarkan dalam sepak bola ini ya.
1: Iya.
2: Kita semalam waktu Jumat waktu Sabtu malam di waktu Amerika.
1: Iya.
2: Itu si Pak Donald Trump itu tiba-tiba speech di acara FIFA atau gala FIFA itu di Tower Trump itu bilang bahwa dia mempertanyakan keputusan atau dia bergabung menjadi bagian dari pengkritik Thomas Tuchel gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kenapa dia memaksa Harry Kane untuk menjadi pemain bertahan gitu.
1: Iya.
2: Kedua, dan itu menurut saya sesuatu yang janggal. Itu ini menurut saya sesuatu yang menarik. Sampai Donald Trump dukung Inggris gitu.
1: Iya.
2: Itu sih yang terupdate yang menarik menurut saya seperti itu sih Bung Zaini. Tapi kalau ngomongin pertandingan nanti malam, ya pasti ini kan bisa dikatakan peringkat tiga ini kan juara kecil ya.
1: Yeah.
2: Gitu. Karena juara besarnya kan juara gitu. Ini juara kecil aja dalam tanda kutip istilahnya gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa Prancis dan Inggris ini kan sebenarnya terakhir ketemu mereka di Qatar ya, 2022. Dan akhirnya di Qatar kan Prancisnya kan sampai final,
1: yeah,
2: sampai apa namanya runner up gitu. Nah, salah satunya ketika mereka mengalahkan Inggris 1-2. Dan dari total pemain yang ada, Prancis sebenarnya nyalis tidak banyak berubah juga. Tetapi kalau Inggris yang justru berubah kan ini belakangnya,
1: yeah,
2: walaupun masih ada Bellingham, masih ada Declan Rice gitu, Harry Kane, Bukayo Saka, Pickford itu. Tapi kalau Prancis sebenarnya masih cukup banyak, ada Mbappe, masih ada Dembele, Tchouameni, Rabiot, ada Upamecano, ada Conde gitu. Nah, ini menarik sih sebenarnya kalau menilai sejarah pertemuan terakhir, karena kalau kita ngomong pertemuan overall ya memang tidak seseru lagi karena yeah, jauh ya. Tapi kalau ketika kita ngomongin quarter final di 2022 berarti masih sedikit relevan lah gitu. Dan kenyataannya memang Inggris kalah waktu itu 2-1, Tchouameni dan Giroud golnya, lalu ada satu gol dari gol penyama dari Harry Kane. Tapi kalau lihat performa terakhir di semifinal, saya kok masih cenderung ke Inggris ya, karena kayaknya Prancis itu di turnamen ini peaknya itu lawan Maroko gitu.
1: Iya.
2: Itu sih kalau saya sih itu.
1: Jadi kalau melihat kemungkinan pertandingan Inggris lebih mengandalkan serangan yang seperti apa? Kemudian kalau Prancis juga apakah masih mempertahankan kecepatan transisi menyerangnya menurut Anda, Bung Estu?
2: Kalau saya sih melihatnya bahwa Prancis ini kemarin lah ketika lawan Spanyol itu dalam tanda kutip nyaris nggak bisa ngapa-ngapain. Yeah. Terutama sisinya Lucas Digne ya, itu berapa kali dengan mudah dilewati oleh para pemain Prancis gitu, yaitu di sisinya dia, dan itu menurut saya jadi salah satu kelemahan mereka. Lalu Barcola, Olise dan Dembele ini sebenarnya kan bermain sangat diharapkan bermain maksimal, tetapi yeah. Dembele hampir 45 menit tidak terlihat, walaupun perannya kelihatan tapi tidak sangat lihat pergerakannya, banyak pergerakan tapi kok agak sia-sia ya gitu. Itu menurut saya yang terjadi seperti itu.
1: Yeah.
2: Dari Olise, termasuk juga Barcola cukup mobile tapi tidak memberikan solusi apapun gitu. Sedangkan Mbappe butuh support sebenarnya. Yeah. Kan ya, dia udah bekerja maksimal, tapi kan kalau tengah di belakang mereka tiga pemain ini tidak maksimal ya seperti apa, termasuk tadi di sisi kanan Digne juga tidak maksimal gitu. Nah, yeah, menurut saya berbeda dengan Inggris sebenarnya kan oke di babak pertama. Mereka sempat unggul di awal-awal babak kedua. Cuma kenapa di menit ke-70 sudah ada pergantian yang agak ekstrim? Enzi Konsa, yeah, mengganti Antonio Gordon, lalu ditambah menit 82 memainkan Danben, O'Reilly, tidak pede aja. Nah, malam ini kan sama-sama tim sakit hati nih, gagal ke final.
1: Yeah.
2: Jadi menurut saya ya bagaimana mereka bisa memaksimalkan peluang, yeah, dan dengan bermain tanpa beban, itu aja sih menurut saya itu.
1: Tapi kalau saya tadi sempat baca ya komentar beberapa pengamat sepak bola internasional juga, dan juga ada pernyataan ya bisa diambil sedikit mungkin garis merahnya dari Didier Deschamps, bahwa kelihatannya akan menurunkan pemain-pemain yang belum sempat diturunkan pada babak-babak sebelumnya. Bagaimana kemungkinan itu, Bung Estu, dari Prancis?
2: Ya tentu itu memang jadi salah satu opsi ya, apalagi sebenarnya kalau lihat substitut atau cadangan dari Prancis kan banyak, masih ada Ryan Cherki, yeah, ada belum memainkan N'Golo Kanté sama sekali kan gitu. Kita walaupun memang N'Golo Kanté bukan pemain utama lagi, yeah, dia salah satu pemain senior, abang-abangan lah gitu, tapi yeah, sebenarnya pemain ini masih bisa dimaksimalkan dengan bagus gitu, dan dia bahkan di pertandingan terakhir ya, ketika lawan Spanyol juga tidak coba dimaksimalkan, ketika lawan Maroko juga hanya ada di bangku cadangan, lawan Paraguay juga seperti itu, belum dimainin. Saya sebenarnya menunggu N'Golo Kanté dengan semangat juangnya, walaupun memang itu mungkin berlaku di 2018 ya, tapi ketika dia masih dipanggil, menurut saya ya masih layak untuk dimainkan gitu. Dan ini salah satu, itu termasuk juga Ryan Cherki.
1: Yeah.
2: Ryan Cherki ini salah satu pemain yang menurut saya penting ya buat tim ini gitu. Jadi sayang kalau tidak coba dimaksimalkan mulai sekarang gitu, karena ini kesempatan yang ada kan bagi Prancis gitu untuk punya asa terakhir pulang minimal bawa
1: juara 3 begitu ya.
2: Lah, gitu. Iya.
1: Tapi bagi Inggris, Bung Estu ya, apakah ini menjadi sebuah pertandingan yang juga memang patut mereka perjuangkan untuk mendapatkan juara ketiga begitu?
2: Yang pasti kalau kita bicara Inggris kan sebenarnya di sejak 2018 di turnamen secara kompetitif, di turnamen besar ya, mulai yeah, dari 2018 mereka Piala Dunia 2018, terus Piala Eropa 2020 terus Piala Dunia kemarin 2022 dan 2024 Piala Eropa, itu kan selalu mencapai semifinal.
1: Ya. Yeah.
2: Cuma mereka dua kali Euro, dua kali final jadi runner aja.
1: Yeah.
2: Terus di Piala Dunia dua kali masuk ke yang 2022 ke perempat final. Yang 2018 itu peringkat keempat. Artinya ini kesempatan mereka untuk memperbaiki performa.
1: Yeah.
2: Jadi peringkat ketiga itu adalah pride mereka dulu deh gitu. Nanti dalam tanda kutip 2030 kita bisa juara nih modalnya itu, walaupun Spanyol juga matang-matangnya di itu gitu.
1: Iya, iya. Ini mungkin berbeda dengan Perancis ya, dari tempat kedua ke tempat ketiga begitu ya Bung Estu ya.
2: Iya. Kalau Perancis kan sebenarnya berbeda karena Perancis kan di kompetitif ya, di turnamen di FIFA, di Piala Dunia FIFA itu kalau mereka dapat peringkat ketiga kan trennya turun nih. Dari juara 18, peringkat 2 2022, peringkat 3 2026. Tetapi walaupun secara grafik menurun, minimal tidak anjlok peringkat keempat aja lah. Itu yang menarik sih.
1: Ya, tapi kalau melihat dari performa masing-masing tim dari babak 16 besar sampai dengan sekarang begitu ya, konsistensi yang mereka miliki ya masing-masing tim dari Inggris maupun dari Prancis seperti apa kalau Bung Estu lihat?
2: Kalau saya dari awal turnamen ya, kalau melihat Prancis kan sebenarnya kan tidak pernah merasakan hasil imbang, selalu menang kan. Dari menang 3-1, menang 3-1 Senegal, lalu 3-0 Irak, menang cukup besar lawan Norway 4-1, even Norway hampir 80% starternya diganti ya. Lalu 3-0 dari Swedia, menang 1-0 lawan Paraguay walaupun agak susah menang 1-0. Nah puncaknya seperti saya katakan tadi, puncaknya lawan Maroko 2-0, pemainnya bagus. Ketika lawan Spanyol ternyata flop, ketika banyak orang mengharapkan Prancis sih ke final lawan Inggris atau lawan Argentina, karena ada sesuatu yang baru nih dibandingkan tidak mengulang turnamen sebelumnya. Bisa mengulang turnamen sebelumnya, di sebelumnya gitu salah satunya. Ayo ternyata lawan Spanyol mereka flop gitu, dan banyak orang melihat flop gitu. Tidak hanya sekedar kalau Inggris gagal yang dikritik kan Tuchelnya dengan alasan strategi. Kalau semua dikritik gitu, pemainnya di lapangan dikritik, di desa mungkin nggak terlalu banyak kritik justru gitu. Tapi ini akan menjadi sebuah apa ya, bisa menjadi sebuah titik klimaks kedua tim, apakah mereka bisa menjadikan pulang dengan hasil positif walaupun bukan juara gitu.
1: Nah kalau prediksi skor Anda bagaimana Bung Estu?
2: Skor ya, saya masih berharap Mbappe cetak gol, mungkin cetak gol gitu. Bolehlah 2-1 atau 3-2 lah biar seru gitu.
1: Tapi paling tidak ini juga kesempatan bagi Mbappe untuk menambah gol lah begitu ya. Karena kan golnya sama nih dengan Messi, 8 gol ini.
2: Iya.
1: Bung Estu.
2: Iya. Ya menurut saya akan menarik kalau tercipta tambahan gol gitu. Yang pasti Messi dan Mbappe masih 8. Kalau tambah 1 atau 2 kan jadi 9. Paling tidak Mbappe melebihi posisi dia ketika jadi top skor di 2022 ya. Waktu itu dia hanya 8 gol paling banyak gitu. Jadi menurut saya akan bisa dikatakan itu akan menjadi istilahnya pencapaian terbagus dia setelah jadi top skor di 2022 dengan waktu itu dengan 8 gol 2 asis ya. Kalau ini 1 gol lagi ya dia jadi 9 gitu golnya gitu. Sedangkan yang lain tentunya saya ngomongin Jude Bellingham dan Harry Kane. Kalau bisa dua orang ini, kalau skornya 3-2 yang satu brace lah Jude Bellingham, Harry Kane 1 gitu. Jadi Harry Kane kan mungkin ini menjadi Piala Dunia terakhir, kemungkinan besar ini Piala Dunia terakhirnya. Atau sebenarnya walaupun di 4 tahun lagi masih 36, tapi agak kecil kemungkinan dia masih dipakai. Kalau bisa menambah catatan golnya dan juga catatan mainnya, dia tentunya menjadi salah satu pemain legendaris di Inggris gitu. Karena kalau dari individual record dia di penampilannya kan dia udah 121. Malam nanti 122. Berarti 3 lagi sudah menyamai Peter Shilton. Dan itu potensinya untuk lebih Peter Shilton masih banyak. Untuk gol dia masih top skor 85. Wayne Rooney udah ngapain 53. Tapi kalau tambah 2 lagi atau berapa lagi, dia kan makin menunjukkan bahwa dia top skor sepanjang masa Trillion gitu. Dan pasti akan menjadi legenda, even belum pernah menyumbang gelar gitu aja.
1: Baik, kalau begitu Bung Estu, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Estu.
2: Pagi, salam olahraga.
3: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Didi Hari. Dan tentunya nanti ya jam 4 waktu Indonesia Barat kita akan menyaksikan dan juga mendengarkan pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia antara Timnas Prancis melawan Timnas Inggris. Nah, tapi sebelum itu pendengar ya, sebelum kita masuk ke sesi tebak skor, sesi prediksi skor, dan juga nantinya kami juga akan berdialog dengan pengamat sepak bola. Malam ini, dini hari ini, kita juga mengadakan kuis seru-seruan ya. Kuis santai, kuis seru-seruan. Dan Anda gak usah khawatir, Anda nanti bisa bergabung bersama kami. Dan tidak perlu khawatir karena kuisnya ini tidak menyangkut mengenai Piala Dunia ya. Jadi semua orang, untuk khalayak umum, semuanya bisa ikutan. Tentunya nanti untuk kuisnya adalah untuk dua orang tercepat, lalu penyebutannya benar, dan penyebutannya terbanyak, itu yang akan menjadi juaranya. Dan tentunya hadiah juga menunggu bagi Anda yang memenangkan kuis ini, bagi dua orang yang beruntung tersebut. Lalu apa itu kuisnya? Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Kuisnya adalah sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Silakan yang tercepat di 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Silakan, saya buka. Dua orang tercepat dan penyebutannya benar, 10 orang presenter ya. Ada 10 orang presenter di Pro 3 RRI nantinya akan menjadi juara dan mendapatkan hadiah yang spesial.

0: Nah, ini sudah ada satu pendengar dulu ya. Ada Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Andi.
1: Iya, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari.
1: Wajar ya.
0: Ini Bung Wisnu, Pak Andi.
1: Oh, Bung Wisnu.
0: Iya. Nih, gimana nih? Untuk kuisnya sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter Pro 3 Radio Republik Indonesia. Clue-nya ada 10 orang. Silakan, Pak Andi.
1: Ya, Bung Fajar ya, Bung Zain, Bung Rudi, dan ya, Lukman Tara.
0: Mm-hmm.
1: Terus Mbak Luna Elia ya.
0: Oke. Okay.
1: Anak Pertiwi.
0: Oke. Okay.
1: Mbak Safira.
0: Oke. Okay.
1: Okay, ya. Mbak Resti Rustianto.
0: Oke. Okay.
1: Udah berapa itu?
0: Ini ada 8, kurang 2 lagi. Silakan. Ini yang muda nih malah nih. Silakan, tinggal 2 lagi nih. Kalau udah mentok, oke, okay, bilang menyerah gitu aja.
1: Siapa ya?
0: Ada waktunya sampai 10 ya. 1. Sampai 5 deh. 1. 2. 3, 4, 5. Oke, okay. Ada Pak Andi berhasil menyebutkan 8 presenter. Baik, Pak Andi, kita tampung dulu ya. Terima kasih, okay, Pak Andi.
1: Okay.
0: Ya. Dari Pak Andi di Bengkulu kita beralih ke Denpasar. Ada Pak Arief. Halo. Wah, terputus nih Pak Arief, sayang sekali. Oke, okay. Dari Pak Arief di Denpasar ya. Kita beralih ke Palembang, ada Pak Dian. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, salam olahraga gimana, Pak Dian? Ya, sebutkan.
2: Sebutin ya, Mas ya.
0: Iya, sebutkan sebanyak-banyaknya nama-nama presenter RRI Pro 3. Ini clue-nya ada Pajar. 10 orang. Oke, sebentar.
2: Fajar.
0: Oke, ayo.
2: Fajar, Ludi.
0: Mm-hmm.
2: Ludi Jen.
0: Ya.
2: Maulana Isnarto.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kita tampung dulu.
2: Terus Safira Amalia.
0: Oke.
2: Okay. Udah 4 ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Risti Lestarto 5 ya.
0: Oke.
2: Okay. Risti, terus Nyar Abdul Risti Roli.
0: Oke, okay, kita tampung dulu.
2: Ya. Terus ada apa lagi ya, ada Mugluk Mentara.
0: Oke.
2: Okay. 7 ya. Ada juga siapa lagi ya? Siapa lagi 7. Terus ada.
0: Oke.
2: Okay. Ini apa tuh namanya tuh?
0: Oke, okay, cukup ya. Kita itu sampai 5. 1. 2. 3. 4.
2: Ini
0: 5. Oke, okay, baik Pak Dian. Terima kasih ya, kami tampung dulu untuk jawaban ya, Pak itu. Dian. Ya, untuk Pak Dian ada 1 2 3 4 5. Berhasil menyebutkan 5. Oke, okay, berhasil 5 ya di Pak Dian di Palembang. Kita lanjut, ada Pak Leman di Lampung. Selamat pagi, Pak Leman.
3: Halo, selamat pagi.
0: Ya.
3: Bang Sabil ya?
0: Bung Wisnu, Pak Leman.
3: Bung Wisnu, selamat pagi.
0: Pagi.
3: Selamat Lampung.
0: Iya, langsung saja ya, sebutkan pasti. 10 presenternya, Pak ya. Leman.
3: Hana Pertiwi, Luna Maya, Isti Ustato, Pahmi Adian,
0: okay.
3: Adian Nugroho, Lukmanta, Budi Jen, Bang Zaini, Bang Sabil, Bang Wisnu, Bang Indra, Bang Estu. Tahu tuh Bang? Kok belum tuh?
0: Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, okay, dari Pak Leman.
3: 10?
0: Iya, Pak Leman.
3: Ya, itu saja, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Oke, okay, ada satu orang nih yang lumayan nih Pak Leman ya di Lampung. Lalu terakhir Pak Sarul, iya ada Pak Sarul ya di Palembang. Pak Sarul, selamat dini hari, selamat pagi.
2: Selamat dini hari.
0: Ya, Pak Syahrul, langsung saja Pak Syahrul.
2: Ya, ada Lukman Tara.
0: Oke.
2: Okay. Tomo Hakim.
0: Oke.
2: Okay. Rudi Kristanto.
0: Oke. Okay.
2: Luna Maya. Luna Elia.
0: Oke.
2: Okay. Zaini.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi siapa? Yanto Prawiro Negoro.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi Senti Silvansa.
0: Oke.
2: Okay. Ada lagi
0: 5.
2: Rizky Ristanto.
0: 4. 3. 2. 1. Oke, Pak Syahrul. Terima kasih, kami tampung dulu ya Pak Syahrul ya. Ya. Yeah. Pak Syahrul ada 2 3 4 5 6. Oke, Pak Syahrul ada 7, Bung Sabil. Ya, yeah, langsung ke Pak Endi di Toli-Toli. Selamat pagi, selamat dinar Pak Endi. Pak Endi.
4: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, silakan langsung saja.
4: Ada Joshua Sihombing.
0: Oke.
4: Okay. Ada Pak Bayu Firmansa.
0: Oke. Okay.
4: Ada Pak Jarnugroho.
0: Oke.
4: Okay. Ada Rudi Sein.
0: Oke.
4: Okay. Terus ada Rizky Rustarto.
0: Oke.
4: Okay. Terus ada Sapira Amelia.
0: Oke.
4: Okay. Terus ada Luna Maya.
0: Oke.
4: Okay. Terus siapa lagi ya?
0: 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Pak Kendi, terima kasih atas partisipasinya. Ya, untuk Pak Kendi ada 1, 2, 3, 4, 5, Bung Sabil. Ya, Pak Kendi ya. Kita ke Pak Suranto di Malang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Suranto. Langsung selamat saja. Pagi,
5: Bang Wisnu 10 orang.
0: Ya? Iya, 10 orang.
5: Penyiar Pro 3 ya, bukan reporter penyiar ya.
0: Betul. Penyiar yang ada di studio Pro 3 aja. Mm-hmm. Oke, okay, langsung saja Pak Suranto.
5: Fajar Nugroho.
0: Oke. Okay.
5: Zaini.
0: Oke.
5: Okay. Rudi Sen. Lukman Tara. Safira Amalia. Luna Elia, Wisnu, terus tantar.
0: Ayo,
5: 3 lagi ya.
0: 5
5: orang ya. Wisnu,
0: 5. 4. Oke, okay, cukup ya. Pak Suranto ya. Baik, Pak Suranto. Iya, terima kasih. Pak Suranto ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Suranto ada 7, Bung Sabil. Ya, kita tampung dulu ya. Pak Suranto ada 7, kita ke Pak Nanang di Cirebon. Selamat pagi, selamat dinari Pak Nanang.
6: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Pak Nanang. Langsung halo, saja Pak pagi. Nanang. Ya, halo, ya. Pagi.
6: Halo.
0: Ya, silakan. 10 presenter ya. Di Pro 3.
6: 1. Bung Wisnu.
0: Oke. Okay.
6: Terus Bung Sabil.
0: Oke. Okay.
6: Bung Fajar. Terus Bung Tomo Hakim. Bung Lukman. Terus Bung Jenny. Bung Rudi.
0: Oke. Okay. Pak Nanang, boleh diulang lagi setelah Bung Rudi?
7: Pak Nanang, boleh diulang.
0: Halo, Pak Nanang. Oke, cukup ya. Oke, baik Pak Nanang, terima kasih. Pak Nanang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya, Pak Nanang ya. Langsung saja ke Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat pagi, selamat dini hari.
8: Selamat pagi, selamat dini hari. Ya, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Udin, langsung saja.
8: Ini dalam rangka apa ini?
0: Dalam rangka seru-seruan nih menyambut Piala Dunia, Pak Udin.
8: Oh.
0: Iya, sebutkan 10 presenter di Pro 3 RRI.
8: Oke.
0: Oke, langsung saja.
8: Fajar Nugroho.
0: Oke.
9: Ana Pratiwi. Hmm. Lukmantara. Hmm. Luna Elia.
0: Oke.
9: Okay. Rizky Rustarto. Hmm. Rudy Zain.
0: Oke.
9: Okay. Sabil.
0: Oke.
9: Okay. Satira Amalia.
0: Oke. Okay.

kuis dini hari ini ya. Ini terima kasih atas partisipasinya untuk seru-seruannya supaya tidak ngantuk ya menjelang Piala Dunia kali ini. Nantinya pemenangnya akan diinformasikan lagi oleh Bung Hadani Sabil. Jadi tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: Dan pendengar, ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan ya pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam laga perebutan juara ketiga dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan memang Piala Dunia ini tinggal menyisakan dua pertandingan ya malam ini dan tentunya besok pada laga final, partai final. Dan malam ini kita akan lebih dulu menyaksikan laga perebutan tempat ketiga yang mempertemukan dua kekuatan Eropa, ada Prancis dan juga Inggris. Nah, dua tim ini sama-sama datang dengan kekecewaan setelah gagal melangkah ke final. Tapi cerita kekalahannya itu berbeda, di mana Prancis dihentikan Spanyol usai kesulitan membongkar pertahanan lawan. Sementara Inggris harus menerima kenyataan pahit setelah keunggulan mereka berhasil dibalikkan Argentina di semifinal. Dan kini keduanya punya satu kesempatan terakhir untuk menutup perjalanannya di Piala Dunia 2026 ini dengan kemenangan sekaligus membawa pulang medali perunggu. Dan untuk membahas akan jalannya pertandingan nanti antara Prancis melawan Inggris, tentunya pada malam hari ini, dini hari ini, saya sudah bersama dengan Bung Juprianto Alexander selaku pengamat sepak bola. Bung Juprianto, selamat malam, selamat pagi, selamat dini hari.
1: Selamat dini hari, Wisnu.
0: Selamat dini hari. Kabar baik, Bung Jupri?
1: Kabar baik.
0: Pasti semangat banget nih menantikan pertandingan. Saat lagi final ya. Nah, tapi Bung, ini kan pertandingan untuk memperebutkan juara ketiga ya, peringkat ketiga, perunggu. Nah, ini bahkan Thomas Tuchel pun mengatakan bahwasanya pertandingan ini tidak dinantikan tuh. Ya, tidak dinantikan oleh Inggris maupun Prancis. Iya, karena wah buat apa nih juara ketiga kan? Mending juara satu ataupun dua. Nah, tapi menurut Bung Jupri dengan keadaan seperti itu, kondisi permainan nantinya itu akan bagaimana, Bung Jupri?
1: Ya, yang pasti kan kita tahu bahwa Prancis dan juga Inggris adalah kekuatan tradisional lah di Piala Dunia. Iya. Artinya mereka adalah dua tim yang tentunya kalau kita bicara di awal turnamen, Prancis dan Inggris ini kan dua tim yang difavoritkan untuk bisa meraih gelar di akhir turnamen gitu. Tapi kemudian tadi seperti disebutkan Bung Wisnu juga, Prancis terbukti kalah kelas lah dari Spanyol di babak semifinal hingga akhirnya mereka kalah 0-2. Ketajaman Mbappe dan kawan-kawan sama sekali tidak terlihat ya,
0: tidak berkutik.
1: Iya, betul-betul di memang seperti apa, benar-benar di selalu dua tekanan itu yang kita lihat. Tapi yang disayangkan memang kalau kita bicara soal Inggris, sangat-sangat disayangkan bahwa mereka memang tidak bisa melaju sampai ke partai puncak, karena memang saat lawan Argentina mereka bisa unggul lebih dulu lewat gol dari Anthony Gordon, tapi kemudian pendekatan taktikal yang sangat-sangat defensif, itu akhirnya jadi bumerang, dan Argentina dapat momentum dan bisa membalikkan keadaan lewat gol Enzo Fernandez dan juga Lautaro Martinez. Tapi lagi-lagi ya, ini bagian dari perjalanan kedua tim yang ya tentunya tadi seperti yang dikatakan juga Thomas Tuchel sebenarnya tidak menginginkan pertandingan ini, tapi ya inilah kompetisi gitu. Ada yang bisa melaju ke final, ada juga yang langkahnya terhenti gitu, karena semua tim bisa jadi juara.
0: Iya, betul sekali itu.
1: Nah, dan di pertandingan ini yang kalau kita lihat dari line up, ada 7 pergantian pemain dari masing-masing tim. Artinya ya ini adalah bagian dari rotasi dan juga tentunya memberikan kesempatan ya.
0: Iya.
1: Kesempatan untuk pemain dari kedua tim. Di Prancis masih ada Kylian Mbappe yang masih dimainkan, karena memang Mbappe ini masih punya peluang untuk meraih gelar top score bersaing dengan Lionel Messi, dan juga soal bagaimana menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa juga, karena masih jaraknya hanya satu gol saja dengan Lionel Messi dari kapten Argentina. Kemudian Dembele ditempatkan di bangku cadangan. Michael Olise masih main sebagai pemain pertama. Yang menarik adalah Inggris tidak ada Harry Kane.
0: Bellingham
1: juga tidak ada. Jadi memang ya ini benar-benar rotasi yang dilakukan oleh pelatih Thomas Tuchel, dan bagaimana pertahanan juga cukup banyak yang diganti, kiper

0: Jordan Pickford juga diganti oleh Dean Henderson. Betul. Jadi memang ini rotasi yang saya kira memang sangat-sangat besar. Hmm. Tapi ya menjadi maklum karena memang ini pertandingan yang yaitu tadi dua tim yang punya label favorit tapi gagal melaju ke partai puncak, ya inilah pilihan yang diambil menghadapi pertandingan ini.
1: Oke, baik Bung Jupri, tentunya kita juga mengundang pendengar ya. Silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan kita sudah ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Arjuna. Halo Pak Arjuna. Terputus ya Pak Arjuna ya, mungkin ya. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Halo Pak Sarwi, selamat pagi, selamat dini hari.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu.
1: Ya, selamat salam olahraga Pak Sarwi. Gimana nih Pak Sarwi, melihat pertandingan nanti nih, kira-kira skornya berapa tuh?
2: Prancis kalah 2-0 waktu itu. Inggris waktu kemarin kalah 2-1 ya.
1: Iya, 2-1 melawan Argentina.
2: Iya. Tapi dalam penyerangan saya masih tetap mendukung ke Prancis.
1: Oke, oke. Kira-kira skor berapa langsung saja?
2: Skornya 1-0 saja.
1: 1-0 untuk Prancis.
2: Untuk Prancis.
1: Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Sarwi ya. Dari Pak Sarwi ke Pak Rudi di Cianjur. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Rudi.
3: Selamat pagi Bung Wisnu yang ini.
1: Iya Bung Wisnu, Pak Rudi. Langsung saja tebak skor berapa kira-kira?
3: Aduh, jagoan saya sih dari 2018 Argentina.
1: Iya. Itu besok itu.
3: Iya, cuman sekarang Prancis harusnya bisa menang.
1: Oke. Okay.
3: 4-3.
1: 4-3, oke, baik. Terima kasih Pak Rudi. Dari Pak Rudi di Cianjur kita ke Paleman di Lampung. Selamat pagi, selamat dini hari.
4: Selamat pagi, Bung Wisnu.
1: Iya, selamat pagi. Iya, Paleman.
4: Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
4: Pagi ya. Apa mainnya, Bung Wisnu?
1: Iya, ini antara Prancis dengan Inggris.
4: Prancis dengan Inggris, saya megang Inggris, Bung Wisnu. 2-0.
1: 2-0 untuk Inggris, Pak. Iya. Terima kasih, iya, Paleman.
4: Terima kasih, Bung Wisnu. Selamat tugas.
1: Iya, dari Paleman ke Pak Dian ya, di Palembang ya. Selamat pagi, selamat dini hari, ya, Pak Dian.
5: Waalaikumsalam, Mas.
1: Waalaikumsalam. Pak Dian, gimana?
5: Prancis menang.
1: Iya, Prancis menang.
5: 2-1.
1: 2-1 untuk Inggris. Baik. Ya. Baik, terima kasih.
5: Iya.
1: Iya. Dari Pak Dian ya, kita jeda dulu, kita kembali ke Bung Jupri. Nah, Bung Jupri, ya. Tadi kan kita juga melihat bagaimana kekalahan dari kedua tim ini ya. Hmm. Prancis tidak berkutik melawan Spanyol, sementara Inggris ini unggul awal-awalnya, ya. Tapi di babak kedua di menit-menit akhir ya itu Thomas Tuchel malah mengganti strateginya tuh.
6: Ya.
1: Nah, dari kedua tim ini manakah yang memiliki PR paling banyak di kesempatan ini hari ini?
0: Bung, ya Jupri. Tentu kalau kita soroti ya, soroti memang penampilan dari kedua tim di babak semifinal sebenarnya sangat-sangat kontras ya.
1: Iya.
0: Prancis kita perkirakan di awal memang akan bisa menggigit gitu, artinya mereka menunjukkan penampilan sangat luar biasa di babak final. Tapi memang anti-klimaks ya, anti-klimaks penampilan mereka di babak semifinal. Mereka benar-benar kalau menurut saya memang kalah pintar dari para pemain dari Spanyol yang terlihat memang sangat brilian ya, taktikal dari pelatih Luis de Florentino mematikan pergerakan Mbappe, Dembele, Olise juga tidak bisa
1: banyak. Iya itu.
0: pressing yang sangat-sangat baik diterapkan para pemain dari Spanyol, disiplin yang mereka tunjukkan sepanjang pertandingan. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana Inggris, ya itu tadi sangat disayangkan memang mereka apa ya, saya yang agak membingungkan memang keputusan dari pelatih ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya mereka main dengan 11-11, katakanlah memang Tuchel ingin belajar dari pertandingan sebelum saat lawan Meksiko ya. Tapi yang harus diingat adalah saat lawan Meksiko mereka main dengan 10 orang.
1: Oke.
0: Okay. Jadi hal yang wajar jika memang pada akhirnya keputusannya untuk bermain bertahan untuk menjaga keunggulan. Tapi ini main 11-11 dengan situasi Inggris main tidak jelek juga. Mereka main oke, tapi lagi-lagi ya itu keputusan yang diambil pada akhirnya membuat Inggris justru kebobolan 2 gol di menit 85 dan menit 90+2.
1: Okay.
0: Yang akhirnya memang menghukum mereka, keputusan taktikal yang akhirnya membuat Argentina lebih leluasa ya dalam melakukan tekanan, dan ada 2 asis dari Messi yang menjadi bintang man of the match di pertandingan tersebut. Jadi kalau kita bicara pembelajaran, tentu ya ya mereka datang dengan kecewaan yang besar di pertandingan kali ini. Harapannya tentu mereka ingin paling tidak mendapatkan gelar hiburan lah.
1: Okay.
0: Gelar hiburan dengan merebut tempat peringkat ketiga. Jadi kalau buat saya yang terpenting buat Prancis adalah bagaimana mereka mengkoreksi ya. Mengkoreksi penampilan mereka bahwa mereka ada kekurangan saat memang menghadapi tim yang pressingnya sangat baik.
1: Oke.
0: Okay. Itu yang terlihat memang tidak mampu diatasi di pertandingan lawan Spanyol. Dan saya kira memang Deschamps tentunya sudah belajar juga. Apalagi harus diingat juga bahwa ini adalah pertandingan terakhir Deschamps bersama okay. timnas Prancis. Itu memang posisinya akan digantikan oleh pelatih yang lain. Kemudian kalau kita soroti soal Inggris, sekarang dengan posisi yang bisa dikatakan tidak lagi menentukan, peringkat tiga penting tapi bukan hal yang benar-benar krusial lah.
1: Betul.
0: Jadi menurut saya tidak perlu lagi memang pendekatan sepak bola yang cenderung negatif lah buat Inggris. Artinya memang mereka saya kira mereka harus berani bermain menekan, bermain menyerang dengan harapan kita sebenarnya bisa menyaksikan pertandingan ini kedua tim tampil lepas ya.
1: Okay.
0: Sehingga memang nanti akan ada banyak gol yang tercipta.
1: Oke. Okay. Nah, kalau semisal Bung Jupri,
0: ya,
1: keadaan dari tim Prancis ini bisa terulang lagi seperti dengan Spanyol,
0: ya,
1: jika nantinya Inggris mengepres habis-habisan, entah Mbappe, Olise, Dembele, ya, itu kira-kira taktiknya yang akan dipakai oleh Prancis bagaimana untuk mengatasi hal tersebut nantinya?
0: Ya, yang berbeda di pertandingan ini kan ada sosok Alain Thiergy ya yang main di sejak menit pertama. Jadi kalau kita bicara perjalanan Prancis dari sejak fase grup kemudian sampai dengan babak semifinal,
1: okay,
0: praktis memang tumpuannya adalah sosok Michael Olise yang
1: okay
0: memang menjadi kunci di lini tengah gitu untuk bisa memberikan umpan-umpan kunci dan umpan-umpan progresif lah ke lini depan. Tapi sekarang dengan adanya Alain Thiergy yang menggantikan Ousmane Dembele, saya kira Thiergy akan lebih banyak juga beroperasi di tengah.
1: Oh.
0: Main yang sangat-sangat kreatif juga, terbukti jadi andalan juga di Manchester City.
1: Okay.
0: Musim pertamanya bersama pelatih Pep Guardiola. Pemain yang bahkan mengalahkan, menggeser tempat dari Phil Foden, yang biasanya memang jadi andalan juga di skuad dari The Citizen. Jadi saya kira Thiergy akan menarik peran dia nanti di pertandingan kali ini untuk bisa paling tidak memberikan umpan-umpan. Dan tentunya itu tadi, untuk bisa mengatasi pressing yang saya kira akan tetap dimainkan oleh Inggris. Itu yang saya kira akan menjadi yang akan kita lihat juga. Dan buat Inggris tentunya bagi mereka adalah sekarang tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, ya ini kesempatan buat pemain yang lain lah. Ada Morgan Rogers yang saya kira juga pemain yang luar biasa. Kemudian ada Ivan Toney yang kayaknya emang ini penampilan pertama seorang Ivan Toney,
1: yeah,
0: memang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Ada nama-nama seperti Marcus Rashford juga, kemudian Bukayo Saka. Jadi secara materi pemain saya kira tidak terlalu drop lah.
1: Okay.
0: Untuk menghadapi dari Prancis.
1: Oke. Okay. Nah, itu untuk Prancis. Kalau kita ke timnas Inggris, apakah timnas Inggris nantinya akan trauma untuk mengganti pola dari taktik oleh Thomas Tuchel ini nantinya, apakah untuk terus menyerang aja tanpa mengganti ke taktik bertahan seperti yang dilakukan oleh Inggris melawan Argentina kemarin?
0: Ya, saya kira tidak ada urgensi ya untuk bertahan.
1: Oke.
0: Okay. Gelar juara sudah hilang.
1: Oke.
0: Okay. Dan untuk meraih gelar juara sudah hilang, jadi sekarang yang bisa diperlukan adalah tempat ketiga. Jadi saya kira buat Inggris adalah bagaimana mereka main normal aja. Artinya main dengan pendekatan yang positif. Artinya mereka mencoba untuk bisa paling tidak menciptakan keunggulan lebih dulu, karena mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga sangat baik ya dalam hal atribut menyerang. Itu yang saya kira juga harus jadi pertimbangan juga. Dan kalaupun nanti unggul,
1: okay,
0: ya saya kira memang kita ingin melihat sebenarnya permainan yang bisa dikatakan terbuka dari kedua tim. Karena apapun buat Prancis, buat Inggris, menurut saya ya,
1: yeah,
0: menurut saya peringkat ketiga atau empat sama saja buat kedua tim. Jadi ya tidak ada pilihan untuk opsi bermain bertahan di pertandingan kali ini.
1: Oke. Okay. Nah, terakhir, kira-kira prediksi skor di babak pertama bagaimana, Bung Jupri?
0: Saya kira dengan tidak mainnya Harry Kane dan juga Jude Bellingham akan mengurangi lah backdoor ya. Jadi kesempatan buat Prancis, mungkin Mbappe bisa cetak gol di babak pertama. Skornya mungkin bisa jadi 1-0 buat Prancis.
1: Oke, 1-0 untuk Prancis ya.
0: Yeah.
1: Baik, Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis sebelum pertandingannya. Dan kita tentunya sesaat lagi akan nantikan pertandingan antara Prancis dan juga Inggris. Dan pendengar, untuk kuis sebelumnya, saya akan umumkan juara dari kuis yang sudah saya sebutkan tadi. Juara pertama ada Pak Udin dari Boyolali dengan jumlah 10 benar. Kita tepuk tangan semua. Yeay. Dan juara kedua ada Pak Andi dari Bengkulu dengan jumlah benar ada 8. Yeay. Selamat kepada Pak Udin dan juga Pak Andi yang nantinya untuk hadiah spesialnya akan kami hubungi lagi melewati Bung Sabil sebagai pengarah acara. Tapi sesaat lagi kita akan saksikan pertandingan antara Prancis melawan Inggris dalam perebutan juara ketiga di Piala Dunia 2026.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Inggris.
1: Ya, pendengar, langsung saja kita menuju ke lapangan dan dipandu oleh sportcaster kita, ada Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
7: Oh, enggak ya udah.
8: Menang kuis. Menang kuis.
7: Enggak. Ordal juga yang dapat. Aduh, gimana? Ya, kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4 Pesta Bola Dunia. Ini sepi banget stadionnya apa gimana dah?
8: Peringkat ketiga, peringkat keempat. Iya. Juara itu cuma satu.
7: Iya.
8: Itu cuma satu. Gak ada juara tiga, gak ada.
7: Jadi gimana sebutnya nih?
8: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya.
7: Oke. Baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di lapangan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, di mana ada Daryl Konsa di sana. Balikan lagi kepada Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba mengirim bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot, dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Désiré Doyer tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Désiré Doyer nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan. Gol! Gol cepat dari Inggris melalui Declan Rice, tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
8: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Maignan, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
7: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Maignan, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane, Tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Ferran Cherki tadi. Coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan. Dari Mario Gusto. Sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2. Masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis, ada juga Warren Zaire Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate. Coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan, namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Prancis, mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana, mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya pada Rabiot di sana, umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Perancis, ada Rabiot mencoba mengusodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini ada Ersan Serki tadi nampaknya, atau nomor punggung Desiree Doyet kayak tadi ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez, mencoba begini menggiring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi, mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot mencoba menguasai bola. Pemain-pemain dari Prancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana, ada Marcus Rashford tampaknya. Ampun, tendangan dari Marcus Rashford tadi, hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Kalau Gusto dari Perancis, berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup tekanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris. Tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Perancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia. Sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice. Namun bola terlalu deras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa. Sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2. Namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti. Terjadi berebutan di sana. Lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagi pertahanan dari Inggris. Dari Desiree Doyen, ada Ferran Cherki, kirimkan umpan terobosan ke depan. Berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi. Upaya dari Prancis mencari Kylian Mbappe di sana. Berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini. Sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek. Ada Spence kini menguasai bola, Declan Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford. Masih Rashford, kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Brizzy Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto. Berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice tadi. Kita nantikan Setis seperti apa yang akan dilakukan oleh Kapten 11-an Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Perancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di daerah kotak penalti Perancis. Memberikan arahan rekan-rekannya Declan Rice dan melakukan tendangan bebas bagi Inggris kini. Karena Baba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi, coba lagi Inggris, Ryan Serki menguasai bola, sodorkan bola ke depan, tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola, Guehi, sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih Inggris menguasai bola. Coba lagi membangun serangan di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence ini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola. Dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford ke sana, mencoba dipotong lagi Paulo Gusto. Sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix, sebelum umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana, di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis dari Ryan Serki lepas ke depan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan. Memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Perancis untuk memberikan tekanan atau ruang-ruang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola, Mark Guehi, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang, berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson, angkat ke depan sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Coba menggiring bola perlahan gini, pemain Inggris. Ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada lepaskan tendangan, gol! Saka, kembali Inggris nampaknya.
8: Offside.
7: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum ada Olise di sana, mencoba serangan balik tadi di Prancis. Sodorkan saya mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan Konstantini, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan namun mengenai Doye tadi, pemain dari Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris. Sudah dilakukan, ada Perancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun ada Ibrahim Konate, masih Konate menguasai bola di lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Paulo Gusto. Paulo Gusto sedorkan lagi pada Olise. Masih Olise menguasai bola, mencari kawannya. Mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris. Mundur ke belakang dia. Ada Ibrahim Konate. Mencoba buka lingkaran tengah. Pada Lacroix. Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Theo Hernandez di sana. Pendek kepada Rabiot. Mencoba mencari kawannya. Mundur kembali kepada Lacroix. Dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Paulo Gusto, mencoba lagi, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
9: Ya,
7: Baik, terima kasih Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol, sepertinya masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini, bagaimana upaya dari Due bergeser dia ke sektor kanan. Bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris, maksud kami. Sudah dalam kotak penalti kali ini, satu pemain dari Inggris coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris, yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe, menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan kali ini, langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot, langsung dalam kotak penalti disundul oleh pemain Inggris. Kali ini jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Due di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise, geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Malo Gusto, menor punggung 2, kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Due bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise, dibayangi oleh satu pemain Inggris. Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris, balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate, berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana. Masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini, yaitu Declan Rice, menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah. Mendapat tekanan dari pemain-pemain Prancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Prancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix, kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Prancis, bekerja sama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Ke tengah dia ada Emery, masih Emery, dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot bekerja sama dengan Emery. Masih Emery sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris, bekerja sama dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Prancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana. Ada Saka di sana, masih mencoba menunggah, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, Yoyo Bukayo gitu ya, ntar kalau udah puasa ya, manggil Yoyo Bukayo gitu ya, yeah. Nah, masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris, atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, cuma disundul oleh pemain nomor punggung 2, Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat jaga gawang Prancis Mike
9: Mike Nunn ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Perancis. Berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Perancis ini, Bung Jupri?
8: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, justru mereka justru bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice. Dan Konsa ada saat yang tepat, mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola. Dan lagi-lagi, Mike-Mike-nya hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya. Sudutnya sama, sama-sama juga ke sudut kiri gawang. Dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan, tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan.
9: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahima Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerja sama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola hingga berhasil dipatahkan. Kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi. Bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris, akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menor punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana. Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini. Masih Inggris, kali ini pemain nomor 21 Ezra. Umpan langsung ke dalam kotak penalti kali ini, yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewey. Desire Dewey di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki, masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia. Ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Prancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, kerjasama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main Prancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia ke kanan, sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga, menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik kemungkinan akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
8: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris
0: lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Berapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan tak pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan dari pertahanan dari Prancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita SD Konsa bisa menciptakan gol kedua memempatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Prancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zairen Emery di lini tengah berapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di lini tengah, tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
9: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Prancis dalam hal ini, apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Prancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
0: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter, sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
9: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
0: Betul.
9: Oke, baik. Terima kasih Bung Jumri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AC, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis yang menangan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Prancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja ke kiri ada Guehi, masih Guehi ke kanan dia Konsa, sang mencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson, ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser muda mulai ngadil kali ini dari sektor lingkaran tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 cuma Mbappe ya, masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
10: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris. Hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. bisa dikawani beri bebas lakuan. Ada Emery di sana atau Doye yang coba mundur belakang, Theo Hernandez berikan lagi namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka mundur ke belakang pada Pakoa, kini pemain dari Prancis alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, bersama tadi maksudnya memberikan kepada Olise namun berhasil dipotong oleh Jesse Fans, mencoba menguasai bola, terjatuh Jesse Fans, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Serki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri, gini Prancis mencoba membangun serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengulang Rabiot, nampaknya menguasai bola. Alirkan saja kepada Kylian Mbappe, masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mundur ke belakang kepada Olise, masih Olise menguasai bola. Menatap ke depan, mencoba menggiring ke tengah, Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi, bagaimana Prancis mencoba sodorkan lagi ke tengah, Olise lagi kirimkan bola dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Kwanzaa, kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Kwanzaa. Ya, masih Kwanzaa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan, kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri, lini serang dari Inggris. Masih Eze, dibayangi Olise, mencoba menggiring ke tengah. Eze cari kawannya, umpan satu kepada Toni tadi, coba melewat satu dua pemain dari Prancis, berbahaya, berhasil direbut oleh Olise, kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jespen, masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti, wow, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice, kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja, kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford kepada Mark Guehi, menguasai bola kini pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan kepada Rice, mundur ke belakang lagi kepada Guehi, mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi, namun masih kembalikan lagi kepada Guehi, ada Marcus Rashford kiri menguasai bola, ada Eze, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice, alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan, balikan lagi kepada Rice, masih memainkan bola dia pertahanannya sendiri, sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kwanzaa alirkan sektor sebelah kiri mencari Jesse Spence, masih Spence sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise ke tengah dia, menemui Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson, sodorkan saja pada Kwanzaa, masih Kwanzaa pendek kepada Kwanzaa, sodorkan tadi ke depan lagi pemain Declan Rice, mundur ke belakang mencoba memancing nampaknya pemain dari Prancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola, berputar dia, dibayang oleh Rabiot, namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, di mana Kwanzaa tempatnya tergeletak tadi, telah berbenturan dengan pemain Prancis, Ishiri Duye, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan, ada Kwanzaa, Eze Kwanzaa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jesse Spence di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze, masih Eze kepada pemegang space, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis, mundur ke belakang pada Lacroix, sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri, mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi, sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, kepada gimana Kylian Mbappe di sana, namun kembali terjadi berebutan Ryan Serki tadi, mencoba lagi berebut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris, ada bagaimana Rashford kini menguasai bola, Marcus Rashford bayangi oleh pemain bola, lepaskan tendangan Marcus Rashford, oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi, tendangan luar biasa dari Marcus Rashford. Namun upaya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Perancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu. Berhasil direbut lagi. Ada Morgan Rogers kini menguasai bola. Sodorkan saja kepada Bukayo Saka. Di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice. Alirkan lagi. Mundur ke belakang. Ada Mark Guehi kini. Guehi mencoba menguasai bola. Sodorkan kepada Jespen. 4-1-2 tadi maksudnya berhasil direbut oleh Ryan Setkin. Membentur pemain dari Perancis tadi mencoba menarik. Ditarik oleh pemain Inggris, Jespen. Hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana. Berikan lagi pada Rabiot, mengang lihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan. Doya Kylian Mbappe, ada di kotak penalti. Kylian Mbappe, ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris. Sebuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan. Pendek saja pakai diberikan kepada Kylian Mbappe. Berikan lagi kepada Olise. Berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya. Atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah. Sekolah ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada bagi Saka, belakang, dia kena pilotik, berputar-putar dia, berputar dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi bahkan, bagaimana penjaga gawang, mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Perancis, melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodokan lagi ada Olise, umpan 1-2 dari tengah. Oh, berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice. Berhasil diamankan. Keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini. Kwanza sodorkan saja pendek kepada Rice. Masih gini Guehi. Coba menguasai bola, berikan kepada Jespen. Coba menggiring Jespen, kiring ke depan. Hasil dipotong lagi oleh Moulu Gusto. Sodorkan kepada Ryan Serki. Mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis. Kirimkan lagi kepada Moulu Gusto. Kirimkan lagi ada Ryan Serki. Masih Serki. Umpan 1-2 kepada Moulu Gusto di sisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Kirimkan lagi kepada Serki. Masih Serki. Dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris. Ada ini. Bagaimana juga umpan 1-2 berbahaya Ryan Serki. Kirim ke depan. Coba disundul. Oh, sayang sekali tadi. Bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang. Namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya. Ada Marcus Rashford, tenang aja, bagaimana Inggris lagi. Ada Bukayo Saka, lepas tendangan. Dibagi oleh pemain dari Prancis. Oh, berputar-putar, Rashford kirim lagi. Ada Bukayo Saka, gol. Puyang. Komentatornya sampai puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
8: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memberikan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris. Kerjasama hanya dua pemain saja, Bung Indra.
7: Ya.
8: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar. Tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka. Bahkan dengan begitu banyak pemain Prancis di kotak penalti, masih menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Prancis, Bung.
7: Ya, mengerikan nampaknya The Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Lalu gol tadi bagaimana Rice dan juga Konsa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Perancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Konsa. pendek saja kepada Declan Rice, balikan lagi kepada Morgan Roger, balikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, balikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor tengah, kembalikan lagi kepada Kwanzaa, mencoba mencari Bukayo Saka, kini di sektor sebelah kanan diserang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka dibayangi, kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni, namun membentur pertahanan dari Perancis, buang saja ke depan, namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sebagai Kwanzaa, mundur lagi kepada Rice, ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Kwanzaa, masih Kwanzaa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang ke sektor sebelah kiri, ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi, berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence, ada Marcus Rashford, Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, Rashford kirimkan bola ke depan, namun tepat di pelukan dan gawang Perancis, Mainan yang sudah kebobolan 3 gol, meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris, namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto, kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappe, Kadisato Doye, namun kembali patah di tengah jalan upacara. Bagaimana upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, sebuah pelanggaran terjadi, kita nantikan tendangan bebas, Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan, namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Prancis yang tidak berbahaya dan bola yang lalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencuri bangun lagi, ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, angkat langsung jauh ke depan, namun hampir saja tadi, namun tidak ada kawan memang, terlalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Prancis yang dikawal Mike Maignan, sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Prancis, berikan kepada Gusto, kodok kepada Olise, mendapat tekanan tadi, ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini, Mauro Gusto memberi pertahanan dari Inggris, namun umpan yang membentur tadi pemain dari Inggris berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris, ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya, namun berhasil diamankan, Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan, ada Ryan Cherki, masih Cherki, kirimkan bola ke depan, mencari kawannya beri bebas bagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi, Kylian Mbappe, masih Mbappe, menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan, masih Mbappe, Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, ada Ryan Cherki terlepas muasanya, Cherki tadi berhasil dipotong oleh Kwanzaa, ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan, menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Kwanzaa di sana, kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola pemain-pemain dari Inggris, Jespens, mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris, Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan, menggiring bola dia, tenang saja, karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis, sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi, angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, bayangnya oleh Theo Hernandez, bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers, hadirkan ke tengah kepada Toni, masih coba lagi Bukayo Saka, namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras tidak akurat tadi, bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
9: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions? Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Prancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun sayang sekali, bola keluar lapangan kali ini lemparan ke dalam untuk Prancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pogu 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. Dan sama dia dengan Emery, balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez. Lebar kepada Due. Dia sama dengan Rabiot. Masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki.

0: cukup jauh 0-3 dari Prancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44 masih menguasai bola Rashford, kerjasama dia 1-2 dengan Guehi. Kali ini masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya, main-main Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri, coba untuk mencari rekannya ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice, ke tengah dia, yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris, ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Prancis, yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Prancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Di tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Prancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Prancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
1: Ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya. Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Eze. Dan lagi-lagi kita dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Prancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps, tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
0: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu mendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Prancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice. Kali ini Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris, namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Prancis, menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini di sektor kanan pertahanan dari Prancis, tendangan gawang akan coba dilakukan oleh mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri, bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerja sama dengan Rashford di sana, masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Di bawah coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony, mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak kedua aja nggak usah. 5-0, agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama. Kali ini masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberi

0: Karena Baba dengan tangan kanannya dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh jaga gawang dari Prancis, dan sekaligus juga wasit menunjukkan peluitnya tanda terjadi penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
1: Ya, Bung Jupri, kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama, 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri, pemain intinya ada Bellingham, Erikson belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
2: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
1: Iya.
2: Artinya memang mereka bermain tanpa beban, dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari Three Lions, dan terbukti ya,
1: ya.
2: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 assist,
1: ya.
2: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina, yeah. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
1: berat ya, padahal tadi
2: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya,
1: yeah.
2: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya, belum ada terjadi koneksi yang baik di depan. Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator,
1: yeah.
2: Masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan
1: yeah.
2: Bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi yeah. Memang di depan ya terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan
1: okay.
2: Belum terlalu bagus lah.
1: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan ya, juga ya. Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
2: Ya.
1: Bagaimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
2: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
1: Iya.
2: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jed Spence tadi di sisi bek kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada yeah. Michael Olise, sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga berapa kali juga membantu Jed Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik, dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya
1: yeah.
2: Keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi
1: yeah.
2: Juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarrell Kwanzaa yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya, untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Prancis dari area tengah.
1: Oke, okay. Nah tapi tadi saya lihat juga Prancis ini kan shot ke gawang ini ada 5 ya, memang memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe, kenapa buruk sekali Bu, nggak bisa masuk itu?
2: Ya ini bagian dari apa ya, artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir,
1: yeah.
2: Itu kan banyak faktor juga, artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi, nah ini kalau kita kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan hanya 2 on target. Sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu. Dan bahkan ada 1 gol tadi offside.
1: Iya, betul.
2: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih apa ya, lebih klinis ya dalam akan peluang yang mereka dapatkan. Itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Prancis kan bukan hanya Kylian Mbappe. Jadi kesannya adalah dengan Prancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya.
1: Iya.
2: Tapi kan apa, untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, ya. Olise, ada Cherki. Nah, ini chemistry-nya belum terlalu terlihat. Mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa itu tadi memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya.
1: Iya,
2: jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
1: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Cupri ya.
2: Ya.
1: Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi, Pak Andi. Pak Andi.
3: Ya, selamat pagi. Salam olahraga, Bung Wisnu, Bung Cupri.
1: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
3: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti supaya gitu ya menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jukri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, apalagi nggak dimainkan Ousmane Dembele gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
1: terlalu tajam
3: apa gitu. Yeah. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Okay. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
4: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung Wisnu?
1: Ada Bung Jupri Alexander.
4: Oh, Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
1: Salam olahraga Pak Toto. Gimana Pak Toto?
4: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya gak ingin merebutkan juara tiga sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan satu gol nanti di babak kedua.
1: Oke, baik, Pak Toto.
4: Terima kasih, Bung Wisnu.
1: Iya.
4: Bung Jupri, salam olahraga, jaya.
1: Jaya, Pak. Jaya. Dari

0: di, kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya, karena trauma dari kemarin masing-masing terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali enggak, ya nyerang sih, tapi enggak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir enggak terserang sama sekali, seolah-olah itu alah pasrah gitu jadinya. Ya apa ya, ya kalau seperti itu, kalau itu enggak akan berubah ya, kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
1: Oke, okay, baik
0: ya, mudah-mudahan mana nanti bisa masuk walaupun satu ya.
1: Oke, okay, baik Mas Arwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Supri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Supri katakan, Dembele kan belum masuk ya? Yeah. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
2: Ya, itu harus dilakukan ya, karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima oleh pelatih. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya. Ini seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4 udah kebobolan 4 gol di babak pertama, jangan sampai memang bisa jadi bertambah di babak kedua. Dan penting buat Prancis adalah mereka bisa menciptakan gol cepat, bukan soal bagaimana bisa mempercepat skor, tapi paling tidak menumbuhkan kembali semangat mereka untuk bisa paling tidak mengejar ketertinggalan dari Inggris. Dan saya kira ada Dembele di sana, kemudian juga Marcus Thuram juga masih ada di bangku cadangan, masih banyak pilihan sebenarnya dari skuad Prancis untuk bisa memberikan perlawanan yang lebih dahsyat lagi lah untuk Inggris yang terkesan memang pertandingannya menjadi satu arah ya di babak pertama, karena Inggris bermain begitu tenang, mereka juga begitu tajam dalam memanfaatkan peluang. Ini yang saya kira memang tidak mampu diantisipasi oleh para pemain dari Prancis. Bahkan di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya, itu yang saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
1: Oke, nah untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah tepat 4 poin ya?
2: Iya.
1: Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi? Karena ini terpaut 4, kemarin cuma satu aja kan? Apakah nanti akan seperti itu, Bu?
2: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya oleh Thomas Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan. Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris, tinggal bagaimana sekarang mereka itu tadi bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
1: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini. Dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri, selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

Ya, 4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konza, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan kembali akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama, Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Firgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
0: Tapi, ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul.
0: Kasih. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
1: Oh, oke, okay. Di perempat final ya.
0: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
1: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
0: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
1: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
0: Oh gitu. Iya.
1: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
0: Bukan Pickford. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola
1: masuk ya.
0: Rashford dikeluarkan.
1: Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
1: Liverpool juga Barcola
0: dengan ya, lumayan tuh.
1: Ya. Pada pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Mador punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali. Masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka. Pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini, Eze, Spence sepertinya ya, terjadi pelanggaran terhadap Menor punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki, kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Ollie Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jed Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris. Langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak melupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris. Umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja oh, Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan. 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Ollie Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana, lebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayang oleh dua pemain Inggris yang masih dikuasai, masih kepada Dembele. Bersama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi bersama dengan Emery masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, mengembayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, Menor punggung 17, Rogers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masihkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, menggeser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan, yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery, umpan ke tengah langsung, yang dituju adalah hampir saja tadi. Bagaimana Menor pengumpat sana, Rabiot coba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk ke-9 kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah, yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris. Diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang ketujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis, mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze. Masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini, Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele. Menor pun 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain Inggris kali ini. Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini di, sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri. 2 gol ya. 2 gol dari ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini. Meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan ya. Kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
2: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat ditetik saja oleh penjaga gawang Perancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah, Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
3: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, hasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Ya, bola kini dikuasai oleh Dean Henderson. Berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kita menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris. Alirkan ke sektor sebelah kiri kini, ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Nunn yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia bayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot setor sebelah kanan lini serangnya. Sedorkan lagi bola ke depan. Namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Karena pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola. Sodorkan bola kepada Ivan Toni. Sodorkan lagi pada Watkins. Nampaknya di sekolah sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirkan bola ke depan tadi maksudnya namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Mainan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, gol tengah. Oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Perancis. Ada Olise kini menguasai bola. Masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Olise kini menggelengkan. Pas! Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Pemain muda dari Perancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue. Di babak yang kedua ini, kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jet Spen di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jet Spen mencari kawannya. Sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka. Berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang. Kepada Eze, masih Eze. Di dekat daerah pertahanan dari Prancis, mundur kepada Rice, Declan Rice, kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis. Mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris. Sedorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang, pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sodorkan lagi kepada Eze. Ke tengah dia, mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Ada lagi bagaimana Watkins di sana. Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni dan ketemu nanti. Namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan dari Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Perancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Perancis. Coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Coba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe. Namun berhasil dikembalikan oleh Jespen. Terjadi perebutan di sana. Berhasil menguasai bola. Jespen melewati 1-2 pemain dari Perancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Perancis, masih Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze, masih Eze di atas kotak penalti dari Perancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan, namun ada gemengnya Declan Rice dari Inggris. Masalah bola di sektor kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, Debakor lah kini menguasai bola. Mundur ke belakang pada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise. pemain dari Perancis mencoba menggiring perlahan, mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bagaimana Emery, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Bakorla, nomor punggung 12 dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa, dikirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele, berputar-putar, Kylian mengetahkan, oh sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson, selamatlah gawang Inggris, belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris, sodorkan saja kepada pendek kepada Guehi, berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson, angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jaspen, namun umpan yang diberikan terlalu deras, bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris, lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada Rabiot, Adrian Rabiot menguasai bola, pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola, pemerahan gini pemain dari Perancis, kirimkan kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne, umpan 1-2 dia, ada Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris, masih Bakorla menatap ke depan, namun pendek saja kembalikan lagi, ke tengah lagi mencoba mencari Upamecano, mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan, tendangan Upamecano, ditepis saja oleh Dean Henderson, oh mencoba ada lagi jar oleh Bakorla, mundur ke belakang lagi, ada Lucas Digne, masih Digne ke tengah lagi, bagaimana Emery nampaknya menguasai bola, dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana, kirimkan lagi ke tengah, bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini, lini serang dari, atau lini pertahanan dari Inggris, masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung, ada Dembele kini menguasai bola, kirimkan lagi, ada Malo Gusto di sana, daerah kotak penalti, Malo Gusto, oh, sayang sekali membentur, masih dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele tadi, oh, Mbappe tadi salah umpan, memberikan back heel, langsung saja disapu jauh ke depan, mencoba mencari Watkins di sana, mencoba menguasai bola, melakukan sundulan, terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis, berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya, di daerah pertahanan dari Le Bleu, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis, Upamecano, kirim-kiriman lagi bola ke depan, mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan, lini serang dari Perancis, masih kirimkan lagi umpan 1-2 Olise dan juga banyak Kylian Mbappe, kirim-kiriman, gol, 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, memasuki menit ke-66, akhirnya 2 gol berjarak dari Lionel Messi di bung.
4: Ya, ini yang luar biasa dari Perancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil, dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik, diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe, bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
3: Iya, ini begitu menyeramkan. Prancis di babak yang kedua mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan, kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri Kylian Mbappe, oh, dari kotak penalti, namun sayang hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Prancis, namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola, dan tampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian pemain yang dilakukan oleh Prancis nih, Bung Jupri.
4: Ya, ya.
3: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Prancis di serangan di babak yang kedua ini.
4: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya, masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya, serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Prancis, dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Prancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di pertandingan pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
5: Ya, nampaknya berbalik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua, bagaimana terlihat juga lebar sayap
4: ya, kelebarannya
5: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele ini.
4: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desire Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele, akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
5: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
4: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
5: Ya, Hiders Break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Perancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik skor Perancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan dan akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris, terjatuh pemain Inggris bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangi tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Onsa tadi, sodorkan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins kini sektor sebelah kiri lini serang dari Inggris, memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi, benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence,
3: masih Spence mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele, ada Guehi lagi alirkan kepada Konsa, cetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi ke Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa dibayangi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Organ Rogers, merpung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jespen, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, dibayangi oleh Malugusto, berhasil direbut oleh Malugusto, berputar-putar Malugusto, sedotkan saja kepada Emery, sedotkan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan, siapa akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix nampaknya, mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano, Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malugusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, dan Olise! Oh! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malugusto. Tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perbutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang, Upamecano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise tempat terjatuh, coba bangkit lagi, Olise, bayangnya oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia, Olise, coba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, lalu umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne, oh namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur lagi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe dari kotak penalti. Kylian Mbappe dari kotak penalti terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Mati lagi Perancis menguasai bola kini, Emery kini kepada Olise, masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan, bagaimana memberikan kepada Kylian Mbappe, kembalikan lagi pada Olise, Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi, upaya dari Olise menguasai bola di arah kotak penalti, masukkan lemparan ke dalam, ada Lucas Digne, sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe di sektor sebelah, memberikan lagi kepada Bakorla, masih Bakorla di arah kotak penalti, Bakorla kirimkan ke tengah, umpan 1-2 bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya, masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, berikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malugusto, pelanggaran terjadi. Malugusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis, peluang kembali didapatkan oleh Le Bleu di daerah pertahanan dari Inggris, bola nampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Bleu di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, sudah ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodorkan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis.
4: Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan dapat penalti. Ada Kylian Mbappe. Oh, membentur lagi pemain dari Inggris. Mencoba lagi kejar oleh Bakor lah. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers. Dibayangnya oleh Lucas Digne. Namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers, berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini, memasuki menit ke-78 nih, Bung Tomo.
1: Ya, baik. Dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris, bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice, pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis, namun berhasil digagalkan kembali kali ini. Pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana, masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung kepada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan. Balik kepada Jude Bellingham di sana. Dalam kotak penalti Bellingham mencoba mulai. Sayang sekali kali ini. Mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17. Digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris. Kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri. Ini serang mereka. Menor punggung di sana. Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris. Di sana Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana. Dibayangi oleh satu pemain dari Inggris. Masih coba kali ini. Umpan coba dilakukan. Sayang sekali. Bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele. Tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah posisi. Masih tetap 3-4. Keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise. Umpan matang sekali. Menyasar sudut kiri gawang Inggris. Belum menemui target. Menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya. Ini juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis, menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit.

dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Jarel Kwansa, main nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwansa. Rhys James, ya, positif. Kwansa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi bagaimana pemain-pemain Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe coba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan namun arahnya tepat pada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson geser ke kiri kali ini. Ada main Inggris di sana. Stans belakang kali ini. Masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson. Masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang. Dean Henderson, nomor punggung 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis, pendek saja dia. Kali ini yang dituju adalah Rhys James, maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membawa serangan kali ini. Eze terjatuh dalam kotak penalti dan Hasid juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Perancis membuat satu pemain Perancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Perancis ini membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Perancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Perancis Maignan. 16 sudah bersiap ya Maignan untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini. Bukayo Saka sudah mundur beberapa lama ke belakang. Kita nantikan sama-sama akan menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Maignan dan juga Bukayo Saka. Bersiap Bukayo Saka. Sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Perancis. Sedangkan Maignan ini bergeser ke kanan. Sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga

0: menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Prancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk rebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
1: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya. Menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia dan begitu tenang. Dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru. Dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil ya. Mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Nan dan mengubah skor menjadi 5-3 dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
0: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi kerjasama dengan Rice di sana. Menor mengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi dan Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih membawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini main out punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri, pemain Prancis Lacroix bersama dengan 1-2 kali ini. Di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini, bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk kami, tendangan menjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Busto ditarik mundur digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana. di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak merupakan tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba main nomor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Main nomor punggung 6 ditarik mundur digantikan oleh main nomor punggung 12 Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan yang dituju tadi adalah main nomor punggung Declan Rice. Nyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola dibayangi oleh Henderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence. Yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk bangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera bawa tandu karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya. Sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini. Pemain nomor punggung 25 dari Inggris, Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Henderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Langsung dalam kotak penalti. Tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris. Di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini dan juga Henderson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, penjaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis. Namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan Rhys James. Berebut bola kali ini Rhys James. Declan Rice terjatuh. Declan Rice masih upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis kali ini dari sektor kanan pertahanan dari Inggris. Namun tidak berhasil menembus. Coba untuk dibuang saja jauh-jauh. Kali ini bagaimana upaya coba dilakukan kali ini oleh Jude Bellingham, dibayangi oleh satu pemain dari Prancis sana. Jude Bellingham masih dalam kotak penalti, tendangan kaki kiri. Jude Bellingham masih Bellingham. Bagaimana sangat tenang sekali Jude Bellingham. Memang pantas dibayar mahal ya oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri
1: ya, luar kanan tengah, gol yang luar biasa ya. Ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya, ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan solo run, mengecoh Maxen Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan, dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi dari Dayot Upamecano.
0: Enggak pakai sarung soalnya ya. Jadi kena kolong ya. Nutmeg
1: betul.
0: Nah, iya. Langsung saja Bellingham ini turut mencatat. Kayaknya enggak mau ketinggalan ini dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya, tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga, dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Unggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4. Sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dan sampai pada menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya, ya, di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
2: Iya.
1: Iya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi. Artinya mereka bermain melepas, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang, dan terbukti ada 10 gol yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di ruang ganti tadi karena kebobolan
2: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat melepaskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir perjalanan dari kedua tim, yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim Prancis dan juga Inggris melangkah ke final Piala Dunia.
2: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka, apapun yang terjadi di situ?
1: Iya, saya kira memang itu ya. Mereka memilih untuk bermain terbuka, dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya, artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Perancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
2: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga. Ya. Setelah gagal di 2018, mereka keempat. Gagal di perempat final 2022 ya. Dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap ya, tetap pulang dengan kecewa ya. Karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina. Ya. Tapi kemudian akhirnya mereka harus bolan dua gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina. Kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih dewasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim. Ya sudah, main terbuka, main menyerah. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
2: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
1: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya. Dengan 3 golnya di pertandingan kali ini, membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentu kan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris. Dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
2: Oke. Bung Jumri, makasih banyak Bung ya. Bu, saya sudah pertandingan di peringkat ketiga ini dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Perancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak atau dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
1: Sama-sama ya. Bung Rudi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
1: Salam olahraga jaya.
2: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya secara langsung pertandingan peringkat ketiga antara Perancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta. Pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

Sumenep pagi ini. Baik pendengar setia dari dimanapun Anda berada, Anda masih bersama saya Gita Ayu menemani Anda Sumenep pagi ini. Dan baru saja Anda mengikuti siaran Piala Dunia ya, untuk juara ketiga ya pendengar. Dan menarik sekali tadi hasil dari Inggris versus Prancis, dimana dimenangkan oleh Inggris ya, di menjadi juara tiga. Oke, baik, dan pendengar, seru sekali tadi bersama komentator kita dari Pro 3, kami hadirkan siaran langsung. Walaupun ini ya, kalau di Kabupaten Sumenep ini cuacanya hari ini gerimis, tapi sepertinya semangat kita tetap membara, apalagi yang baru saja nonton Piala Dunia. Oke, Madura Selayang Pandang hari ini saya akan hadirkan informasi sepekan bersama Familia.

0: Pulau Sebaru Peristiwa, dinamika pembangunan dan denyut nadi masyarakat di Pulau Garam kembali hadir dalam ruang dengar Anda. LPT Arab itu mendapat perkembangan untuk sepekan edisi Minggu 19 Juli 2026. Bersama saya, Familia, dan kami telah merangkum sejumlah informasi penting, juga dan terpercaya yang dihimpun oleh tim reporter RRI dari 4 kabupaten sepanjang
1: institusi Polri sebagai pelucuk tertinggi komando alat.
0: Kita awali pekan dari Kabupaten Sampang. Sorotan utama tertuju pada Polri Sampang yang bergerak cepat mengusut tuntas kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan berusia 12 tahun melibatkan puluhan terduga pelaku. Masih dari Sampang, pemerintah Kabupaten Sampang juga menegaskan komitmennya untuk mengawal program makan bergizi gratis dengan siap menutup toko pelayanan terminal gizi atau SPTG yang kedapatan melanggar.

alih ke kabupaten Segenap. Dinamika pembangunan dan pemerintahan ditandai dengan kebutuhan peningkatan status Polres Segenap menjadi Polresta oleh Kapolda Jawa Timur serta langkah penyegaran organisasi melalui rotasi jabatan ASN oleh Kapolda Segenap. Pendengar, inilah info sepekan selengkapnya.

0: Polres Sampang mengidentifikasi 27 terduga pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan 15 tahun. Kapolres Sampang AKBP Hartono mengatakan 13 orang telah ditangkap dan 14 lainnya masih buron. Polisi meminta para buron menyerahkan diri untuk memastikan penyidikan.
1: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
2: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir menyampaikan, pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
3: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
2: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Varian Raki melaporkan.
4: Pendengar, Satuan Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo menggencarkan operasi penyakit masyarakat yang menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Januar Fahmi melaporkan.
5: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Sidoarjo menggencarkan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya penegakan peraturan daerah sekaligus deteksi dini penyakit menular khususnya HIV/AIDS di Sidoarjo. Kepala Satpol PP Kabupaten Sidoarjo, Yani Setiawan, mengatakan operasi dilaksanakan secara terpadu bersama instansi terkait dengan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap pemandu lagu dan pekerja di tempat hiburan malam. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran penyakit menular.
6: Deteksi dini terhadap adanya antisipasi penyakit menular yaitu HIV/AIDS, karena perlu diketahui bahwa Sidoarjo masih tinggi. Untuk itu kami minimal melakukan acak untuk peredaran terhadap dampak penularan. Nanti akan selanjutnya kita serahkan pada pimpinan dan oleh dinas kesehatan. Bagi yang tidak ber-KTP juga.
5: Selain pemeriksaan kesehatan, petugas juga melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pengelola tempat hiburan malam terhadap ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menciptakan ketertiban umum sekaligus menjaga kesehatan masyarakat. Satpol PP memastikan operasi serupa akan terus dilakukan secara berkala sebagai langkah pencegahan dan deteksi dini, sekaligus memperkuat sinergi dengan instansi terkait dalam menekan penyebaran HIV/AIDS di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, Polresta Tuban berhasil ungkap dua kasus kriminalitas, diantaranya adalah kasus pencurian secara berulang dan kasus pencabulan anak di bawah umur. Witra Adila melaporkan.
8: Satreskrim Polresta Tuban berhasil mengungkap dua kasus kriminalitas. Salah satu kasus yang berhasil diungkap adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara berulang. Kasatreskrim Polresta Tuban AKP Bobby Wirawan mengatakan jika ada tiga tersangka berinisial HZB 22 tahun, AWS 31 tahun, seorang residivis kasus narkoba, dan RNO 26 tahun yang berstatus mahasiswi. Ketiganya ini merupakan warga kota Surabaya. Para pelaku kini terbukti melakukan aksi pencurian sebanyak 9 kali dengan 5 TKP di Tuban. Akibat perbuatannya, total kerugian yang diderita para korban mencapai Rp4.182.000.
9: Polres Tuban akan merilis dua perkara. Satu perkara yang ditangani oleh Unit PPA terkait persetubuhan anak di bawah umur. Kemudian yang kedua, perkara yang ditangani oleh unit pidana umum itu terkait dengan pencurian dengan pemberatan yang dilapor berulang atau berlanjut sebanyak 9 TKP, di mana 5 diantaranya TKP di Wilkum Polres Tuban.
8: Selain pencurian, Satreskrim Polresta Tuban juga membongkar kasus persetubuhan atau pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri korban, yakni WRN. Berdasarkan penyidikan, tersangka diduga telah menyetubuhi korban hingga 40 kali. Korban kini diketahui tengah hamil dengan usia kandungan 33 hingga 34 minggu. Atas perbuatannya, pelaku dijerat ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi
0: ditangkap pada 4 Juli 2026. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Erick Priyasworo menjelaskan pelaku menempatkan
4: bandar Desa Sumber Godang Kecamatan Kabu Kabupaten Jombang. Cantia melaporkan.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyuban Sampurnaning Damat Panulu sukses menggelar kegiatan budaya ruatan masal dan pagelaran campursari di Dusun Bendandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyuban Sampurnaning Damat Panulu, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan masal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
11: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan masal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panulu, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
10: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Ia berharap melalui ruatan ini, segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
12: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai, dan semoga ke depannya tujuan dan cita-cita saya tercapai.
10: Prosesi ruatan kali ini dimeriahkan dengan pagelaran wayang kulit Lakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmowaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Jantia melaporkan.
7: Info olahraga.
4: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Color Fun Run Universitas PGRI di Buana, Surabaya berlangsung dengan sangat meriah, dan seluruh peserta yang berhasil menyelesaikan rute lari berhak mendapatkan medali finisher. Berikut laporan Farida Kusnia.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Adi Buana Color Fun Run tahun 2026 dalam rangka Dies Natalis ke-55 Universitas Adi Buana, saya berangkatkan.
14: Wow, luar biasa! Pemberangkatan Adi Buana Color Fun Run tahun 2026. Salam sehat semuanya.
15: Color Fun Run Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya berlangsung meriah. Kemarin ratusan pelari dilepas disertai taburan bubuk warna-warni yang menambah semangat perjalanan mereka sejauh 5,5 km. Wakil Rektor UAB Surabaya Bidang Akademik Riset dan Inovasi Dr. Reza Rahmatullah mengatakan ada sebagian pelari yang juga melayangkan bubuk warna-warninya ke rekannya sambil berlari.
16: Kami sudah berkoordinasi kepada pihak kepolisian, Dishub, dan pihak-pihak lainnya terkait kegiatan hari Sabtu. Kami tidak terlalu banyak mengganggu jalan masyarakat, karena yang dipakai itu ada jalur yang sebelah kiri.
15: Masing-masing pelari mendapatkan medali finisher di Color Fun Run ini. Meski begitu, pelari tercepat tetap mendapatkan hadiah istimewa. Farida Usnia melaporkan.
4: Pendengar, olahraga pernafasan Tetada Kalimasda terus memperluas kiprahnya sebagai olahraga asli Indonesia. Oni Arianto melaporkan.
17: Olahraga pernapasan Tetada Kalimasada terus memperluas kiprahnya sebagai olahraga asli Indonesia. Selain berkembang di berbagai negara, metode ini juga diterapkan di sejumlah rumah sakit di tanah air. International President Tetada Kalimasada Ida Surohadi Sabtu siang mengatakan organisasinya berada di bawah naungan Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI. Ia juga menjabat sebagai pengurus di kepengurusan besar PB IPSI. Menurut Ida Surohadi, pengembangan Tetada Kalimasada menjadi bagian dari upaya memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Pencak silat sebagai warisan budaya bangsa menjadi pondasi pengembangan olahraga tersebut.
18: Tetada Kalimasada ini adalah olahraga dari Indonesia, ya. Kita ada di bawah IPSI, Ikatan Pencak Silat Indonesia. Kebetulan saya juga di PB IPSI, pengurus PB IPSI, dan kita ketahui bahwa silat adalah budaya bangsa. Harapannya dengan mengembangkan Tetada Kalimasada di negara-negara yang lain, kita juga akan memperkenalkan budaya bangsa Indonesia.
17: Ida Surohadi menjelaskan metode olahraga pernafasan Tetada Kalimasada telah diterapkan di sejumlah rumah sakit. Program tersebut menjadi bagian dari pengembangan manfaat kesehatan bagi masyarakat. Tetada Kalimasada ada di beberapa rumah sakit di Indonesia, di antaranya di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, RSPAD Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, dan Rumah Sakit di Bandung, dan beberapa kota besar lainnya. Ia menambahkan minat masyarakat internasional terhadap Tetada Kalimasada terus meningkat. Kondisi tersebut mendorong perluasan jaringan hingga berbagai negara dan benua. Oni Arianto melaporkan.
7: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Selia Ciani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
7: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

107,8 FM RI Sampang Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Tentunya masih bersama dengan saya Tohir yang akan menemani Anda di pagi ini sampai nanti di titik 10 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, semenjak tadi pukul 4 ya, kita mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia yang memperebutkan posisi ke-3 dan ke-4 dengan skor 4-6 untuk Inggris melawan Perancis. Pendengar, dan untuk final bisa Anda ikuti besok dini hari pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat antara Argentina melawan Spanyol. Pendengar, dijumpa kita pada Sampang Pagi ini sebagai informasi perdana di titik 51 menit lepas dari titik 6. Kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Madura yang kami lansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar, untuk hari ini Madura, kita awali dari Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Sumenep, mulai dari Kecamatan Kota, Sumenep, Kalianget, Manding, Talango, Bluto, terus Saronggi, Lenteng, Gili Genting, Gulu-Gulu, Ganding, terus Peragaan, Ampunten, Pasongsongan, dan juga Dasu, Rubaru, Batang-Batang, Batu Putih, Tungkek, Gapura, terus Gayam Kepunawan, Nongkunong Kepunawan, Raas, juga Masalembu, Arcesa, Sapeken, Batuan, dan Kangayan. Untuk hari ini diperkirakan cerah dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 30 derajat Celcius. Pendengar, dari Sumenep kita bergeser ke Pamekasan. Nampaknya Pamekasan juga hari ini keseluruhannya diperkirakan dalam keadaan cerah dengan suhu maksimal di siang hari mencapai 30 derajat Celcius. Bagaimana dengan Sampang? Sampang untuk hari ini Minggu 19 Juli 2026 keseluruhan diperkirakan dalam keadaan cerah, mulai dari Karangpenang, Pangarengan, Ketapang, Sokobena, Robatan, Banyuates, Tambelengan, Jerengik juga, Kedungdung, Ompen, Camplong, Sampang Kota, Torcun, dan juga Sreseh. Untuk hari ini diperkirakan cerah dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Pendengar, dari Sampang kita bergeser ke Kabupaten Ujung Barat Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Bangkalan. Nampaknya keseluruhan di Kabupaten Bangkalan juga mulai dari Gales, Konang, Modung, Blega, Trake, Tanah Merah, Labeng, juga Kuanyar, Kokop, Tanjung Bumi, 10, Kelampis juga, Geger, Arus Peje, Kamal, Burni, Soca, dan juga Bangkalan Kota. Hari ini diperkirakan dalam keadaan cerah dengan suhu maksimal di siang hari ini mencapai 31 derajat Celcius. Itulah informasi perakiraan cuaca untuk Madura hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Di cuaca yang cukup panas ini, nampaknya kita harus perbanyak minum air putih nih ya, jangan naik es. Karena wah, saat ini yang namanya penyakit yang panas, kadang diare, kadang kebanyakan minum air putih. Tapi juga kita jangan minum yang es nih ya di siang hari, karena yang namanya dahaga masih akan terus. Mendengar, saat ini 55 menit terlepas dari titik 6, tepat di titik 7 nanti kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam warta berita.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten